0: kantor, mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuol.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang gak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Ya.
11: Teman-teman yang lain senang gak?
12: Senang.
10: Pikpotat Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, dan fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
16: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
13: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pintar atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
16: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
14: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi. Ya integrasikanlah seluruh data peserta di dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

yang terus station ya bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang sudah memulai aktivitasnya ya, yang sudah sampai ke tempat kerja atau mungkin masih siap-siap juga di rumah ya, apapun aktivitas Anda lah ya untuk di pagi hari ini, semoga semuanya sudah tertata rapi ya, dan akhirnya bisa menyelesaikan segala kegiatan-kegiatan di hari ini dengan cukup baik ya. Dan untuk

tubuh ya, dan juga melancarkan sirkulasi darah. Kalau kita kekurangan cairan, ini bisa menyebabkan dehidrasi yang berdampak pada menurunnya konsentrasi. Wah, ini bahaya ya. Apalagi kalau hari ini Anda punya banyak aktivitas ya. Kemudian juga kurangnya cairan juga bisa membuat tubuh kita menjadi kelelahan hingga terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Kalau saya lansir dari rri.co.id nih ya pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kebutuhan cairan orang dewasa umumnya sekitar 8 gelas atau setara 2 liter per hari. Tapi ternyata jumlah ini tuh tidak bersifat mutlak karena kebutuhan cairan setiap orang itu kan berbeda-beda tergantung dengan aktivitas apa yang kita lakukan, kemudian juga kondisi tubuh kita saat ini seperti apa dan pengaruh lingkungan. Selain dari air minum, pendengar ya, asupan cairan juga bisa diperoleh dari makanan. Sekitar 20% kebutuhan cairan harian itu berasal dari buah dan sayuran yang mengandung banyak air seperti semangka dan bayam. Sementara itu ya, informasi kesehatan menyebutkan bahwa kebutuhan cairan orang dewasa ya kan sekitar 2 hingga 2,5 liter per hari ya, lagi-lagi tergantung dengan kondisi kesehatan kita ya, terlebih aktivitas fisik ya. Kalau kita terlalu banyak atau memang kondisi atau kegiatan kita ya, lebih tepatnya itu lebih banyak di luar rumah, kemudian juga cuaca lagi panas-panasnya pendengar, di mana pasti kita akan berkeringat lebih banyak. Nah, tentu saja kebutuhan cairan di tubuh kita bisa cenderung lebih banyak lagi ya dibandingkan yang normal misalnya 2 sampai 2,5 liter per harinya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

merasakan haus yang berlebih ya, terlalu haus. Kemudian juga urin berubah warna menjadi lebih gelap, kulit kita menjadi lebih kering serta pusing ya. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu sampai haus untuk minum ya. Jadi biasakanlah minum air secara teratur karena dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh secara cukup dan seimbang, kesehatan kita bisa terjaga dan aktivitas sehari-hari bisa berjalan lebih optimal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: the Fire, pendengar ya, dari Cakakan sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Lagu ini dirilis di tahun 1984 untuk album ke-6nya Cakakan ya, yang bertajuk I Feel For You, dan ini diproduseri oleh David Foster, dan ini juga merupakan salah satu lagu hits dari Cakakan juga ya, pendengar. Sempat atau sekarang lagi banyak sekali didengarkan oleh yang muda-muda lagi nih. Setelah viral ya, di mana Cakakan sedang menyanyikan potongan lagu Through the Fire ini, lalu banyak sekali yang komen ya, bukan hanya yang generasi-generasi yang waktu itu pas lagu ini rilis sudah mendengarkan ya, tapi oleh yang sekarang-sekarang ini ya, juga banyak sekali yang repost, bahkan menyukai lagu dari Cakakan yang Through the Fire ini. Untuk Anda di pukul 9:18 waktu Indonesia Tengah, hari Jumat ya, kita akan bersama untuk di program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
7: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
8: Halo, RRI. Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
9: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
0: Selamat pagi pendengar, kita kembali bertemu untuk di Halo RRI ya, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga aspirasi ya, seputar apa yang sedang terjadi di lingkungan Anda ya, atau juga yang terkait ya dengan kebersihan, kesehatan ya, kemudian juga tentang kebijakan-kebijakan ya. Silakan Anda bisa menghubungi kami ya di 0401-3124-008 atau melalui 0813-5450-967 ya. Kalau yang saya lihat nih dari sosial media beberapa waktu terakhir ini, memang ya, persoalan parkir di sejumlah titik strategis Kota Kendari ini selalu atau masih ya menjadi sorotan. Misalnya parkir di badan jalan ya, kemudian juga tentu parkir liar ya pendengar, ini yang memang tetap menjadi perbincangan hangat di sosial media ya. Karena salah satu yang dijadikan alasan mengenai parkir badan jalan itu adalah bahwa parkir dengan atau di badan jalan itu bisa memicu kemacetan. Salah satunya misalnya di kawasan samping pusat perbelanjaan ya, atau juga di area perkantoran yang memang kerap ini ya dipakai untuk parkir badan jalan. Di sekitar kantor Samsat Kendari ya, itu juga dan pastinya kondisi ini bisa berdampak langsung pada penyempitan ruas jalan dan memicu kemacetan, terutama pada jam sibuk pelayanan pajak kendaraan, pendengar. Kemudian juga di salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Kendari ya, lalu di jalan kawasan MTQ yang memang belum steril steril dari parkir liar. Ini juga menjadi permasalahan bagi masyarakat Kota Kendari ya, karena kawasan MTQ Kendari ini kan ruang publik ya, kemudian juga bisa menjadi lokasi kegiatan masyarakat, tapi ini belum sepenuhnya steril dari parkir liar. Sejumlah kendaraan masih terlihat parkir di bahu hingga badan jalan saat ada aktivitas ya. Dan ini mempersempit akses lalu lintas dan mengganggu ketertiban. Jika Anda merasakan hal yang sama, mungkin di lokasi Anda silakan disebutkan di mana. Anda bisa memberitahu kami ya melalui line telepon di 0401-312-4008 atau juga melalui WhatsApp ya di 0813-5450-967 untuk di Halo RRI.

yang parkir bahu jalan ya, salah satunya di kawasan MTQ ya, yang memang setiap harinya itu dipadati oleh masyarakat ya pendengar. Nah di lokasi ini sebenarnya memang diperbolehkan ya kendaraan parkir di bahu jalan, tapi hanya di satu sisi jalan ya, sedangkan di sisi lainnya harus tetap steril agar kendaraan bisa melintas dengan lancar. Selain di kawasan XMTQ ya, yang biasanya juga memicu kemacetan ya, karena memarkir di bahu jalan itu saat pengisian di SPBU ya. Jadi memang antrean kendaraan di sejumlah SPBU itu kan sering memanjang ya, sehingga memakai badan jalan, dan ini juga masih harus terus diperhatikan ya pendengar, karena memang mengisi BBM itu kan merupakan kebutuhan ya, tapi tetap saja antrean tidak boleh mengganggu aktivitas pengguna jalan ataupun pelaku usaha di sekitarnya pendengar. Silakan ya untuk Anda juga yang mungkin memiliki keluhan yang sama mengenai parkir liar atau parkir juga di bahu jalan ataupun keluhan yang lainnya pendengar, Anda bisa menghubungi kami di via telepon 0401 312 4008, dan juga melalui via WhatsApp di 0813 545 0967.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Terima kasih pendengar ya, kita sudah sampai di penghujung Halo RRI di pagi hari ini ya. Dan tentu saja mengenai parkir liar juga di Kota Kendari yang saat ini juga masih terus ya kita temukan, terutama di malam hari. Butuh kesadaran juga dari kita masyarakat untuk mengetahui ya yang mana saja yang merupakan juru parkir resmi ya, yang memang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari ya. Dan menurut Kepala Dishub Kota Kendari dari pendengar Pak Minudin ya, saat ini sudah ada penetapan titik parkir resmi yang juga dibarengi dengan penyediaan atribut lengkap bagi juru parkir yang terdaftar secara resmi di bawah pemerintah Kota Kendari. Dijelaskan bahwa seragam jukir didominasi warna oranye, kemudian juga dilengkapi identitas bertuliskan juru parkir pemerintah Kota Kendari. Jadi kita sebagai masyarakat juga diharapkan ya bisa membedakan petugas resmi dengan yang tidak terdaftar. Saat ini di Kota Kendari sudah ada 60 titik parkir resmi ya, dengan jumlah jukir yang menyesuaikan lokasi pelayanan parkir ini. Dan seluruh jukir resmi sudah bertugas ya melayani area parkir yang memang sudah ditetapkan oleh Dishub, lalu juga berada dalam pengawasan langsung pemerintah daerah. Melalui penataan titik parkir resmi dan penggunaan seragam ini, Dishub Kota Kendari juga menegaskan upaya penertiban perparkiran ya, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat saat menggunakan layanan parkir di Kota Kendari, pendengar. Lalu untuk tarif ya, untuk tarif parkir sendiri untuk di tepi jalan, umumnya atau masih berkisar Rp2.000 hingga Rp12.000. Ini sudah sesuai dengan peraturan daerah Kota Kendari nomor 6 tahun 2023, dan tarif ini hanya berlaku di lokasi parkir yang menjadi kewenangan Dishub ya, di 60 titik parkir tadi, mendengar. Dan Kepala Dishub Kota Kendari mengatakan bahwa biaya parkir untuk kendaraan roda 2 ditetapkan sebesar Rp2.000, lalu roda 4 Rp5.000, roda 6 Rp10.000, dan kendaraan roda 12 sebesar Rp12.000, pendengar. Dan tarif ini hanya berlaku pada parkir tepi jalan umum atau bahu jalan yang memang dikelola oleh Dishub Kota Kendari. Adapun parkir di kawasan pertokoan, minimarket, restoran hingga pusat perbelanjaan, ini masuk dalam kategori pajak parkir yang dikelola melalui mekanisme berbeda. Demikian ya pendengar untuk Halo RRI kita di pagi hari ini, dan sampai jumpa di edisi Halo RRI selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Kendari.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar di pukul 10 ya. Untuk di hari ini kembali program Indonesia Sehat di ruang dengar Anda ya. Dan tentu saja saya sudah tidak sendiri ya di hari ini, karena sudah ada dua narasumber saya. Sedikit bocoran, hari ini akan sedikit berbeda. Mungkin dari Indonesia Sehat beberapa episode lalu itu lebih banyak ya kita membahas Piala Dunia, seperti itu ya pendengar, membahas sepak bola gitu ya. Tapi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai catur. Nah, kalau kita mendengar kata catur, biasanya yang terbayang itu adalah permainan yang tenang ya, kemudian juga penuh konsentrasi dan hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu yang biasanya juga ini banyak ininya ya, tipikalnya kalau yang main catur ya. Katanya memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik gitu ya. Tahu mengenai strategi hingga kesabaran. Kita tanya langsung yang sudah berada di studio hari ini ya. Saya sudah bersama dengan Ketua Harian Persatuan Catur Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara, ada Bapak Muhammad Usman SEWN. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana
1: selamat
0: kabarnya?
1: Selamat pagi kepada semua pemirsa.
0: Oh, Edi. Gimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sejuk di tempat ini.
0: Hari ini sebelum kesini ada kegiatan dulu kah?
1: Nggak ada, memang kita sudah papi. Ya, untuk pagi ini kita persiapkan untuk dialog di TPR di
0: RRI. Iya, oke, siap. Nanti atau sekarang aja kali ya nanya Muhammad Usman SEWN. Yeah. Sedikit kepo. SE mungkin kita sudah lebih, banyak siap. Tahu gitu siap. Ya. Sarjana ekonomi gitu siap. Ya. WN ini apa? Warga negara.
1: WN ini anu papi merupakan gelar sebenarnya kalau di apa? Ada wasit nasional.
0: Wasit nasional.
1: Ya, tapi kan kalau kita tulis wasit nasional kan terlalu kepanjangan.
0: Okay.
1: Jadi disingkat WN.
0: Wah, luar biasa. Wasit nasional ini pendengar ya. Enggak main-main ini. Dan saya mau menyapa dulu ini berganti kulit dulu ya, seperti bunglon. Beberapa kemarin episode kemarin juga kita sudah bersama dengan beliau ya, wasit nasional juga kebetulan ya untuk di bola, tapi hari ini sebagai pegiat catur ya. Ada Pak Elvis Basri Uno SE. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak sehat
2: Dian. Alhamdulillah hingga saat ini masih sehat-sehat walafiat.
0: Oke, bagaimana dengan hasil Piala Dunia kemarin?
2: Alhamdulillah, setelah kita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada kejuaraan Piala Dunia, betul-betul disuguhkan sebuah pertandingan yang sangat menarik ya. Pada saat laga final antara Argentina vs Spanyol
0: gitu ya. Pak Usman kemarin juga euforianya ikutan dong, dapat dong ya.
1: Oh, ikutlah ya. Pastilah kalau itu.
0: Spanyol Argentina nih.
1: Iya, enggak, saya memang enggak jagokan Argentina.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke Spanyol sih.
0: Oke, iya. Siap. Jadi memang euforia Piala Dunianya sudah selesai ya. Sekarang kita berbincang mengenai catur gitu ya. Yang memang olahraga ini terkenalnya dengan ketenangan. Gitu ya, dengan strategi gitu ya. Saya mau ke pegiat caturnya dulu deh gitu ya, yang memang biasanya main catur di mana? Di pos ronda atau di mana nih, Pak Elvis?
2: Ya, kalau kami sehari-harinya bermain tidak pada posisi satu tempat.
0: Yeah.
2: Ya, kadang berpindah-pindah ini Mbak Dian, ketika ada teman ajak, tapi fokusnya kita di salah satu tempat yaitu di Bebek Guri. Di Bepas.
0: Iya.
2: Ya, di Bepas di depan Maxel. Mm-hmm. Nah, di situ kami lebih berfokus teman-teman itu ketika akan melakukan latihan bersama. Nah, jadi kami di Bebek Guri. Tetapi siapa saja kadang yang mengajak, ya termasuk dulu ini almarhum juga ini Om Jack. Ya, sering kami bermain bersama ini almarhum. Beliau juga salah satu hobi catur ya. Bagian.
0: Oh iya, betul. Saya juga pernah dapat cerita bahwa almarhum Bung Jack memang menyukai catur gitu ya. Dan kalau tadi yang berhubungan dengan strategi, terus juga keterangan dan konsentrasi, berarti benar ya ini ya, pemain-pemain catur seperti itu ya?
2: Iya, ketika kita berbicara tentang catur, banyak hal yang harus kita pahami ya, aspeknya, karena itu adalah membentuk karakter.
0: Oke. Okay. Nah,
2: dari karakter itu ada beberapa aspek-aspek lain yang harus memang ditaati, dipatuhi oleh seorang atlet catur. Misalnya di dalam mempersiapkan diri atau dalam bermain, dia itu harus berkonsentrasi penuh.
0: Iya.
2: Kenapa harus berkonsentrasi penuh, Mbak Dian? Di dalam petak catur itu ada 64 petak. 64 petak terdiri dari petak hitam dan petak putih. Lalu masing-masing memegang 16 buah catur yang terdiri dari bidak, benteng, gajah, kuda, menteri, dan raja. Nah, ketika kita bermain tidak pada posisi kita konsentrasi, tentunya kita sulit bisa secara baik memantau jalannya permainan kita di catur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga sebagai seorang pemain catur itu harus kedepankan yang namanya sportivitas. Ya, sportivitas. Kenapa? Karena catur itu betul-betul kita dilatih untuk sportif, Mbak. Ketika kita memegang buah catur, itu kita tidak bisa merubah lagi. Berubah atau memindahkan tangan kita ke bidak yang lain atau ke buah yang lain, Mbak. Tidak bisa. Itulah, di catur itu memang dituntut seorang atlet yang penuh dengan sportif. Itu yang kedua aspek itu. Tentunya yang ketiga, kita sebagai seorang pemain catur harus kreatif. Harus kreatif. Ya, kreativitas kita. Karena di sana kita melihat bangunan, lalu bagaimana kita menata bangunan-bangunan itu. Yeah. Nah, itulah. Sehingga kita harus kreatif. Dan yang selanjutnya itu, Mbak, tentunya dalam bermain catur itu kita dilatih dalam mengambil keputusan.
0: Oke.
2: Ya, keputusan yang keliru, yang namanya blunder, ya, itu sudah mengarah atau menuju kita kekalahan.
0: Oke.
2: Sehingga betul-betul bermain catur itu itulah yang harus kita pahami, aspek-aspek itu tadi. Dan kalau saya, Mbak, ada istilah dalam catur itu, saya bisa terjemahkan itu catur. Apa itu C-nya?
0: C.
2: Apa itu A-nya?
0: Oke.
2: Apa itu T-nya? Apa itu U-nya dan apa itu R-nya?
0: Oh, ada akronimnya gitu ya. Oke, boleh di-share nggak, Pak Elvis? C.
2: Oke, Mbak Dian. Sekarang, ya, Mbak Dian ingin tahu, nah, apa itu C? Seorang pemain catur ini kan harus cerdas. Itulah C-nya, catur. Apa itu A-nya? Agresif. Pemain catur harus agresif. Apa itu T-nya? Dia harus telaten.
0: Oke.
2: Iya. Kalau tidak telaten, waduh, susah. Apa itu U-nya? Dia kan harus ulet, Mbak.
0: Oh iya.
2: Dari C A T U ada R. R ini tentunya seorang pemain catur itu ramah.
0: Harus tetap ramah.
2: Ramah.
0: Oke.
2: Itulah dia harus sportif.
0: Luar biasa.
2: Nah, itulah kalau saya menerjemahkan catur itu, Mbak.
0: Dari situ ya, dari caturnya pun sudah kelihatan bahwa karakter pemain-pemainnya atau atlet-atletnya seperti ini.
2: Iya,
0: gitu ya,
2: Mbak.
0: Dan wah, luar biasa sih dari penjelasannya, Pak Elvis. Kita juga penasaran sebenarnya, Pak Elvis.
2: Siap,
0: ya,
2: Mbak.
0: Dengan saat ini sebenarnya catur atau atlet-atlet catur, perkembangan olahraga catur di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa? Karena Pak Elvis ceritanya juga tadi sering sekali kumpul bareng, main bareng juga di salah satu titik yang ada di Kota Kendari. Ya, saya mau ke Pak Usman dulu ya. Pak Usman, ini bagaimana nih melihat perkembangan olahraga catur di Sulawesi Tenggara di beberapa waktu terakhir ini deh?
1: Makasih, Mbak Jen. Jadi untuk cabang olahraga catur ini, ya, seperti apa yang disampaikan oleh senior saya, Pak Elvis, beliau ini tidak salah, kan? Kebetulan beliau penggiat dan mantan atlet juga catur. Jadi pas betul tanding saya ini hari ini.
0: Waduh.
1: Ya, pas. Jadi kita ini di kepengurusan Perca Sulawesi Tenggara, ya tentu yang pertama kita melakukan ke daerah-daerah itu adalah pembinaan, penataan organisasi dulu. Karena atlet-atlet kan ada di kabupaten-kabupaten. Kita di provinsi kan tidak punya atlet. Yang punya atlet itu adalah di kabupaten. Sehingga kita penataan organisasi, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah 15 kabupaten kota yang sudah terbentuk kepengurusannya. Terbentuk. Kita genjot untuk melakukan pembinaan-pembinaan di tingkat usia dini. Karena kalau sudah usia lanjut, Bu, Jihan, Mbak Jihan, sudah agak susah kita bina karena mentok dia di situ.
0: Okay.
1: Sementara kalau dia usia dini kan tentu mempunyai kesempatan dan mempunyai masih panjang lah, Bu. Masih panjang untuk kita melakukan pembinaan. Sehingga kita ini dalam waktu dekat, Percas Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Percas Kabupaten Muna akan menyelenggarakan kejuaraan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara cabang olahraga catur di Kabupaten Muna yang insya Allah akan kita laksanakan dari tanggal 31 sampai tanggal 2 Agustus.
0: Oh, dalam waktu dekat ini?
1: Dalam waktu dekat, minggu depan ya.
0: Minggu depan, minggu depan, depan, minggu 31 depan, Juli ya. Ternyata ya.
1: 31 Juli sampai 2 Agustus 2026. Nah, di situ kita akan mempertandingkan beberapa kategori. Ada senior putra, ada senior putri, ada kelompok junior. Kelompok junior lah ini yang banyak, Mbak Jihan. Karena memang pembinaan ini kita lebih fokus sekarang untuk mempersiapkan atlet-atlet yang lebih yang atlet-atlet junior guna untuk mempersiapkan di masa depan. Nah, jadi di junior ini ada mulai dari 7 tahun usia ya. Usia 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 17 tahun, sampai 19 tahun dia. Inilah yang merupakan kelompok-kelompok umur yang akan bermain pada saat kejuaraan provinsi di Muna pada tanggal 31 sampai tanggal 2. Kemudian ya untuk memberikan semangat adik-adiknya tentu tidak lupa juga kita adakan kelompok veteran. Kelompok veteran ya seperti Pak Elip di sini kalau dia turun ini masuk kelompok veteran dia karena sudah 60 ke atas.
0: Waduh, jadi, saya kira masih 25 tadi.
1: Jadi veteran ini Mbak Jihan, ini dia memang dia termasuk nomor spesialis karena dia usianya itu 60 tahun ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Ya, masuk kelompok veteran. Sehingga dari kegiatan ini ya tentunya kan ada kita ke depan akan mengikuti kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan di Banteng tanggal kalau saya tidak salah tanggalnya belum ditetapkan tapi dalam bulannya itu bulan Oktober.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian di bulan 11 lagi ya tentu kan kita sekarang hampir semua cabang olahraga Sulawesi Tenggara ini mempersiapkan atletnya untuk menghadapi pekan olahraga provinsi. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana pada tahun ini di Kota Kendari.
0: Oke, okay. Sebelum saya lebih dalam ya mengenai mungkin nanti lomba yang akan terhelat di waktu dekat itu di tanggal 31 Juli, saya penasaran dengan pembinaannya sebenarnya Pak ya. Jadi yang muda-muda kan ini yang lagi dicari gitu ya. Ini bagaimana cara teman-teman dari Percasi untuk melakukan pembinaan terhadap yang junior-junior nih? Apakah ini dilihat nih dari sini, misalnya dari kabupaten ini ada dibawalah ke provinsi atau seperti apa?
1: Yeah, jadi kita melakukan pembinaan ini kan berjenjang, Mbak Jihan. Kita mendorong untuk daerah-daerah itu melakukan kegiatan open turnamen. Kemudian ada beberapa daerah yang sekarang yang kita memberikan motivasi untuk mendatangkan pelatih.
0: Yeah.
1: Ada juga yang melakukan melalui online itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, melalui online. Jadi berbagai macam cara sudah kita lakukan untuk mempersiapkan atlet-atlet yang junior ini. Nah, sehingga pada saatnya nanti insya Allah akan lahirlah pemain-pemain yang berkualitas di daerah kita ini insya Allah. Mudah-mudahan tapi itu mungkin kita akan lihat hasil baik usianya itu 5-10 tahun yang akan datang. Karena memang
0: proses ya
1: proses,
0: Pak ya.
1: Proses. Nah, sementara yang ada sekarang ini kita mempersiapkan ya tentu kan dari hasil kegiatan turnamen ini kita bisa lihat mana yang berpotensi dan mana yang bagus. Dari situlah kita bisa memilih atlet-atlet yang akan mewakili Sulawesi Tenggara pada jenjang yang lebih tinggi lagi seperti di Kejurnas maupun di Prapon maupun PON.
0: Oke. Okay. Wah, menarik ini ya. Kalau yang muda-muda kan karena memang identik biasanya kalau main catur biasanya yang senior-senior gitu ya. Tapi sekarang banyak juga yang mungkin tertarik dengan catur gitu ya, yang junior-junior. Kalau dari kacamata Pak Usman ini, yang junior-junior sekarang tertariknya kira-kira karena apa nih Pak? Apa yang bikin mereka minat sekali dengan catur untuk saat ini?
1: Ya, yang pertama karena hobi mereka juga, Mbak. Iya, hobi. Kemudian kan sekarang ini catur ini, minta maaf ya. Atlet-atlet yang sekarang ini, terutama atlet nasional kan, dulu memang catur ya belum bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki kehidupan. Nah, tapi sekarang dengan banyaknya turnamen yang menyediakan hadiah yang cukup bagus, yang cukup tinggi, ya tentu kan kesempatan mereka untuk memperbaiki kehidupan kan bagus dengan lah. Kalau mereka juara dapat hadiah kan besar, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi, nah, kemudian memang olahraga catur ini tidak semua orang bisa.
0: Betul.
1: Bisa saja kalau hanya main-main begitu ya di pos ronda boleh-boleh aja. Tetapi untuk melahirkan atlet yang berkualitas itu tidak mudah, Mbak. Karena itu contoh apa yang disampaikan oleh penggiat catur tadi, Pak Elpis. Bahwa harus mempunyai ketenangan, kesabaran, kemudian daya tahan fisik juga harus mampu, kemudian keuletan semua harus, karena di catur ini tidak boleh salah satu kali pun, Pak. Kalau main ya kalau salah, kapan salah satu kali? Ya mohon maaf pasti kalah. Mohon maaf juga kalau di cabang olahraga lain seperti di bola, biar kita sudah dimasuki 4 gol masih bisa balas kan.
0: Okay.
1: Tapi kalau di catur satu saja dimakan bidak, itu sudah potensi kalah sudah besar sekali. Nah, sehingga memang di cabang olahraga catur ini ya tidak semua orang yang bisa melakukan yang hal-hal begitu.
0: Okay.
1: Nah, sehingga persiapannya juga harus matang. Ya tentu kan harus kebiasaan-kebiasaan itu di bermain itu harus memang dimatangkan betul untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen-turnamen yang akan diikuti.
0: Oke, nanti kita akan bahas juga nih mengenai yang 31 Juli, penasaran nanti seperti apa perlombaannya atau lomba caturnya gitu ya. Dan saya mau ke Pak Elvis lagi nih, Pak Elvis, catur sekarang kan bisa dimainkan secara online juga. Pak Elvis ya, juga Mbak, termasuk main yang online juga atau seperti apa?
2: Jadi begini Mbak Jihan, catur ini memang kemajuannya sudah sangat luar biasa. Dengan adanya sistem online ini juga yang menunjang, salah satu alat penunjang peningkatan pengembangan prestasi bagi setiap atlet. Tadi sudah disinggung oleh Ketua Harian Pak Usman bahwa di catur ini dia melakukan sebuah pembinaan. Nah, tetapi Mbak Jian lupa mungkin tanyakan ke beliau, dan beliau ini masih menyimpan, mungkin nanti ya pada saat berkembang diskusi ini baru beliau akan menyampaikan. Di catur ini ada berapa klasifikasi, Mbak? Yang pertama, ada berapa klasifikasi? Yang umumnya yang kita tahu itu adalah permainan catur klasik.
0: Iya.
2: Tapi di situ ada klasifikasi lain. Ya, ada klasifikasi, nanti bisa ditanya.
0: Iya, ini sudah masuk dalam daftar pertanyaan
2: nanti.
0: Sudah panjang di sini.
2: Iya. Yang selanjutnya nanti Mbak Dian boleh tanya juga. Di situ mereka ada gelar. Ada gelar. Iya. Gelar, ya. Di mana mereka bisa mencapai atau mendapat pengakuan di pertandingan mana atau di kejuaraan mana, nanti sebentar boleh tanya.
0: Boleh, ini sudah masuk di pertanyaan nomor 9.
2: Ya, tanyanya langsung ke Ketua Harian. Kalau saya di sini, waduh, bagaimana ini ya, saya kasih bocoran-bocoran aja.
0: Boleh.
2: Untuk Mbak Dian, sehingga ya catur ini memang sekarang ini sudah sangat luar biasa, pesat sekali kemajuannya. Apalagi selama juga ditunggangi oleh Pak Usman, dia bisa kasih bocoran sebentar sudah berapa banyak atletnya yang punya gelar.
0: Nah,
2: nanti
0: itu, ya, betul.
2: Kira-kira inilah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan karena kapasitas saya kan sebagai penggiat.
0: Begiat,
2: ya, tetapi ya namun demikian saya dengan usia yang sekarang ini masih terus mengikuti perkembangan catur khususnya di Sulawesi Tenggara.
0: Oke, soalnya kan sekarang semua olahraga juga bisa kita mainkan ya secara online di smartphone gitu ya. Jadi saya cukup penasaran tadi apakah memang Pak Elvis ini juga main di smartphone-nya atau memang masyarakat gitu bersama teman-teman gitu kan. Karena biasanya identiknya dengan komunitas ya, perkumpulan si catur ini. Jadi menurut Pak Elvis seberapa penting nih komunitas dalam menjaga catur ini sendiri, olahraga catur ini?
2: Nah, jadi pemicunya sebenarnya Mbak, dengan adanya aplikasi ini ya percepatan perkembangan itu kelihatan, Mbak, dibandingkan kita bermain offline.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Karena kita bermain online itu selalu lawan-lawan kita itu memang yang sudah mempunyai Elo rating.
0: Oke. Okay.
2: Kalau di komunitas-komunitas rata-rata ya setara dengan kita. Baru banyak kan namanya Sunda Gurau. Ya konsentrasi itu ya
0: agak ya, sedikit buyar ya.
2: Sedikit buyar, Mbak. Iya, ya kira-kira itulah.
0: Oke. Okay. Berarti memang dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat membantu ya untuk perkembangan catur ini sendiri. Dan sekarang saya mau ke Pak Ketua Harian dulu. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah dibocorin Pak sama Pak Elvis. Iya nih, soalnya tentang catur, ada berapa sebenarnya klasifikasinya di dalam catur ini, pertandingannya seperti apa saja? Yang kita tahu memang kebanyakan yang klasik, ya karena main di komputer juga yang klasik pasti kita pilih.
2: Iya,
0: ya,
2: Pak. Iya.
0: Silakan untuk Pak Usman nih, kita jadi lebih tahu lagi tentang catur.
1: Makasih Mbak Jihan. Jadi di cabang olahraga catur ini ada beberapa nomor, Mbak. Seperti kita di Munes kan hanya satu nomor karena memang kejurprop ini ada turunannya, dia dari kejurnas kejurprop kejurda. Jadi pada saat kejurnas apa kejurprop ini kita hanya mempertandingkan satu nomor saja, kelas yaitu kelas klasik. Klasik ini memerlukan waktu, durasi waktu yang cukup panjang, bisa sampai 4,5 jam, Mbak, main duduk 4,5 jam. Jadi masing-masing 90 menit per 30 menit bisa. Jadi cukup lama, 4 jam setengah itu ya. Kalau kita terbang dari sini ke Jakarta kan sudah lewat.
0: Udah,
1: ya.
0: Iya.
1: Lewat.
0: Itu dengan delay-nya, Pak.
1: Delay-nya. Nah, kemudian ada catur cepat juga. Catur cepat ini mulai dari 30 menit itu sudah catur cepat ya. Mm-hmm. Sampai 50 lebih, 60. Kemudian ada catur kilat. Catur kilat ini catur yang memang memerlukan apa kecepatan, karena kecepatan dan konsentrasi yang full betul, karena dia punya waktu hanya 5 menit.
0: Wow.
1: Ya, bisa 3. Ada juga yang kalau di kejuaraan-kejuaraan yang kita adakan ini biasa 3 menit per plus 2. Jadi jadinya juga 5 menit semua, Mbak. Jadi tapi hitungannya semua itu 5 menit. Jadi ada yang 5 menit, 25 menit, kemudian yang klasik. Nah, itulah nomor-nomor yang kita apa yang biasa dipertandingkan di event-event besar. Nah, tapi kita pada tanggal 2, pada tanggal 31 ini kita hanya mempertandingkan catur klasik saja di kejurprop ini.
0: Oke. Okay. Kalau yang atlet-atlet catur dari Sulawesi Tenggara sendiri, Pak Usman, prestasinya sampai sekarang, sampai detik ini tuh seperti apa nih?
1: Nah, kalau atlet Sulawesi Tenggara ini yang pernah lolos PON itu baru satu orang kita. Uh-huh. Yaitu atas nama Andi Balado, master nasional juga.
0: Uh-huh.
1: Nah, kemudian di beberapa kejuaraan nasional, ya biasa kita masuk di 10 besar. Ada, kita sudah berapa kali masuk di 10 besar. Memang, ya kesempatannya kita untuk bertanding ini kan kurang. Karena yeah, kita di sini kan tidak sama kalau di Jawa. Mereka hanya naik mobil, sudah bisa pergi bertanding. Tapi kita di sini kan harus memerlukan biaya besar dari pulau ke pulau. Nah, sehingga sekarang ini banyak-banyak kawan-kawan ini, adik-adik ini yang melakukan kegiatan pertandingan ini melalui online. Itu pun juga terbatas orang, kan tidak semua juga mempunyai waktu di situ.
0: Yeah.
1: Nah, tapi sekarang lebih giat mereka untuk melakukan yang online, sedangkan yang offline tetap juga mereka ikuti, tetapi terbatas orangnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang kalau online ini, kalau yang offline ya baru-baru ini kan ada salah satu pencap yang mendatangkan pelatih internasional juga di Kabupaten Muna ini.
0: Mm-hmm.
1: Ada pernah datang Henry Jamal, itu pelatih yang sudah banyak melahirkan atlet-atlet nasional yang nah, sehingga pada beberapa waktu yang lalu mereka berusaha untuk datangkan di Muna untuk melatih atlet-atlet Muna yang sementara mereka persiapkan untuk menghadapi di beberapa event ini termasuk di Pekan Olahraga Provinsi.
0: Oke, siap. Kita istirahat sejenak dulu nih ya untuk di suasana pagi jelang siang ini ya. Nanti kita akan lebih bertanya lebih jauh mengenai pengalamannya sebagai wasit nasional mungkin ya, Pak. Kemudian juga mungkin perlombaan-perlombaan catur yang telah diikuti oleh sang atlet catur kita, Pak Elvis nih, dari mana saja gitu ya. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bertanya juga, penasaran mengenai catur di Sulawesi Tenggara, percasi ya di Sulawesi Tenggara seperti apa, boleh bergabung bersama kami pendengar ya lewat YouTube RRI Kendari. Kami sedang live di sana. Silakan tinggalkan komen Anda dan nanti akan kami bacakan satu persatu pertanyaannya dan tentu akan dijawab oleh kedua narasumber saya. Tetap di Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk di hari ini. Terus ya kita berbincang mengenai pengembangan percasi daerah dalam mendorong kemajuan catur di Sulawesi Tenggara. Sebelum lagu, tadi break lagu ya, sempat sedikit bercerita mengenai atlet catur yang ada di Sulawesi Tenggara ya Pak Ketua Harian nih.
1: Siap.
0: Kita pengen lebih tahu dong mengenai mungkin gelar-gelar apa saja yang sudah diraih oleh atlet catur Sulawesi Tenggara selama ini sampai di 2026. Cerita-cerita yang sudah berhasil diraih oleh atlet-atlet Sulawesi Tenggara seperti apa nih Pak? Silakan.
2: Yeah. Mbak Jan, jadi untuk atlet-atlet di Sulawesi Tenggara baik putra-putri, putra maupun putri yang berhasil mendapat gelar Master Nasional maupun Master Percasi di Putri. Di Putri, kalau saya tidak salah, kita sudah mempunyai Master Nasional Putri ini 5 orang yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan mereka peroleh ini bukan di kejuaraan-kejuaraan yang tidak, betul-betul kejuaraan yang mempunyai kualitas bagus. Seperti si Andri Tenrilio. Dia pada waktu prapon di Jawa Barat, ini anak ini tidak pernah kalah pada saat di Jawa Barat, sehingga dia di akhir pertandingan dia memperoleh Master Nasional Putri. Dia pada waktu di kejuaraan Bergu itu tidak pernah kalah dia. Sayangnya kawan-kawannya kan ada yang kalah, ada yang menang. Tapi khusus ini Andri Tenrilio di kejuaraan itu tidak pernah kalah, sehingga dia mendapatkan gelar Master Nasional. Kemudian ada beberapa atlet kita juga seperti Ayu Putri Pajar. Ayu Putri Pajar ini Master Nasional Putri. Pada waktu pekan olahraga Kropri di Palembang, dia itu mendapat gelar, mendapat medali perak di Palembang. Ya, di Palembang yang tahun lalu dia mendapat medali perak pada saat Pornas Kropri. Jadi sebenarnya kita punya atlet putri ini kalau kalau saya lihat mereka punya kemampuan bagus dan peluang untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi kan lebih terbuka karena memang tingkat persaingan di putri ini kalau di Sulawesi ini saya kira untuk putri di zona Sulawesi ya Mbak, di 6 provinsi ini kalau untuk di putri ya masih kita yang teratas kalau di putri karena beberapa kejuaraan yang diselenggarakan oleh PB Percasi, atlet putri ini ya mempunyai hasil yang bagus. Kemudian di Pornas kemarin seperti yang saya sampaikan tadi, dia berhasil mendapat medali perak. Tentu kan ini bukan secara kebetulan, tetapi harus dipersiapkan dari awal, toh. Ya sehingga saya berharap untuk persiapan untuk menghadapi prapon putri, atlet putri ini ya kita akan mempersiapkan jauh lebih bagus lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil untuk lolos di PON nanti akan diselenggarakan di NTT dan NTB pada tahun 2028.
0: Oke, sejauh ini sudah seperti apa nih Pak persiapannya untuk menuju 2028 ini?
2: Ya, tentu kan seperti ini kan kita mulai menjaring sekarang ini kan seperti kita akan laksanakan ini kejuaraan provinsi. Ya, tentu kan di sini kita melihat kualitasnya lagi mereka. Ya, karena memang di catur ini tidak apa-apa namanya kita juara satu kali di sini mungkin pada saat pertandingan karena itu belum tentu kita juara memang kayak ya tergantung persiapan kita kalau memang persiapan kita bagus dan mempersiapkan diri pada saat menjelang pertandingan itu bisa saja kita bermain bagus tapi kalau kondisinya juga tidak siap betul ya tentu kan hasilnya akan lain ya makanya kita mendorong bahwa semua atlet catur yang akan berlaga di event-event besar itu ya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan teknik, mental, maupun yang lain-lain yang bisa mempengaruhi pola permainan kita.
0: Menarik, tadi kalau misalnya di catur kan ada gelar-gelar ya, tadi sudah disebutkan juga bahwa ada gelar, kalau gelar tertingginya ini saya cukup awam nih dengan catur ya, cuman bisa tahu kalau kuda jalannya L gitu. Bisa dijelaskan nggak kalau misalnya kalau di catur itu gelarnya apa saja yang paling tinggi yang mana dan apakah karena tidak terkalahkan makanya atlet tersebut mendapatkan gelar atau ada poin-poin tertentu yang harus diraih?
2: Jadi untuk memperoleh satu gelar seperti kalau di Kejurnas. Kejurnas ini kan bisa melahirkan Master Nasional. Master Nasional ini tergantung berapa pesertanya baru dihitung babaknya. Sehingga katakan umpamanya kalau 9 kali main ya, 9 babak istilahnya. itu 6,5 poin itu kan sudah bisa gelar Master Nasional.
0: Oke.
2: Ya, jadi dia akumulasi permainan selama 9 kali itu dia bisa mengumpulkan 6,5 poin, itu sudah bisa mendapat gelar Master Nasional. Okay. Jadi yang 2,5 ya, yang 2,5-nya itu biar kalah enggak apa-apa, tapi kan dia bisa mengumpulkan akumulasinya itu 6,5 poin pada akhir pertandingan itu dia bisa mendapat gelar Master. Dan itu untuk baik putra maupun putri di Sulawesi Tenggara ini yang mendapat gelar Master Nasional, kalau putra ya sudah cukup banyak, Mbak. Sudah di atas 10 orang sini.
0: Okay.
2: Yang punya Master Nasional, kemudian Master Percasi juga. Pada waktu kemarin saya jadi Mamuju, kejurnas tahun lalu, itu kita Master Nasional, ya kalau saya tidak salah, 3 yang kita lahirkan sini.
0: Wow.
2: 3. Nah, kemudian Master Percasi. Jadi ini ada gelar-gelarnya tingkatannya. Mm-hmm. Ada Master Percasi, Mbak Jian, ada Master Nasional, ada Master Pide, ada Master Internasional, dan Grand Master. Mm. Nah, kita sampai sekarang ini belum bisa kita memperoleh Grand Master karena memang ya frekuensi pertandingannya kita belum terlalu maksimal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melahirkan juga atlet-atlet catur Sulawesi Tenggara ini mendapat gelar Grand Master.
0: Itu kapan, Pak, kalau misalnya mendapatkan gelar Grand Master?
2: Ini pertandingannya sudah mulai
0: skalanya nih gimana?
2: Di luar negeri, Mbak.
0: Oh, internasional
2: ya.
0: Oke. Okay.
2: Internasional. Kalau karena memang ada beberapa event yang dilaksanakan oleh baik federasi maupun percasi, seperti kalau percasi bisa kita melahirkan Master Pide.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tentu kalau Master Internasional kan kejuaraan-kejuaraannya itu sudah di luar negeri.
0: Betul. Oke, saya mau ke atletnya dulu yang bahkan sampai sekarang masih selalu giat ya untuk bercatur gitu ya. Pak Elvis, mau sedikit flashback mungkin ya saya gitu ya. Ternyata memang sudah cukup lama ini ya menjadi atlet catur. Pak Elvis, dari sekitar tahun 80-an tadi ya Pak ya?
1: Ya, jadi saya bermain catur sebenarnya itu mulai dari kecil.
0: Okay.
1: Ya. Tetapi masih sebatas hobi.
0: Siapa yang memperkenalkan, Pak?
1: Jadi memang di lingkungan kami itu rata-rata bisa bermain catur.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, yeah. Bisa bermain catur. Itulah pemicu kami untuk bermain catur. Karena di rumah ada papan catur. Sehingga ya, namanya kita masih anak-anak kan ya, rasa ingin tahu cukup tinggi, itulah pemicunya. Di situ mulai kita senang bermain catur. Tetapi intensnya karena memang ada adik saya itu seorang pemain catur dan paman saya memang juga luar biasa juga motivasinya ketika melihat orang bermain catur dia memberikan support, yaitu ya. Adik saya sampai bisa juga, adik sepupu saya itu bisa sampai mendapat gelar master tadi yang disampaikan oleh Ketua Harian. Dia memang pemain catur yang cukup senior di Sulawesi Tenggara. Sedikit saya perspek belakang, Mbak. Kalau kita melihat perkembangan catur ini dibandingkan waktu kami, dan saya itu mengikuti kejurnas catur di Sulawesi Selatan, tahun 90-an.
0: Oke. Okay.
1: Ya, 90-an. Saya pernah ikut ya kejurnas catur di sana. Dan apa yang dijelaskan tadi Pak Usman ya, kalau kita bisa dalam pertandingan itu 9 babak kita bisa dapat poin 6,5 ya, sudah bisa menjadi master nasional.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tentunya kalau dengan poin 6 mungkin jadi master percasi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena itu yang tadi sampaikan tingkatannya. Sementara pada saat itu mungkin karena masih terbatas juga kualitas dari setiap daerah, saya bisa dapat poin 5,5 Mbak pada saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Memang masih terpaut.
0: Hampir.
1: Setengah poin. Sudah bisa dapat gelar Master Percasi pada saat itu. Tapi itulah ya pada saat itu mungkin karena masih kurangnya ya Mbak.
0: Betul.
1: Yang dibandingkan
0: betul,
1: dengan sekarang ini.
0: Sekarang sudah luar biasa.
1: Dan kalau kita lihat kepengurusan Pengprov ya Percasi Sulawesi Tenggara saat ini progresnya sangat luar biasa. Tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Harian Pak Usman, sudah banyak melahirkan atlet-atlet catur, yeah. Tetapi saya sedikit fokusnya ini ke putri. Hmm. Ya di era kami dulu itu langka sekali untuk misalnya ada atlet putri. Ini sudah sangat luar biasa. Itulah saya bilang luar biasa progresnya. Baik melahirkan master nasional putra maupun putri ya. Tadi sudah dijelaskan bahkan putri sudah punya prestasi nasional. Nah, ini kan sangat langka. Nah, khususnya kita di Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi aja sekarang kan kita bisa lihat. Ya, bahwa tadi sudah dipaparkan oleh Pak Osman, kita masih yang teratas. Dan ini memang benar, putri ini sangat potensi. Sehingga tadi kalau Pak Osman katakan, dia akan mempersiapkan dalam menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional, sasaran antara untuk menuju ke Pekan Olahraga Nasional. Saya sangat optimis sepanjang memang dipersiapkan secara matang. Ya. Nah, itu tadi. Ya. Aspek-aspek itu yang memang harus jadi perhatian. Karena disitulah karakter kita terbangun. Ya. Kalau tidak, kembali lagi tuh. Dan jangan kita mempersiapkan atlet itu dengan tidak secara matang. Ya. Seperti beberapa kabupaten-kabupaten ini sekarang mereka saling berlomba, Pak. Ya itu yang saya ikuti perkembangannya. Saling berlomba untuk mendatangkan seorang coach, seorang pelatih. Ya, sebelum Muna, Kolaka sudah pernah. Nah, sudah pernah, Mbak. Kolaka mempersiapkan atletnya itu mendatangkan pelatih yang punya kualifikasi tadi nasional maupun internasional. Nah, inilah salah satu. Olehnya itu, melalui room ini, saya dengan kesempatan ini sangat baik. Dan informasi ini, ketika ada adik-adik kita, anak-anak kita ingin mengembangkan ya prestasinya untuk bermain catur, ya mungkin melalui forum ini, ya bisa mengontek atau mengambil informasi lewat ketua harian Percasi. Bagaimana sebuah metode agar mereka bisa cepat dalam mencapai prestasi-prestasi. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah diperhadapkan berbagai kegiatan. Sebentar lagi ada namanya yang sifatnya kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah ini sasaran antara, Mbak.
0: Okay.
1: Sasaran antara untuk mengikuti yang namanya kejuaraan nasional.
0: Betul.
1: Nah, inilah. Di situ sebentar lagi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya multi-event. Nah, multi-event itu yang tadi sudah disampaikan juga. Ada Pekan Olahraga Provinsi. Nah, setelah itu kita harus melalui babak kualifikasi. Dan setelah itu kita harus ke Pekan Olahraga Nasional. Nah, ini semua ini perlu persiapan yang matang. Nah, saya memang sejalan, sependapat kita lebih prioritaskan. Bukan berarti kita mengabaikan ya. Ya, atlet putri karena memang sangat potensi, Mbak.
0: Oke.
1: Sangat potensi ya. Karena kalau saya lihat di senior, di putra, nah ini banyak adik-adik kita ini sudah mulai umur, Mbak. Sementara pembinaan ini harus dari bawah. Ya, mesti dari youth. Mesti atlet-atlet pemula ini yang harus kita persiapkan. Nah, ini cikal bakal menjadi atlet-atlet yang berprestasi, kira-kira itulah, Mbak Dian.
0: Wow, berarti memang sekali lagi yang saya garis bawahi adalah memang perkembangannya itu luar biasa sampai sekarang. Bahkan yang putrinya sekarang sudah bisa dibilang ada di top of the list juga ya dari Sulawesi Tenggara. Dibandingkan apalagi dengan zaman Pak Elvis dulu.
1: Siap.
0: Yang putri jarang ya, Pak ya?
1: Bukan lagi jarang.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada. Inilah pada saat itu.
0: Oke, siap. Luar biasa. Dan sekarang saya mau ke Pak Usman dulu. Berarti memang Pak Usman yang putri juga menjadi apa ya? Menjadi sasaran juga nih ya untuk atlet-atlet yang ada di Sulawesi Tenggara ya, untuk mengharumkan nama Sulawesi Tenggara mungkin ke depannya ya secara nasional ataupun mungkin internasional ke depannya. Ya, karena kita tidak pernah tahu di Sulawesi aja ternyata Sulawesi Tenggara di atas. Betul ya Pak Usman ya? Oke. Sekarang saya tertarik dengan event yang akan terhelat di tanggal 31 nanti. Gitu ya, tanggal 31. Sudah seberapa jauh nih persiapannya untuk event ini sendiri? Dan berapa banyak nih Pak sekarang? Atau mungkin sudah bisa kita tahu bersama berapa kira-kira atlet yang ikut di ajang ini nanti?
2: Ya. Untuk kegiatan kejur prop ini pada tanggal 31 sampai tanggal 2, ya sampai sekarang kan kita sudah menyampaikan ke semua daerah, ke semua kabupaten, kota untuk mengikuti kejur prop. Alhamdulillah mereka sudah merespon. Cuman sampai sekarang ini kan kita sudah mulai buka pendaftaran secara online, tapi belum secara keseluruhan mendaftar karena biasanya kita ketahui jumlah pemain yang
0: last minute nih biasanya.
2: Last minute. Pas 30 atau pas 30 kita sudah bisa tahu jumlahnya. Jadi saya perkirakan karena ada beberapa daerah yang mengirim ya cukup lumayan di semua kategori mengirim. Okay. Jadi kita, kalau saya estimasi ya, pesertanya kurang lebih 200 orang ini, Mbak.
0: Wow.
2: Ya, cukup banyak karena memang ada beberapa nomor juga yang kita akan pertandingkan. Seperti klasik, putra klasik, putri klasik, junior, kemudian veteran. Ini junior saja ini cukup banyak karena semua nomor kita akan pertandingkan. Nanti kita lihat pada saat rekapitulasi untuk pelaksanaan kegiatan itu, kita lihat berapa jumlah pesertanya sehingga kita bisa kelompokkan yang umur 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun. Nah, sehingga kita bisa tahu jumlahnya. Nah, pada saat ini ya
0: ini masih akan bertambah
2: saya yakin. Terus.

0: kita laksanakan kegiatan di Kejuruan rutin karena memang merupakan program nasional ini, Pak.
1: Ya.
0: Yang yang dilaksanakan oleh PB Percasi. Turunannya kita Kejurprov. Dan ini Papi turunan dari Kejuaraan Nasional Kejurprov, sehingga dari hasil ini ya kita bisa merekomendasikan untuk mengikuti Kejurnas pada bulan Oktober di Banting.
1: Oke, ya salah satunya juga untuk meningkatkan kualitas atlet
0: ya.
1: Siap.
0: Jadi kita beri ruang semua untuk bermain.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena memang makin banyak frekuensi bertanding itu tentu kan makin bagus kalau seorang atlet tidak hanya bertanding di lokal saja, tapi kita beri ruang juga untuk bertanding di luar untuk mengasah dan menambah pengalaman untuk mempersiapkan diri menghadapi event-event yang jauh lebih besar.
1: Ini ada istilah pentingnya jam terbang mungkin dari sini ya.
2: Iya.
0: Jam terbang.
2: Luar biasa, Mbak. Jam terbang.
1: Iya.
2: Bukan berarti
0: jadi
2: kita pesawat, Mbak.
1: Semakin sering berlomba bertanding
2: Iya.
0: Kita mempersiapkan diri ini untuk menghadapi BK babak kualifikasi Prapon, dan mudah-mudahan kita bisa disetujui. Ya, Sulawesi Tenggara, Pak Elpis.
2: Iya.
0: Kan sudah pernah kita tuan rumah Prapon di sini.
1: Kapan tuh?
0: Tahun 2016 ya.
1: 2016.
0: Kalau sudah salah ya.
2: Untuk Jawa Barat.
0: Untuk Jawa Barat.
1: Oh, okay.
0: Ya.
1: Uh-huh.
0: Insya Allah tahun ini kita akan bermohon lagi untuk menjadi tuan rumah Prapon.
1: Semoga kita.
0: Pelaksanaannya kan tahun depan, Mbak. Tapi bermohonnya tahun
1: dari
0: ini.
1: Dari sekarang.
0: Jadi mudah-mudahan ya, mohon doanya, Mbak, supaya kita bisa menjadi tuan rumah lagi Prapon di tahun 2027 mendatang ya.
1: Okay.
0: Untuk Prapon. Bulannya kita belum tahu, Mbak, karena masih mereka mau putuskan ya.
1: Oke. Okay. Luar biasa, kita berharap juga ya. Pak Elvis, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ternyata kita hampir 1 jam ya, Bapak.
0: Iya, udah terasa ya, Mbak.
1: Iya nih.
2: Sedikit ingin menambahkan apa yang dipaparkan, dijelaskan oleh Ketua Rian. Percasi Sulawesi Tenggara ini secara rutin menggelar berbagai kegiatan. Dan pernah menggelar sebuah kegiatan yang sangat besar. Dan itu pada saat itu dilaksanakan di Kabupaten Buton, diikuti pemain-pemain yang punya kualifikasi
0: nasional ya,
2: nasional internasional pada saat itu, karena sifatnya itu open turnamen, jadi itu Piala Gubernur kalau nggak salah pada saat itu. Piala Gubernur, sehingga diikuti oleh semua pemain-pemain terbaik di daerahnya. Dan itu di daerahnya Pak Usman pada saat itu. Ya, di sela-sela itu beliau juga meningkatkan kualitas sumber daya. Meningkatkan kualitas sumber daya.
0: Perwasitan.
2: Nah, inilah bentuk wujud nyata bahwa Pemprov Percasi di bawah kepemimpinan Pak Hugua punya komitmen yang kuat, yang besar untuk bagaimana melahirkan tidak saja atlet-atlet, tetapi seiring dengan kualitas wasit maupun coach atau pelatih. Kira-kira itu, Mbak, tambahan saya.
1: Luar biasa. Iya, ternyata wasit nasional saya lupa. Nyenggol nih ya. Sedikit nih sebelum pamit nih. Wasit nasional ini luar biasa loh, gelar yang UN ini di belakang sampai saya tadi bertanya-tanya gitu kan ya. Sudah berapa lama Pak Usman ya, dan berapa kejuaraan bergengsi ini sudah diikuti?
0: Ya, makasih Mbak Jan. Jadi ya cukup banyak juga, Mbak, karena kalau saya tidak salah kalau 4 PON ya, 4 PON saya wasit. Tapi saya di PON itu rata-rata saya menjadi dewan hakim, Mbak. 4 PON ini saya menjadi dewan hakim baik di Jawa Barat, Palembang, di Sumatera Utara, kemudian di Irian, Papua, itu menjadi dewan hakim. Tapi kalau Kejurnas, Mbak, hampir tiap tahun. Sudah lebih 10 tahun ikut wasit Kejurnas, Mbak. Jadi kalau pengalaman wasit cukup banyak, karena kalau kita sudah bertugas di PON kan sudah puncaknya. Kegiatan olahraga di tingkat nasional kan sudah puncaknya di PON.
1: Ya.
0: Jadi kami sudah pernah bertugas dan di PON menjadi dewan hakim sudah 4 kali, Mbak. Yang terakhir ini di Sumatera, kami juga dewan hakim. Kalau di Kejurnas, Mbak, ya tiap tahun lah.
1: Iya, ini
0: tiap tahun.
1: Berarti saya yakin ini memang masyarakat Sulawesi Tenggara bukan cuma atlet caturnya, tapi wasitnya juga nasional semuanya.
0: Bahkan kita di Sulawesi Tenggara kita sudah

0: punya juga wasit internasional.
1: Wah.
0: Satu.
1: Ada internasional juga ternyata dari Sulawesi Tenggara ya. Kayaknya kita harus part 2 nih, Pak Usman, Pak Elvis nanti ya selanjutnya.
0: Jadi masih ada sedikit Bang.
1: Ah, boleh, boleh, boleh.
0: Jadi sedikit melalui forum ini saya mengharap kepada keluarga maupun insan-insan pencinta catur yang ada di Sulawesi Tenggara, kalau ada anak-anaknya yang ingin ingin mengembangkan cabang olahraga dan yang punya hobi di catur, ya bisa hubungi kami. Kalau kalau memang dia berminat, bisa kami fasilitasi untuk latih dia, karena kami juga punya kemampuan untuk itu, dan kami juga di Pemprov ini kan ada pelatih, Mbak.
1: Ya.
0: Jadi kami harap siapa tahu ada yang berminat untuk mengembangkan cabang olahraga catur anak-anaknya, ya silakan berhubungan dengan Percasi Sulawesi Tenggara. Terima kasih.
1: Kalau boleh tahu, Pak, Percasi Sulawesi Tenggara sekretnya di mana nih?
0: Ya, kalau sekretnya kita di Jalan Sausa, tapi yang biasa kita mangkal main ini di tadi di Bebeguri.
1: Di Bebeguri, bypass ya, di situ, Pasar Baru.
0: Ya, di situlah kita tempat bermain. Kalau ada anak-anak yang mau bermain, silahkan ke sana, nanti kita kasih petunjuk lebih lanjut ya.
1: Oke, siap ya. Sekarang lebih mudah ya. Sudah ada di RRI juga sudah diinformasikan ya. Kedepannya nanti kita berharap juga dengan pembinaan yang ini harus berkelanjutan. Saya selalu ingat ya, Pak Elvis selalu harus bilang berkelanjutan.
0: Itu. Harus kalau tidak berkelanjutan bagaimana kita mau bisa berprestasi?
1: Jangan dipotong ya. Kalau
0: kami ini Mbak akan berakhir juga Mbak. Tiba masanya kami akan berakhir. Tentu yang akan melanjutkan ini ya kawan-kawan dan adik-adik sekalian nih. Ya tentu kan mulai sekarang kita tata supaya kedepannya jauh lebih bagus lagi.
1: Oke, kalau begitu satu kata deh untuk Percasi Sulawesi Tenggara dari Pak Usman.
0: Ya, saya harap kami beri dukungan dan saya ini Mbak Ketua Harian.
1: Ya.
0: Kemudian ketua saya adalah Pak Dr. Insinyur Hugua.
1: Ya.
0: Ya, beliau juga adalah Wakil Gubernur. Ya berharap yang mudah-mudahan prestasi catur ini bisa mengembirakan di masa-masa yang akan datang.
1: Siap. Dari Pak Elvis, Pak, untuk Percasi Sulawesi Tenggara dan atlet catur Sulawesi Tenggara.
2: Kita satu keluarga.
1: Satu keluarga.
0: Siap, satu keluarga itu gen sunasumus, Mbak. Ada bahasa. Yeah. Jadi gen sunasumus ini kalau kita artikan dalam Indonesia ini kita satu keluarga.
1: Satu keluarga. Oh, itu ininya. Nah,
0: itu dia. Termasuk Mbak Jihan ini kan sudah maka keluarga catur ini.
2: Satu keluarga.
1: Satu keluarga ya.
2: Yeah.
1: Ada ininya enggak yel-yel, aduh yel-yelnya.
2: Itu gen sunasumus.
0: Gen
1: sunasumus. Gen sunasumus.
2: Gen unasumus.
1: Gens unasumus. Satu keluarga. Satu keluarga.
2: Iya, itulah dia. Okay. Satu kata.
0: Jadi inilah keakraban kita di cabang olahraga catur, karena memang kita kita semua ini adalah satu keluarga.
1: Oke. Wah, saya jadi tahu. Terima kasih untuk informasinya Pak Elvis, Pak Usman untuk di hari ini, dan saya berharap ya kedepannya dengan pembinaan yang berkelanjutan, kemudian juga kolaborasi ini pastinya ya bisa melahirkan banyaklah atlet-atlet catur dari Sulawesi Tenggara yang bukan hanya di tingkat nasional nanti prestasinya, bahkan di internasional.
0: Ya.
1: Amin.
0: Siap. Amin.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Ya, untuk Pak Usman dan juga Pak Elvis ya.
2: Iya.
1: Pengen yel-yel Percasi satu keluarga, boleh ya kayak gitu ya.
2: Saya
1: bilang Percasi, kita sama-sama bilang satu keluarga.
2: Iya.
1: Biar semangat ini catur Sulawesi Tenggara ya. Kalau begitu saya juga Jihan Bedasir pamit dari ruang dengar Anda. Percasi
3: satu keluarga.
1: Baik, terima kasih mendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.
2: Amin.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Kembali ya, bertemu suara dengan saya, Wulan Dasari, yang hadir menemani Anda untuk di rangkaian Sultra Siang ini. Kita kawal Sultra Siang setelah rekan saya tadi Jihan Benesir sudah hadir bersama untuk di Sultra Pagi. Tuntas Sultra Pagi, kita lanjut lagi untuk Sultra Siang di edisi hari ini pendengar 24 Juli 2026, tepatnya di hari Jumat. Seperti biasa Jumat, mudah-mudahan jadi Jumat berkah ya untuk kita semua. Keberkahan selalu mendekati kita semua pastinya dan keluarga kita. Dan tentunya segala hal-hal baik selalu menyertai dalam setiap langkah lah. Apapun itu yang kita kerjakan di hari ini, mudah-mudahan terselesaikan dengan baik. Kemudian juga terselesaikan dengan apa yang kita kehendaki. Dan juga kita sampaikan kepada Anda kalau sedang ada yang sakit hari ini, sedang kurang enak badan, kurang sehat, kurang mood, mudah-mudahan diangkat sakitnya, diberikan kesembuhan yang luar biasa agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala pendengar. Untuk rangkaian Sultra Siang ini tentunya kita kembali akan mengupdate rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra Siang ini. Jadi ada beberapa rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra Siang. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk rangkaian musik dan informasi. Kemudian juga kita akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat hari ini seperti biasa. Kemudian kita juga akan menghadirkan untuk updatean warta daerah siang untuk di siang hari ini, yang dimana warta siang hasil produksi pemberitaan RRI Kendari dan juga teman-teman RRI Bau-Bau Pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, updatean informasi sesaat lagi akan kita update ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, lagu pilihan juga tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kita kembali update informasi untuk di Sultra siang ini, pendengar, datangnya dari Dinas Perhubungan Kota Kendari yang menetapkan lebih dari 60 titik parkir resmi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sekaligus melengkapi juru parkir dengan seragam khusus berwarna orange agar mudah dikenali oleh masyarakat. Kepala Dishub Kota Kendari, Pak Minudin, juga menyampaikan bahwa penetapan titik parkir resmi tersebut ini dibarengi dengan penyediaan atribut lengkap bagi jukir yang terdaftar secara resmi di bawah pemerintah Kota Kendari, pendengar. Jadi semua atribut untuk juru parkir resmi mereka siapkan, dan di akhir tahun ini sudah ada, dan pada 2026 ini akan lebih ditingkatkan lagi. Pendengar, dijelaskan seragam juru parkir didominasi dengan warna orange dan juga dilengkapi dengan identitas yang bertuliskan juru parkir pemerintah Kota Kendari. Sehingga masyarakat diharapkan dapat membedakan petugas resmi dengan yang tidak terdaftar. Menurut Pak Minudin, saat ini jumlah titik parkir resmi di Kota Kendari itu berada di atas 60 titik. Dengan jumlah juru parkir yang menyesuaikan lokasi pelayanan parkir tersebut, jadi memang seluruh juru parkir resmi tersebut ini bertugas melayani area parkir yang telah ditetapkan di Dishub dan juga berada dalam pengawasan langsung dari pemerintah daerah. Nah, melalui penataan parkir resmi dan juga penggunaan seragam seperti ini, pendengar, tentunya di Dishub Kota Kendari menegaskan upaya penertiban perparkiran itu sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat saat menggunakan layanan parkir di Kota Kendari.

Pendengar, RSUD Batrama Sulawesi Tenggara akan membangun gedung medical center setinggi 8 lantai dengan nilai investasi sekitar 100 miliar rupiah pada tahun 2026. Pembangunan gedung tersebut ini, pendengar, disiapkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus juga mengatasi lonjakan pasien rujukan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Direktur RSUD Batrama Sulawesi Tenggara, Sukirman, juga menyampaikan bahwa untuk proses perencanaan proyek saat ini itu telah memasuki masa sanggah dan setelah tahapan tersebut selesai, panitia akan menetapkan pemenang tender sebelum dilakukan verifikasi oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK, pendengar. Dan dijelaskan bahwa konsep pembangunan rumah sakit ini kini diarahkan pada layanan yang terintegrasi dalam satu gedung bertingkat karena pola tersebut itu dinilai lebih efektif karena seluruh layanan utama itu dapat diakses pasien dalam satu kawasan pelayanan. Jadi memang selama ini membangun rumah sakit itu melebar, sekarang itu paradigmanya berbeda, yaitu memudahkan pasien, semua nantinya layanan utama akan berada di dalam satu gedung, pendengar. Diungkapkan juga untuk gedung medical center ini nantinya akan menampung berbagai layanan utama rumah sakit, itu mulai dari unit gawat darurat atau UGD, kemudian juga kamar operasi, ruang rawat inap, kemudian intensive care unit atau ICU, instalasi radiologi, hingga berbagai layanan penunjang medis lainnya, pendengar. Jadi memang pembangunan gedung baru ini menjadi kebutuhan mendesak karena kapasitas RSUD Batrama sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Tenggara ini sudah tidak sebanding lagi dengan jumlah pasien yang terus bertambah setiap tahunnya. Jadi memang keluhan yang juga mereka hadapi sekarang adalah membludaknya pasien rujukan dari kabupaten dan kota, yang dimana idealnya rumah sakit ini memiliki sekitar 400 hingga 500 tempat tidur. Saat ini baru sekitar 300 tempat tidur dan itu pun sebagian sudah mengalami kerusakan dan juga membutuhkan rehabilitasi total. Karena itu, makanya lebih baik mereka itu membangun fasilitas baru. Mantan PJ Sekda Kota Kendari juga ini menambahkan keberadaan medical center ini tentunya sangat diharapkan mampu meningkatkan daya tampung rumah sakit, sekaligus juga mempercepat pelayanan kepada pasien rujukan dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Kita doakan, mudah-mudahan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang diharapkan, yang di mana RSUD Batrama Sulawesi Tenggara nantinya bakal membangun gedung medical center 8 lantai, pendengar. Dan itu mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lintas Nada juga kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nantinya kita juga akan bergabung bersama Masjid Raya untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana. Terus bersama dengan kami, pendengar, di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro, satu kendali untuk di Sultra siang ini. Pendengar, kembali kita update informasi untuk di siang hari ini. Seorang pria berinisial GR, 34 tahun, warga desa Atowatu, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, ditangkap polisi setelah diduga menyerang anggota Polri menggunakan senjata tajam jenis badik saat berlangsung mediasi persoalan dugaan pencemaran nama baik di desa Atowatu. Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Weliwanto Malau juga menyampaikan bahwa penangkapan terhadap tersangka itu dilakukan pada Kamis kemarin 23 Juli 2026 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah oleh tim URC Buser 77. Personel Polsek Soropia dan juga ada Submit 3 Satreskrim dari Polresta Kendari. Pelaku diamankan terkait dugaan tindak pidana membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak serta melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas dengan mengayunkan badik ke arah anggota Polri. Pendengar.

Jelaskan, peristiwa itu bermula pada Rabu 22 Juli 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat Babin Kamtibmas Desa Atowatu Aibnu Zainal bersama Kanit Patroli Polsek Soropia Aibtu Agus Saputra mendatangi rumah kepala desa untuk melakukan mediasi antara sejumlah warga yang berselisih terkait dugaan pencemaran nama baik. Nah, pendengar, saat mediasi berlangsung, tersangka datang dan diduga berupaya membuat keributan. Petugas kemudian meminta yang bersangkutan meninggalkan lokasi, namun sebelum pergi, tersangka disebut menendang kursi di lokasi sehingga kembali ditegur oleh petugas. Beberapa saat kemudian, tersangka kembali ke halaman rumah kepala desa dan kembali membuat keributan. Dan saat petugas bersama warga berusaha melerai, tersangka tiba-tiba mencabut badik dan mengayunkannya ke arah Aibtu Zainal hingga mengenai baju dinas korban yang menyebabkan pakaian tersebut robek, pendengar. Menurut Weliwanto, setelah itu tersangka juga sempat mengejar Aibtu Agus Saputra yang dimana beruntung aksi tersebut berhasil dihalangi warga sehingga tidak menimbulkan korban luka. Usai kejadian, kedua anggota Polri bersama warga menuju Polsek Soropia untuk meminta bantuan personel. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka pada keesokan harinya. Nah, pendengar, dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik, kemudian satu lembar pakaian dinas milik korban yang robek akibat sabetan senjata tajam. Dan atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 307 dan pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pendengar. Informasi ini juga menjadi akhir untuk musik dan informasi di Sultra siang ini. Kita akan beranjak bersama di Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana. Namun sebelum itu, satu buah lagu dan juga nanti akan dilanjutkan dengan pengajian murotal akan kami persembahkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إلى آخر الآية صدق الله العظيم جمع جمعة رحمكم الله Segala puji hanya milik Allah, di tangannya segala daya dan kekuatan. Kepadanya seluruh harap dan pinta semua makhluk dialamatkan. Sungguh-sungguh kita bersyukur atas nikmat Islam, karunia iman, serta anugerah umur dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki. Kita memohon kepada Allah dan berusaha sungguh-sungguh agar sisa-sisa umur kita, jatah hidup yang Allah masih anugerahkan kepada kita, kita mampu pergunakan pada dua hal. Yang pertama, kita pergunakan sisa-sisa umur kita, jatah hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk sungguh-sungguh menobatkan segala khilaf dosa dan kesalahan, dan pada sisi yang lain, kita mengoptimalkan pemanfaatan usia, sisa umur yang Allah masih anugerahkan kepada kita untuk sungguh-sungguh berikhtiar, berdoa kepada Allah agar waktu-waktu yang masih tersisa, seluruh tutur, sikap, dan tingkah laku kita senantiasa terbingkai dalam wujud ibadah kepada Allah. Salam dan salawat semoga tercurah senantiasa kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah suci beliau. Sebagai hamba dan khatib di kesempatan yang mulia ini, wajib hukumnya untuk mengajak kita bersama-sama agar terus meningkatkan, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita sanggup melaksanakan seluruh perintah-perintah-Nya dan takwa yang membuat kita mampu menjauhi larangan-larangan-Nya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata bahwa kami pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang pemuda Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling utama?" Maka Rasul menjawab, "Mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya." Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak tidak hanya sekedar sopan bertutur terhadap sesama, tetapi akhlak yang holistik, yang esensinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima maqarimal akhlak." Akhlak yang meliputi keseluruhannya. Akhlak kepada Allah wujudnya tauhid, mengesakan Allah, menjadikan Allah sebagai orientasi dari seluruh ikhtiar dan aktivitas yang kita lakukan.
akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ujungnya ittiba, di atas sunnah-sunnahnya. Akhlak kepada sesama manusia, memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda. Akhlak kepada alam semesta, menjadi rahmat dimanapun kita berada. Lalu pemuda itu kembali bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas?" Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mukmin yang paling cerdas adalah yang meyakini bahwa dia akan mati dan paling bagus persiapannya menghadapi peristiwa itu." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama memberikan penjelasan bahwa indikator orang yang cerdas, yang senantiasa mengevaluasi dan mempersiapkan persiapan yang terbaik menghadapi akhir kehidupannya, menghadapi peristiwa yang pasti akan terjadi, ada tiga hal. Yang pertama, tajilu taubah, menyegerahkan tobat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jujur, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat khilaf, dosa dan kesalahan? Sudah teramat banyak dosa dan kesalahan yang terlanjur kita lakukan di masa-masa yang silam. Sebahagian mungkin kita tidak sengaja, tetapi sebahagiannya malah kita rencanakan. Orang yang cerdas, yang mempergunakan waktu yang masih ada untuk sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin maksum. Tidak kurang dari 70 kali memohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Sementara dosa tidak pernah berlinang air mata beliau memohon ampun kepada Allah. Tidak kurang dari 70 kali sehari semalam, riwayat yang sampai kepada kita. Adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang yang Rasulullah SAW mengatakan,

Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada orang yang dipanggil masuk surga lewat pintu-pintu tertentu sesuai dengan amalannya, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu?" "Ada," kata beliau, "dan engkau salah satu di antaranya." Orang yang seperti ini pun, yang dipanggil dari seluruh pintu untuk masuk surga, sabang hari ketika beliau bermuhasabah memohon ampun kepada Allah, gemetar badannya, kedengaran suara tangis dari dadanya. Sahabat-sahabat yang lain melihat gemetar badan dari belakang. Umar bin Khattab, satu-satunya sahabat yang bergelar Al-Faruq, yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, jika iblis masuk di satu ujung lorong, lalu engkau masuk di ujungnya yang lain, keluar iblis karena tidak mau berpapasan dengan engkau." Orang yang seperti ini pun ketika beliau bermuhasabah memohon ampun kepada Allah, beliau menangis sambil berujar lirih, "Ya Allah, adangkah indahnya, alangkah indahnya kalau saya jadi debu saja, tidak ada pertanggungjawaban." Utsman bin Affan, salah seorang sahabat, satu-satunya sahabat yang memperistrikan dua anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal sangat dermawan, sabang hari terlihat beliau menangis dan memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab kubur. Sementara kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa jaminan kita selamat? Bahwa kalau kita meyakini kematian pasti akan datang pada masing-masing diri kita, kalau kita mengaku orang yang cerdas, maka segerakanlah tobat. Jangan menunda-nunda tobat. Memohon ampun kepada Allah dengan harapan yang sempurna, dengan pengharapan yang tulus, dengan pengakuan yang tulus atas dosa dan kesalahan yang sudah terlanjur banyak kita lakukan di masa-masa yang silam. Kemudian yang kedua, indikator orang yang cerdas, yang mempersiapkan kematiannya dengan kematian yang terbaik, qanaatul qalb, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, meyakini seyakin-yakinnya bahwa hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah, dan mempergunakan seluruh yang Allah anugerahkan kepadanya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pergunakan seluruh yang Allah anugerahkan kepadamu, pangkat, jabatan, harta, prestise, ilmu, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan jatahmu di dunia. Bagaimana caranya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ab. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merasa cukup dengan apa yang ada, kewajiban kita hanya dua, perbaiki niat dan ikhtiar sungguh-sungguh. Selebihnya tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita terima inilah yang terbaik menurut ilmunya Allah buat kita, untuk terus berputar, bersyukur dan memohon ampun kepada Allah, sembari mengevaluasi persiapan terbaik kita menghadapi detik-detik sakaratul maut,
yang pasti akan datang menemui masing-masing diri kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tawakal dengan kepada Allah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Fa idza asanta fatawakkal 'ala Allah. Lalu sesudah itu apapun yang terjadi, kita terima inilah yang terbaik menurut ilmunya Allah buat kita. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, tidak ada kambing hitam dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ada adalah keinginan agar dimanapun kita berada menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi bermanfaat terhadap sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang senantiasa yang paling banyak manfaatnya terhadap sesamanya manusia. Maka berbuat baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah investasi yang tidak pernah rugi. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik sekecil apapun, karena berbuat baik adalah investasi yang tidak pernah rugi. Dan yang ketiga, orang yang cerdas yang mempersiapkan kematian dengan kematian yang terbaik adalah bersemangat dalam ibadah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sangat lembut, "Ya Mu'adz, demi Allah saya sangat mencintaimu. Saya wasiatkan kepadamu, jangan engkau meninggalkan salatmu kecuali engkau berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut penjelasan para ulama, sesungguhnya tiga inilah yang menjadi dimensi kebahagiaan kita. Ketika kita memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan kita menikmati ibadah-ibadah yang kita tegakkan, maka di sanalah kebahagiaan itu kita temukan. Mudah-mudahan siklus kehidupan kita senantiasa bergulir seperti itu, dalam ketaatan yang sempurna sungguh-sungguh kepada Allah, lalu kemudian diiringi dengan permohonan ampun yang tulus dengan linangan air mata. Alangkah indahnya kalau masing-masing kita menikmati sujud-sujud panjang di akhir sepertiga malam sembari berujar, "Ya Allah, ampunilah segala khilaf dosa dan kesalahan hamba. Bimbing dan pimpin hamba. Jangan engkau biarkan hamba memimpin diri sendiri." Lalu pada saatnya, waktunya tiba, Allah memanggil kita pulang dengan panggilan yang terindah yang diperuntukkan kepada hamba-hamba pilihan. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Hai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tidak terombang ambing oleh dahsyatnya kehidupan, yang tidak lalai oleh harta, pangkat dan jabatan, yang tidak menyimpan dendam, dengki dan iri hati. Irji'i ila rabb, saatnya untuk pulang. Kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan rida dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah manusia yang sukses. Lalu si hamba berujar dengan fasih, "La ilaha illallah." Dan itulah akhir kehidupan. Inilah manusia yang sukses, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di khutbah yang kedua kembali saya mengingatkan, yang paling mulia di antara kita bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling panjang titel berderet menghias di depan dan di belakang namanya. Yang paling mulia di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Yang paling beruntung di antara kita bukan yang promosi jabatan tiba-tiba, yang naik pangkat istimewa, yang mendapat proyek miliaran rupiah. Yang paling beruntung di antara kita, yang mati dalam keadaan husnul khatimah, yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mari kita memohon kepada Allah, berdoa dengan kelembutan jiwa di kebeningan hati kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan jiwa-jiwa kita dan memahamkan akan hakikat hidup dan kehidupan dunia yang fana, dan juga memahamkan akan hakikat hidup dan kehidupan akhirat yang pasti kita akan tuju kekal abadi di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

Demikian pendengar, siaran kembali kita ambil alih bersama untuk di Sultra siang ini. Setelah kita mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, Kendari. Untuk Anda di Sultra siang ini masih dengan rangkaian mata acara pilihan bersama kami, jadi pastikan terus bersama di RRI Pro 1 Kendari yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan. Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal.

bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian. Niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak." Keutamaan sholat tepat waktu juga bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Senang sekali rasanya kita kembali hadir bersama menemani aktivitas Anda untuk di segmen siang hari ini. Bersama kita di segmen Bincang Inspiratif untuk di Sultra siang ini. Jadi Bincang Inspiratif ini kembali kita perkenalkan dulu untuk Anda sebuah ruang perbincangan yang tentunya menghadirkan sosok-sosok inspiratif, juga mungkin dari berbagai latar belakang. Melalui perjalanan hidup mereka nanti kita bakal melihat nih pengalaman, kemudian juga perjuangan, hingga mungkin dedikasi yang mereka telah tekuni, jalani. Dan kita semua berharap pendengar kita bisa memetik pelajaran berharga yang ini bisa menjadi motivasi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang kalau kita ngobrol seseorang ya, seseorang itu tentunya setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Ada yang penuh tantangan, ada juga mungkin yang dihiasi kegagalan sebelum akhirnya bisa meraih keberhasilan. Namun tentunya di balik proses tersebut selalu ada nilai-nilai kehidupan yang layak dibagikan. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan seseorang perempuan hebat yang juga telah meniti perjalanan karir di dunia pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Nah, kiprah yang dijalani ini tentunya tidak hanya menggambarkan profesionalisme semata saja tentunya, tapi juga ini menjadi bukti bahwa memang perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam membangun daerah melalui gagasan mereka, inovasi mereka, dan juga tentunya dedikasi yang konsisten. Telah hadir bersama kita di studio, terpampang nyata juga di flyer kami dan juga di YouTube kami di RRI Kendari siang hari ini. Ibu Dr. Vera Sari, SPI, MSI, yang dimana beliau adalah penelaah teknis kebijakan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Ibu Dokter. Kabar sehat, Ibu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Ulang.
0: Waduh, kabar sehat. Alhamdulillah. Jumat-Jumat berkah ya, kita Jumat berjumpa. Mudah-mudahan hasil perbincangan kita juga ini menjadi berkah untuk semua ya, pendengar yang mendengarkan kami di siang hari ini. Selamat datang tentunya kita ucapkan kepada Ibu Dr. Vera Sari. Ini ulat panggilnya apa nih? Ibu Dr. Vera ya?
1: Ibu Vera saja.
0: Ibu Vera, bina apa deh? Susah loh didapat titel itu Ibu ya. Yeah. Ibu Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di siang hari ini. Kita bakal berbincang bersama untuk dibincang inspiratif. Nah, kalau kita lihat nih sepak terjangnya Ibu Dr. Vera selaku penelaah teknis kebijakan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin sebelum dikenal seperti sekarang Ibu Dr. Vera, tentu ada perjalanan panjang yang mungkin sudah dilalui. Nah, seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada kami. Masa kecil, mungkin saja lingkungan, hingga mungkin karakter yang akhirnya bisa membentuk Ibu sampai menjadi pribadi yang luar biasa sampai di titik ini, Ibu. Silakan Ibu Dokter.
1: Masya Allah. Kayaknya ini harus bicara soal kronologis ya.
0: Boleh deh.
1: Kronologis kejadian. Atau ini semacam CV ya, yeah. Kurikulum vitae. Alhamdulillah sebenarnya kalau sebelumnya saya bismillah dulu ya. Jadi artinya segala hal yang kita sudah lalui sampai di titik ini sebenarnya kan tidak terlepas dari yang namanya proses.
0: Yeah, betul.
1: Proses kehidupan. Jadi semua dilalui step by step Mbak Ulan. Jadi tidak ada yang langsung apa? Bim salah bim begitu ya.
0: Tiba-tiba
1: sudah ada di posisi ini. Ini pun bagi saya sebenarnya saya kan peranannya dua Bu. Sebagai wanita pekerja atau Mbak Ulan nih saja.
0: Yeah.
1: Saya manggilnya Mbak Ulan ya.
0: Apa aja deh.
1: Jadi sebagai wanita pekerja juga sebagai seorang ibu. Jadi kalau ditanyakan perjalanannya itu gimana itu sampai bisa di posisi hari ini, yang di flyer itu tertulis penelaah ya, teknis kebijakan. Jadi saya itu Mbak di Bappeda Provinsi itu kurang lebih 10 tahun.
0: 10 tahun?
1: Masuk tahun ke-11. Tapi jauh sebelum itu, sebenarnya saya sudah bergelut di dunia sebelumnya, yaitu di dunia akademisi. Saya lama jadi dosen. Jadi dosen, jadi kurang lebih dari tahun 2006 saya sudah
0: 2006.
1: Sudah ngajar-ngajar.
0: Oh.
1: Di beberapa kampus, kemudian mengampu mata kuliah berbagai lintas keilmuan seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Makanya kemudian kenapa ada predikat di awal itu di depan nama karena itu tadi berangkat dari
0: akademisi itu ya.
1: Sampai kemudian ada suatu waktu ya gitu, Allah mungkin mengubah sedikit takdir hidupnya gitu, fase hidup selanjutnya harus dijalani di dunia pemerintahan seperti itu Mbak Ula.
0: Jadi itu ya, apa sebenarnya yang akhirnya membuat Ibu dokter ini tertarik menekuni dunia perencanaan pembangunan hingga akhirnya mungkin berkarir di Bapeda, padahal kan seawalnya kan itu ya jadi dosen gitu loh, mengajar mahasiswa.
1: Sebenarnya Mbak Ulan, saya nggak pernah tahu pada akhirnya saya
0: harus kesini gitu.
1: Jadi itu tadi sekali lagi sebenarnya takdir ya yang membawa ke situ. Tapi saya yakin pasti ini perencanaan ini kan sudah jauh sebelum kita lahir kan di lauk pamaku sudah ditulis gitu kan.
0: Perencanaan itu.
1: Sama halnya kenapa kita harus sampai ke dunia perencanaan pembangunan ini. Saya dulu sebenarnya mungkin ini doa yang termasuk doa yang diijabah ya. Jadi dulu saya kan enggak pernah ada kepikiran mau ke Bapeda itu, terutama ke Bapeda seperti itu. Tapi suatu waktu itu saya pernah, anak saya masih kecil. Jadi saya pernah ajak jalan jalan gitu Mbak Ulan. Tiba-tiba saya lewat di depan sebuah kantor. Kantor itu, kemudian saya iseng-iseng aja, anak saya kan pada saat itu lagi rewel lah, lagi tantrum gitu. Terus saya nunjuk-nunjuk, itu sana, itu kantor mama nanti. Masya Allah, itu kejadian beberapa tahun kemudian itu malah kejadian beneran bisa. Jadi memang benar ya yang dikatakan itu, apa ucapan itu kadang
0: jadi doa.
1: Jadi sebuah doa yang kita enggak tahu, mungkin ini terijabah lah gitu. Tiba-tiba diaminkan seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin ya, saya selalu berpikir ya, kehidupan itu ibarat puzzle. Puzzle itu kan kadang itu belum terangkai dengan, tapi setelah kita menjalani seperti itu, setelah kita menjalaninya sendiri, kita baru sadar gitu, hikmahnya apa gitu. Sampai kemudian saya berada di dunia pemerintahan saat ini. Walaupun basically keilmuan saya sebenarnya, dan jauh sebelum saya bergabung ke pemerintahan itu, saya adalah seorang pengajar. Dan dunia pengajar itu juga sangat asik, enggak kalah asik lah. Jadi semua punya sisi kelebihan, kelebihannya masing-masing, dan semua punya pengalamannya masing-masing.
0: Sih, sama Ulan kan juga berangkat dari akademik juga lama juga di dunia kampus. Jadi pas kemarin kayaknya pengen keluar dari zona nyaman. Kayaknya terijabah itu, tiba-tiba lulus lah di dunia penyiaran. Yang tadinya
1: mungkin ini ya, apanya, minatnya ya.
0: Iya,
1: memang
0: sepertinya
1: minat, passionnya.
0: Iya, passionnya. Jadi memang kan kuliahnya di komunikasi, di ilmu komunikasi. Jadi tiba-tiba kemarin yang harus bergelut dengan dunia akademik bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang kita urus banyak itu, berbagai macam profesi yang kita ketemukan, terbersit kayak pengen keluar dari zona nyaman deh, enaknya kalau menyiar. tiba-tiba ternyata emang kesini ujung-ujungnya. Luar biasa. Itu ucapan mungkin adalah doa kali ya, dimana emang kita harus berucap yang baik-baik. Makanya itu kenapa betul, karena kita berucap yang baik, mana tahu kita nggak tahu nih ucapan mana yang bisa menjadi doa. Itu dia. Tentunya dalam perjalanan karir dari akademik menuju ke pemerintahan, tentunya ada masa-masa yang juga tidak mudah lah Ibu dokter pastinya ya. Tantangan yang paling berat selama menjalankan kehidupan ini, waduh, berat sekali ya. Yang mungkin yang pernah Ibu hadapi deh, mungkin di dunia akademik ataupun mungkin di dunia pemerintahan, bagaimana cara Ibu bangkit dan mengatasinya?
1: Jadi setiap orang, setiap orang itu hidup itu kan punya tantangannya masing-masing. Jadi kita kadangkala ya, kadangkala kita berpikir, oh saya ini orang yang paling memiliki banyak masalah atau tantangan hidup, padahal kita cuma salah mengkamper menurut saya seperti itu. Nah kalau saya pribadi Mbak, sebenarnya apa yang saya sudah lalui hingga titik ini memang tidak mudah gitu. Jadi kalau dibilang kerikil-kerikilnya banyak gitu, badai-badainya banyak. Jadi jatuh bangunnya sering gitu.
0: Pasang surut
1: apalagi angin topannya juga ada seperti itu. Tapi sampai kemudian sebenarnya seiring waktu waktu memang itu mendewasakan seperti itu. Betul. Waktu itu yang akan membuat kita lebih lebih wise ya dalam menyikapi segala hal, memandang kehidupan ini tidak lagi kita melihat sisi kita sebagai seorang apa ya, kita tidak lagi menempatkan diri kita begitu sebagai korban atau apalah seperti itu, tapi bagaimana kemudian kita melihatnya jauh lebih besar dari itu. Saya pun apa ya, kan kalau dulu misalnya di zaman kita masih kecil itu kan tidak mudah ya kita dididik orang tua juga ya, itu apa itu ternyata hikmahnya sampai yang bisa saya rasakan hari ini adalah kayak kedisiplinan, kejujuran, apa empati, itu kan sebenarnya nilai-nilai itu berangkat dari rumah kan seperti ya, itu dari orang tua yang membekali kita seperti itu. Sebenarnya kita kan tidak pernah tahu kapan ya ilmu ini akan kita pakai, kita gunakan di kehidupan yang mana seperti itu, di fase hidup yang mana.
0: Bekalnya disimpan aja dulu, gitu.
1: Sampai kemudian iya benar, begitu kita menghadapi dunia kita yang saat ini yang menuntut kita harus istilahnya betul-betul independen, mandiri, mengatasi semuanya seorang diri misalnya tanpa mengharap ke siapa-siapa itu. Kadang-kala ilmu-ilmu kehidupan itu bangkit lagi, gitu, bisa kita gunakan seperti itu. Jadi proses itu panjang sekali sebenarnya, sampai kemudian saya menyadari bahwa hidup ini kan singkat, Mbak, Mbak Ulan. Betul. Jadi tidak ada sih sebenarnya fase hidup yang harus kita apa ya kerutuki sekali. Kan kadang-kadang kita kehabisan waktu di situ. Kita terlalu merutuki kehidupan, nasib diri kita.
0: Aduh, kenapa kasih begini? Orang lain kok bisa begini?
1: Atau di posisi kita yang menurut kita ini belum semestinya harusnya. Nah, kalau saya pribadi melihat itu tadi saya bilang kita melihatnya harusnya pakai kacamata yang apa?
0: Kacamata lain lagi gitu.
1: Maksudnya melihat, kalau pernah sih ada istilah helikopter apa itu ya, yang melihatnya dari atas gitu. Jadi kita melihat semua sisi, tidak melihat satu sisi saja. Karena kalau kita melihat secara menurut persepsi kita atau subjektif sekali, kadang-kala kita tidak melihat dari sudut yang lain.
0: Jadi kita terpaku di satu sisi saja.
1: Jadi kadang kita salah mengsimpulkan sebuah hal seperti itu.
0: Itu sih, jadi ya cara menghadapinya ya seperti itu, lihat dari sisi lain lagi. Walaupun mungkin kita diterpa badai, diterpa apapun itu di kehidupan ini, lantas kalau kita melihatnya dengan beberapa sisi, mungkin dikasih badai di sini, mungkin dikasih pelangi besoknya.
1: Itu ada di buku saya tuh, Mbak.
0: Ada ya?
1: Jadi saya pernah nulis buku dulu, judulnya Pelangi Cinta.
0: Pelangi Cinta.
1: Duhai Rabbi, izinkan aku mencintaimu. Itu pernah nongkrong di Gramedia.
0: Masya Allah.
1: 3 kali cetak, kemudian pernah ditoksokan juga. Alhamdulillah.
0: Pengen lihat nanti, oke, kita akan jalan-jalan ke sana. Masya Allah, cari tuh bukunya. Judulnya apa tadi?
1: Sudah lama, Mbak Dian. Terbitnya itu 2012.
0: 2012.
1: Tapi pernah 3 kali apa cetak ulang. Makanya saya sering, sudah ini yang ke-6 kali kayaknya saya di sini.
0: Masya Allah.
1: Itu bermula dari buku itu sih sebenarnya. Bermula dari Pelangi Cinta.
0: Jadi bukunya, kalau buku dari judulnya aja sudah menarik, kemudian kayak kita, cantik sekali gitu judulnya. Kayaknya kita pengen baca gitu loh sampai tuntas ya.
1: Alhamdulillah pada saat itu mungkin ketemu momentum. Dulu belum ada istilah FYP ya,
0: viral.
1: Tapi menurut beberapa pengamat apa buku di Kendari, karena kan saya termasuk penulis pemula pada saat itu. Cuman yang satu-satunya perempuan yang berhasil mentoksokan dan kemudian itu kayak apa ya, bombastis gitu. Alhamdulillah pada saat itu kena momentumnya. Jadi pembacanya itu seluruh Indonesia. Kemudian dimiliki beberapa penulis-penulis bestseller. Kayak saya pernah kasih Habibur Rahman Elzirazi. Masih ingat nggak?
0: Iya.
1: Itu iya. Jadi jadi itu beliau itu pernah ke Kendari. Terus saya hadiahkan ke beliau buku saya.
0: Masya Allah.
1: Terus
0: sudah sampai ke beliau.
1: Sama Oki Setiana Dewi juga ada nyampe. Ada beberapa penulis bestseller juga. Helvi Tiana Rosa.
0: Ih, luar biasa. Pelangi.
1: Pelangi Cinta.
0: Pelangi Cinta. Aduh. Emang sih tadi sebenarnya di belakang layar sempat dibisik-bisik juga. Lan, ibu dokter itu dia penulis loh itu. Saya bilang, wah, Masya Allah, iya kak. Nanti kita bakal tanya deh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi memang sih. Tapi ada apa ya kalau mau dibilang, berbeda enggak nuansanya kayak kita seorang penulis dengan ketika di pemerintahan, dengan di akademi gitu, kayaknya berbeda juga kayaknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sangat-sangat berbeda. Jadi saya kadang yang hal yang saya syukuri dari hidup saya adalah saya punya banyak warna di kehidupan saya. Warna tinggal milih warna yang mana yang pengen.
0: Betul. Semuanya udah dicobain gitu loh.
1: Alhamdulillah. Belum lagi saya bahas saya pernah jadi caleg. Tapi kan ini bukan musim pilkada ya, jadi nggak ya, perlu dibahas.
0: Pernah juga ternyata masuk pernah, ke dunia politik.
1: Pernah, karena Masya saya aktif Allah. Berorganisasi ya, sejak ya, remaja, ya. Jadi pernah lah. Alhamdulillah dipinang-pinang sama partai. Untuk Masya memenuhi Allah. Kota 30%.
0: Iya, 30% perempuan gitu ya kala itu. Waduh, luar biasa. Sepak terjang yang tidak main-main, Ibu Dokter. Penulis, kemudian juga sekarang di pemerintahan, di akademik juga oke, politik juga
1: politik
0: ternyata.
1: Pernah, Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Berapa lama politik? Berpolitik.
1: Jadi saya itu dua kali jadi caleg di 2009 sama 2014.
0: Masya Allah. Keren-keren. Berarti gambarnya sudah pernah ada di baliho
1: pernah.
0: Gitu loh.
1: Jadi fotonya itu sudah itu foto yang pas di baliho, sudah itu foto yang pas apa? Buku.
0: Di buku.
1: Promosi buku. Kayaknya fotonya cuma terbatas, cuma itu saja.
0: Luar biasa. Tapi memang sih kalau kita ngomong-ngomong sepak terjang hidup itu memang sih ya manis asam garam itu memang kita harus lalui itu ya benar, sebelum benar. Kita sampai memang betul-betul di titik yang memang kita inginkan iya, goals betul. Kita ya tergantung orang lagi nih menjalaninya. Nah mungkin tidak cocok di sini ya pindah lagi ke sini kan tidak ada masalah gitu
1: ada,
0: loh.
1: Ada masalah.
0: Jadi ya selagi kita bawa enjoy kali ya Bu Dokter ya otomatis semuanya kan berjalan gitu loh.
1: Kalaupun karena kan begini banyak hal yang sebenarnya kalau mau bicara cocok tidak cocok ya
0: yeah, susah sih
1: cocok
0: sebenarnya.
1: Tidak cocok itu kalau kita mau survei atau kita coba jujur aja gitu review ya kebanyakan tidak cocoknya pasti kebanyakan
0: cari zona nyaman itu susah loh
1: kebanyakan di hidup kita itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan betul. Seperti itu makanya Agim pernah mengatakan kan kalau nasi sudah jadi bubur tinggal buburnya mau dia apa nih dikasih cakwe kah
0: atau dikasih ayam kah
1: suwir-suwir ayam kah jadi kalau misalnya kita itu tadi yang saya sempat bahasakan di awal kalau misalnya kita mau merutuki kehidupan kita ya hidup ini sekali lagi singkat jadi kita akan kehabisan waktu kalau kita cuma merutuki jadi ada baiknya segala hal yang sudah kita lalui bahkan yang sedang kita jalani saat ini itu yakin saja semua ada hikmahnya seperti itu dan itu semua sudah ketetapannya sudah yang terbaik itu Insya Allah
0: betul
1: seperti itu.
0: Sedangkan daun yang gugur detik ini
1: terelie ketipan terelie
0: daun yang gugur aja sudah ditetapkan jatuhnya kapan apalagi sebuah nasib seseorang kan
1: katanya
0: ya.
1: Jangan membenci daun
0: jangan membenci angin yang menggugurkan daun mana tahu itu sudah tertulis ya bahwa memang harus gugur hari itu kalau enggak ya mungkin ditebang pohonnya ya mana tahu kan ya kalau penulis mah kalau kita ambil kutipan dari buku mana pasti sudah ditahu bisa ditebak ya
1: banyak kata-kata hari ini
0: aduh itu sebelum viral itu memang sudah viral di luar ya di buku-buku yang bestseller itu
1: apalagi kita ibu-ibu yang lahirnya di era milenial itu kan kita mengkonsumsi banyak bacaan
0: kan beda kan kalau sekarang kalau dulu kan bacaan itu sedangkan dulu saja kalau misal kayak kita balik lagi di dunia akademik dulu kan kita mesti ke perpustakaan dulu.
1: Saya masih dapat itu Mbak Ulan. Harus
0: kita
1: ini kan
0: cari referensi buku sumber ahli itu dari perpustakaan pinjam buku. Ya Allah ya
1: harus
0: Rabbi.
1: Beli kartu
0: kuning kita harus di stempel berapa kali. Di buku pinjam itu yang harus dikembalikan sudah ada waktu ketetapan yang dikembalikan ya luar biasa kalau sekarang kan AI tolong dong bukakan kutipan ahli ini udah ada tuh bukunya kita sudah bisa
1: 5 menit
0: baca
1: sudah
0: digital sudah bisa tolong dong pisahkan yang mana nih ini kan sudah bisa tuh aduh luar biasa memang perkembangan zaman ya
1: iya benar
0: memang sih jadi memang kita tidak bisa pungkiri itu nah kita kembali lagi nih, sebagai seorang perempuan yang juga berkiprah. Kalau sekarang kan di dunia pemerintahan nih, setelah akademik sudah selesai, penulis juga tentunya, kemudian berpolitik juga, akhirnya sampai di lingkungan pemerintahan yang saat ini sedang dijalani. Pernah enggak merasakan tantangan tersendiri nih di dunia pemerintahan? Kan pemerintahan ini ibaratnya kayak apa ya? Mau dibilang juga, kita enggak bisa salah-salah bilang sih. Kalau di pemerintahan kan kayak ya bisa dibilang agak berat lah ya, apalagi seorang perempuan. Ibu dokter mungkin sudah ketahui secara pasti kan sudah terjun di dunia tersebut. Ibu membuktikan kemampuan di tengah berbagai dinamika tersebut itu seperti apa? Kan beda tuh dinamikanya pemerintahan dengan penulis kan sangat-sangatlah jauh berbeda.
1: Sangat jauh, Mbak.
0: Akademik ke pemerintahan sangat-sangat jauh berbeda. Kalau pemerintahan dan politik mungkin agak bersinggungan sih, tapi kalau yang dua ini kan agak jauh berbeda gitu loh dinamikanya.
1: Kayak apa ya, lompatannya terlalu jauh.
0: Jauh gitu,
1: gitu
0: loh.
1: Iya benar. Kalau dulu kan saya merasa, yang saya rasain ya. Jadi ini memang subjektif, jadi tidak menggeneralisir ya. Jadi kita enggak, jadi beda orang kan beda kasus.
0: Iya betul.
1: Beda kasus berangkat juga dari pengalaman yang berbeda begitu. Saya pribadi sebenarnya yang terasa jauhnya itu, yang gap, ada gapnya itu ketika saya kan dulu orangnya ekspresif sekali gitu, Mbak. Okay. Saya kan penuh, maksudnya terbiasa berpikir merdeka. Orangnya sangat merdeka gitu, independen. Tapi kemudian ada satu fase ketika kita harus memilih dan kita sudah di posisi saat ini adalah kita itu semua punya aturan mainnya seperti itu. Jadi sekarang itu kalau saya pribadi, saya lebih banyak memahami dulu situasinya. Syukur-syukur saya pernah sekolah, jadi saya punya mindset saya, kemudian apa itu, kebiasaan saya juga itu menganalisis segala hal.
0: Iya sih.
1: Jadi tidak langsung membuat keputusan, tapi kemudian saya cari tahu dulu
0: celahnya.
1: Iya, men-swot. Kalau dulu kita ada metode SWOT, Mbak, ya, melihat SWOT, kekuatan, peluang, betul, ancaman,
0: peluang,
1: dan
0: ancaman.
1: Jadi saya petakan dulu seperti itu. Saya lihat dulu, saya pahami dulu. Jadi itu sangat membantu ketika kita melangkah gitu. Ketika kita mengambil keputusan, apapun keputusan itu, bahkan diam itu adalah sebuah keputusan, Mbak Bulan. Jangan dipikir diam itu enggak, bukan keputusan.
0: keputusan juga loh, keputusan. Itu diam. Mungkin diam lebih baik daripada berkuar-kuar.
1: Iya, benar. Jadi ada saatnya begini. Kadangkala kita itu kita diposisikan untuk tidak, kita kan tidak semua hal yang harus kita menangkan kalau saya. Tapi kita melihat situasi apa sebuah masalah atau ini, kita lihat dulu kan kalau hari ini saya ngotot, ini gimana efeknya ke depan seperti itu. Jadi tuh itu tadi saya bilang,
0: hidup kita harus menganalisa gitu loh ya.
1: Hidup itu mengajarkan kita banyak hal, termasuk cara kita menyikapi sesuatu. Jadi jangan dipikir orang yang diam itu tidak bertindak. Diam itu adalah tindakan.
0: Mungkin dan ya itu dengan diamnya sikap. Diamnya dia mengatur strategi mungkin.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, jadi kebanyakan pengamat itu adalah mengamati dalam diam kan. Nggak ada orang ribut-ribut mengamati.
0: Betul.
1: Jadi diam itu, orang yang berisik-berisik itu dia nggak sempat mencerna banyak hal gitu. Nah, tapi dengan kita menganalisis, kita diam pun itu kita sedang memikirkan sebenarnya banyak hal.
0: Strategi
1: seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Jadi itu sih sebenarnya bedanya. Kalau dulu saya kan ekspresif, kemudian saya tiba di satu fase, satu titik yang mengharuskan saya untuk tidak lagi se-ekspresif dulu. Tapi kemudian saya berpikir saya tidak harus tidak serta-merta harus berhenti gitu. Masih banyak ruang yang bisa saya ambil. Termasuk hari ini adalah kenapa kemudian saya senang sekali sebenarnya kalau ketika diundang-undang seperti ini. Karena saya punya wadah untuk bagagaimana menyampaikan isi hati.
0: Yes, betul.
1: Perasaan, rasa, pikiran. Jadi ada sebuah ruang apa? Kita punya sebuah wadah untuk saling bertukar pikiran seperti itu. Jadi ada ruang pikir kita lebih terbuka seperti
0: apalagi
1: itu.
0: Nantinya jadi inspirasi juga untuk orang banyak kan, itu jadi amal jariah juga untuk kita kan
1: Allah.
0: Ya. Perjalanan hidup itu memang jadi amal jariah kita juga kalau perjalanan hidupnya baik. Wah, ini kita bisa ambil contoh nih. Wah, Ibu Dr. Vera ternyata dia dari sini pindah ke sini, keluar dari zona nyaman ya akhirnya mendapatkan apa yang mungkin diinginkan, yang di pemerintahan mungkin ya bisa dibilang mungkin kayak keinginan semua orang kali ya, mungkin ya.
1: Itu katanya jadi menantu anu ya?
0: Iya, menantu idaman katanya.
1: Kalau PNS, menantu idaman.
0: Menantu idaman katanya. Ditanya, kalau orang yang punya owner, yang punya toko terus, kalau kayak di kampung dulu cerita-cerita gitu ya, apa istrinya di pemerintahan PNS? Wih, makanya jami sama yang dulu itu hanya ada dia kios ya, padahal owner.
1: Iya benar-benar.
0: Iya sih kan itu dulu
1: kelebihan
0: ya.
1: Kelebihan kami PNS itu betul. Seperti itu. Jadi nama besarnya itu besar betul.
0: Besar betul. Jadi dimanapun itu tempatnya berdiri, otomatis dia ada tempatnya gitu loh. Ih, luar biasa. Jadi ya memang dibilang kalau di pemerintahan itu lingkup pemerintahan menantu idaman.
1: Menantu idaman. Minimal kita sudah dapat predikat itu kan.
0: Iya
1: menantu
0: sih.
1: Menantu idaman.
0: Kita sudah punya itu. Nah, tapi kan bisa dibilang ini banyak sekali perjuangan yang juga sudah dihadapi ya Ibu Dr. Vera. Menurut juga Ibu Dr. ini, makna perjuangan yang sesungguhnya dalam membangun karir, mungkin maupun kehidupan pribadi itu, makna perjuangannya seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut Ibu Dr. sendiri?
1: Saya, jadi kita tidak bisa memilih-milih ya, karena kan memilah-milah maksud saya. Nggak bisa kita memilah, oh ini kalau saya jadi wanita pekerja atau wanita karir itu perjuangannya lebih besar
0: daripada yang
1: ketimbang
0: di rumah,
1: ya,
0: gitu.
1: Karena saya saya merasakan gitu dua peranan itu. Yeah. Jadi besar sama sih betul, sama-sama memiliki tantangan. Jadi kita melihatnya itu adalah ketika yang mana sih sebenarnya yang jauh lebih apa memiliki nilai manfaat misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita para wanita itu memutuskan untuk keluar bekerja, kan itu tidak terlepas dari konsekuensi sebenarnya.
0: Betul, konsekuensi ada hal, yang diambil gitu.
1: Iya benar, ada hal yang dikorbankan, misalnya waktu bersama anak, gitu. Terutama ini ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang masih punya anak yang era-era apa istilahnya masih kecil-kecil
0: gitu.
1: Alpa gitu
0: loh yang sekarang.
1: Yang masih butuh perhatian lebih seperti itu. Tidak juga berarti kami apa ibu-ibu yang sudah punya anak di fase remaja itu tantangannya berbeda lagi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian itu menjalankan dua peran itu secara bersamaan itu tidak mudah sebenarnya. Pertama, pembagian waktu. Nah, ini berat banget ini Mbak Ulan. Pembagian waktu ketika kita harus memutuskan dua ini dan bagaimana membalanskan gitu. Balance itu dalam hal tidak mesti seimbang 50-50 enggak gitu. Tapi kemudian dua-duanya bisa berjalan seiring gitu. Nah, ketika kita mengambil peran sebagai seorang ibu, tetap anak ini bagaimana dia bisa bertumbuh dengan baik, bisa terkontrol dengan baik.
0: Betul.
1: Walaupun kita berada di posisinya misalnya ada di kantor atau di mana-mana seperti menjalankan tugas kita sebagai abdi negara seperti itu. Itu tetap harus kita dua-duanya kita harus balancekan gitu, harus kita jalankan. Alhamdulillah, kalau saya pribadi, anak saya itu karena usianya sekarang masuk 17 tahun
0: 17.
1: Ini. Jadi dari kecil itu saya sudah memang betul-betul, walaupun ibunya kerja gitu, tapi anaknya tetap bisa punya prestasi gitu. Jadi dia pernah diundang di acara Pro 2 ini.
0: Oh,
1: sering menang, apa yang sore itu, yang TikTok-TikTok itu, yang bincang asik-asik itu.
0: Bincang inspirasi, bincang asik, bisik-bisik, di Pro 2.
1: Tiga kali kah?
0: Masya Allah.
1: Karena sudah sering menang lomba nasional kan. Alhamdulillah sudah beberapa kali jadi memang
0: berprestasi,
1: sempat ya gitu. Sempat juga diundang ke acara seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi memang walaupun saya bilang saya pasti punya apa risiko yang harus saya hadapi seperti itu. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya memanajemen waktu semuanya bisa berjalan seperti itu. Walaupun ya tidak terlepas dari banyak kekurangan.
0: Iya, betul.
1: Karena kita kan manusia biasa, Mbak Gula. Nggak bisa juga kita bilang dua-duanya harus paripurna 100%, nggak begitu. Jadi intinya semuanya masih bisa berjalan, seiring sejalan gitu.
0: Itu dia. Semuanya harus bisa seimbang gitu loh ya. Nggak perlu 50-50, yang penting bisa berjalan bersama begitu beriringan. Itu sudah lebih dari cukup kayaknya ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Iya sih. Kan sekarang membagi waktu antara pekerjaan kemudian juga dengan lingkungan rumah itu tidaklah mudah. Tapi kalau ibu dokter sendiri membaginya, apakah memang ada waktu luang dikhususkan untuk anak-anak? Misal kalau pagi hari bekerja, malam berarti harinya dengan keluarga, dengan anak-anak, tidak tercampur lagi nih dengan pekerjaan. Kalau sudah di rumah, stop. Terus kalau ada hari-hari waktu yang memang luang disempatkan untuk bersama keluarga atau seperti apa nih kalau dari ibu sendiri kiatnya membaginya?
1: Karena anak saya sudah di fase remaja, sudah
0: remaja 17 tahun
1: Iya benar. Jadi dunianya sudah sedikit berbeda. Kita yang harus beradaptasi ke dunianya seperti itu. Waktu dulu, waktu masih kecil kan masih bisa kita yang ngajakin ya. Ke bawah pasti ikut gitu. Kita yang menentukan. Nah, sekarang
0: mereka sudah punya argumen sendiri.
1: Jadi
0: gitu.
1: Dia punya jadi kita harus tawar-menawarnya harus punya bargaining opposition.
0: Iya, betul.
1: Kita harus punya nilai tawar di matanya.
0: Jadi harus kalau bermanfaat dia dan dilihat kita.
1: Jadi
0: nih,
1: kalau misalnya tidak menarik saya kan paling sering itu. Jadi saya ada satu istilah di akhir pekan itu weekend adalah saatnya mentraktir. Jadi saya di akhir pekan itu memang selalunya saya apa entah orang di rumah ya ada-ada saja gitu yang ditraktir gitu. Kemudian mengajak nonton.
0: Jadi memang tuh waktu-waktu itu
1: iya, jadi sebulan
0: itu ya?
1: Kalau misalnya ada film yang lagi bagus kan. Jadi saya sering kontak-kontakan sama anak saya. Apa nih film yang bagus di bulan ini gitu di mana gitu. Jadi kita janjian seperti itu atau tidak apa ya. Jadi mungkin sekarang kan anaknya sibuk sekali juga. Jadi sibuk sekali jadi lebih
0: kan banyak, ada dunianya sendiri juga mereka kan
1: dia
0: ya.
1: Dia sudah lebih sering sama ini kan bestie-bestinya.
0: Kita bukan, kita agak susah masuk gitu loh.
1: Kita bukan lagi bestinya, jadi dia sudah punya circle tersendiri. Betul, betul. Jadi paling kita, saya intensnya itu ngomong via WA aja kan.
0: Oh.
1: Jadi saya berupaya membuka komunikasi dulu. Kalau saya selalu yang membuka komunikasi gitu. Tanya, jadi apa kesibuk? Kalau saya lihat ada celah untuk dia, saya masuk gitu, dia tidak terlalu sibuk, saya ambil celah waktu itu gitu. Biasa ngajakin apa makan. Oh, paling sering itu saya ngajakin makan. Makan atau tidak, dia jadi hafal Mbak Bulan. Dia jadi tahu, kayaknya aja mumpung juga sih menurut saya.
0: Iya, mumpung diterapkan sama Bunda nih.
1: Benar. Saya tahu anak ini aja mumpung ini. Dia mumpung mamanya nawar.
0: Iya, mumpung ditawarkan kapan lagi coba.
1: Sudah, kalau ditawarkan gitu dia ya, dia ambil.
0: Enggak berpikir dua kali dia.
1: Paling seperti itu, selebihnya saya lebih banyak karena ini sudah masuk kelas 3 ya sekarang. Itu agak serius kan, sudah. Betul. Mulai persiapan untuk kalau dulu kita istilahnya UMPTN, kalau sekarang apa ya, SNMPTN ya.
0: Iya, pendaftaran itu.
1: Jadi saya lebih banyak membahas diskusi soal apa ya, sekolahnya gitu, gimana ke depannya, bagaimana mempersiapkan diri, strategi-strategi yang kami harus ambil seperti itu. Jadi lebih kepada jadi di saat mumet-mumetnya saya misalnya, atau saya lagi jenuh-jenuhnya ini, biasa saya membahas tentang sekolahnya anak saya itu adalah sebuah hiburan tersendiri bagi saya.
0: Iya sih.
1: Saya senang gitu Mbak. Saya senang itu memplanning-planning. Ah, itu kan nyambung bidang saya kan, perencanaan.
0: Jadi sudah di perencanaannya secara matang nih.
1: Jadi itu betul-betul terserap ke kehidupan nyata sehari-hari.
0: Masya Allah.
1: Jadi betul-betul dari situ alhamdulillah banyak sih yang saya pelajari di pemerintahan, di ini. Itu sebenarnya bisa saya terapkan di kehidupan saya. Seperti itu. Jadi itu memang ya, namanya perencanaan, planning itu penting sekali. Saya dulu waktu saya masih ngajar, saya sering bilang ke mahasiswa, kalian itu kalau enggak punya perencanaan, ketika kita memiliki perencanaan itu insya Allah 70% itu keberhasilan sudah digenggam.
0: Pasti bisa jelas gitu loh apa yang ingin kita jalankan.
1: Tapi sama halnya kebalikannya, kalau kita enggak merencanakan itu, jangan harap gitu. Jangan harap, bahkan 50%-nya belum tentu berhasil. Betul. Jadi memang semua hal itu perlu di planning. Berhasil, tidak berhasil, semua tetap harus kita rencanakan di awal.
0: Iya, karena kalau kita mau ngikutin arus aja deh, ya kan itu agak sulit juga ya.
1: Iya,
0: terus arusnya kita dibawa ke kiri, kita ke kiri. Arus bawa ke kanan, kita dibawa ke kanan. Tapi kalau kita sudah punya tujuan yang pasti, goals yang pasti, sudah ada perencanaan-perencanaan yang baik, di awal otomatis ada relnya.
1: Iya benar. Jadi semua itu kehidupan kan. Jadi sebenarnya yang kita tuntut adalah bagaimana, atau bahkan yang kebutuhan dasar kita itu bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara efisien kan, efektif dan efisien. Karena itu tadi kita dibatasi oleh waktu. Jadi kita melihat kehidupan ini memang harus ada rules-nya kan. Rule-nya maksudnya, jadi kita sudah terkoridor gitu. Dengan adanya planning-planning itu tadi, itu membantu kita sebenarnya melihat arah yang lebih jelas. Ketimbang kita kayak nubruk-nubruk saja kan, maju-maju kayak ala-ala banteng gitu.
0: Mana ya ini, kayak enggak jelas gitu loh. Kita mau kesini, jangan deh, enggak, di sini yang banyak orang, di sini aja deh. Jadi kayak enggak ada tujuan gitu.
1: Enggak ada tujuan. Jadi hidup yang sebenarnya, ketika orang tidak memiliki tujuan dalam hidup itu, ibaratnya dia sebenarnya sudah mati, walaupun jasadnya belum dimakamkan.
0: Iya, karena
1: tapi kehidupannya sudah tidak punya ruh seperti itu. Betul. Nah, dengan adanya tujuan itu memberi kita sebuah harapan. Nah, harapan itulah sebenarnya adalah inti atau nyawa dari sebuah kehidupan. Ketika orang tidak lagi memiliki harapan,
0: apalagi coba yang
1: dia berjalan ibarat mayat hidup kan. Jadi itu tadi saya bilang, banyak orang sudah berhenti. Misalnya usianya kayak saya sudah usia 43 kan hari ini. Tapi ada orang itu dia sudah berhenti sebenarnya di usia 25. Tapi dia sudah wafat di usia itu, tapi jasadnya masih belum dimakamkan saja. Itu sebenarnya analogi sih menurut saya. Itu analogi saja, perumpamaan. Ketika kita tidak memiliki tujuan atau harapan itu,
0: apalagi yang mau dikejar gitu.
1: Enggak ada. Tapi ada satu fase, Mbak Wulan, ini yang kita harus hati-hati sebenarnya. Kita mungkin ada di fase, pernah berada di fase nyaman, itu sebuah tantangan juga. Ketika kita digeser sedikit saja tidak nyaman kan, itu tantangan, enggak enak gitu kan.
0: Enggak enak rasanya.
1: Tapi ada juga satu fase ketika kita semuanya empty. Paham enggak maksud saya? Kosong gitu. Nah, kosong itu bahaya juga loh, kalau kita tidak menyikapinya dengan secara itu tadi, dengan secara bijaksana, secara secara yang terbaik lah gitu. Saya pernah berada di fase itu lama,
0: fase
1: cukup
0: kosong,
1: lama
0: ya?
1: Hibernasi gitu, kayak ikan-ikan yang duduk saja di
0: ngapain,
1: di akuarium ujung-ujung saya tuh. Nah, di posisi itu bahkan apa kekosongan jiwa ya.
0: Ada nah, juga ya ternyata fase begitu ya. Ada.
1: Banyak sih orang yang merasakan itu tapi dia enggak mereka enggak speak up aja gitu, enggak berani ngomong. Tapi kalau mau ditanya sejujurnya ini apa yang dia rasa sebenarnya kosong. Banyak orang itu kelihatannya sibuk.
0: Padahal apa dia sibuk, apa yang disibukkan
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi ketika
0: loh.
1: Pulang ke rumah.
0: Iya.
1: Ketika pulang balik ke rumah. Coba bicara dengan diri sendiri.
0: Kosong ya.
1: Hatinya. Coba tanya jiwanya. Siapa itu jiwa? Ini beneran hidupmu seperti ini yang kamu inginkan gitu. Ini sudah seperti ini, sibuk-sibuk ini yang kamu tuju. Kadangkala orang itu kan kalau sudah dialog dengan diri sendiri, monolog
0: ya,
1: yeah, monolog.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang dia enggak bisa bohong.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang itu sebenarnya kesibukan itu bagian dari pelarian juga loh.
0: Iya, yeah, karena cari pelarian aja.
1: Bedakan antara produktif sama ada kan kelihatan orang bi produktifnya.
0: Iya, setiap hari ada
1: sibuknya,
0: aja yang dikerja gitu.
1: Iya, sibuknya, tapi dia sebenarnya enggak paham juga apa yang dia sibukkan. Produktif itu kan kita sini kita dudukan dulu ini. Yeah. Definisi produktif itu apa sih sebenarnya? Paham enggak yang dimaksud produktif itu? Produktif itu apakah memiliki output
0: gitu, apakah apa bermanfaat gitu.
1: Ada hasil yang dilihat. Nah, untuk menjawab itu kan kadang orang juga masih bingung gitu. Dia taunya ya saya sibuk-sibuk
0: selesaikan,
1: aja,
0: gitu loh,
1: sibuk-sibuk aja, enggak paham. Nah, posisi itu tadi saya balik lagi ke pembahasan soal kosong. MT banyak orang itu makanya ada kan artis-artis yang sudah internasional Hollywood itu ujung-ujung hidupnya ada depresi, bunuh diri.
0: Iya betul.
1: Coba kita apa?
0: Padahal kalau dia bilang menguangkan banyak apalagi
1: pencapaiannya
0: coba yang kurang.
1: Sudah
0: pencapaiannya
1: ada,
0: luar biasa.
1: Seperti itu tapi balik lagi dia ternyata tidak memiliki apa? Ada ruang kosong yang di hatinya itu yang perlu dia tambal gitu. Nah, setiap orang punya peluang untuk memiliki ruang hati yang kosong dan itu beda-beda setiap orang.
0: Bahaya ternyata itu ya.
1: Makanya ada psikiater, Mbak.
0: Iya, makanya psikiater
1: ada,
0: itu mahal.
1: Makanya ada profesi psikiater.
0: Iya, betul.
1: Karena itu tadi apa melihat gejala seperti itu, gejala sosial di masyarakat kita itu banyak yang sibuk tapi tidak memahami apa yang dia sibukkan. Tapi kalau mau digali lebih jauh gitu, ternyata apa kosong gitu kesibukan itu cuma pelarian kata Morgana.
0: Ya, makanya psikiater tuh kayaknya ibaratnya kayak berat gitu loh ya karena dia kan harus membangun komunikasi dulu ini dicari celahnya kenapa bisa kosong kan tuh dicari semua tuh kan
1: dan supaya... ada fenomena yang menarik saya baru baca kemarin ternyata sekarang dokter juga banyak yang mulai kena
0: mental health,
1: mohon maaf saya tidak mengeneralisir tapi saya baca satu apa
0: di sosmed.
1: Dia dokter ini malah kayak mengamati diri profesinya sendiri gitu. Dia juga kebetulan menekuni ilmu itu kan. Dia baru sadar gitu ternyata yang menolong ini kadangkala perlu ditolong juga.
0: Ternyata dokter juga itu. Ingin juga ditolong. Iya
1: jadi memang betul-betul jadi memang tapi ini kembali lagi ya, setiap orang kan punya perjuangannya masing-masing. Ya, tadi
0: betul.
1: Kita bicara soal perjuangan. Jadi bagaimana kemudian kita nanti, ada sih satu sisi saya Mbak, baru juga ini akhir-akhir ini saya, kayaknya saya nemu jawaban yang saya enggak perlu
0: cari
1: publikasikan
0: lagi,
1: ke orang-orang. Bahwasanya saya menemukan jawaban-jawaban yang selama ini saya renung-renungi
0: cari,
1: kan, seperti
0: gitu.
1: Itu. Iya, jadi saya sudah berada di fase yang menerima gitu. Apapun takdir yang sudah digariskan. Kemudian tadi kita bicara tentang profesi-profesi. Dulu di awal-awal ada penolakan-penolakan juga, ada
0: tidak nyaman juga.
1: Ada juga lama sih fase-fase apa itu istilahnya transisi ya.
0: Transisi.
1: Sedangkan pemerintahan kita kan punya gejolak-gejolak ya, gitu, dinamis sekali gitu. Dan itu kalau kita tidak cepat menangkap beradaptasi atau kita tidak akomodatif orangnya kayak saya ini kan sebenarnya saya enggak juga dibilang introvert, enggak juga ekstrovert. Saya bingung juga dengan diriku sebenarnya. Tapi di sisi
0: gitu
1: tertentu saya kadang merasa aduh ini saya enggak nyambung, tapi di sisi lain saya merasa saya punya kesempatan untuk berkarya ataukah saya punya adalah sesuatu hal yang mungkin bisa saya lakukan walaupun itu kecil sekali di mata orang. Tapi balik-balik lagi bahwasanya enggak ada yang sia-sia sebenarnya.
0: Yeah.
1: Bahkan ketika itu kan balik ke nawaitu kita.
0: Iya, yeah, betul.
1: Bagaimana
0: apa
1: kita berniat
0: kita?
1: Berniat apa yang kamu niatkan itulah yang akan kamu peroleh.
0: Betul.
1: Jadi setiap hari itu saja yang kita revisi niat-niat kita itu yang kita jaga seperti itu. Dan alhamdulillah di titik ini saya tuh tadi saya bilang saya sudah sampai di fase menerima semua hal. Jadi mungkin itu yang dinamakan berdamai ya.
0: Iya, berdamai dengan diri sendiri kali ya. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan masa depan juga.
1: Jadi ke depannya pun itu apapun takdirnya, saya selalu berpikir hari ini saya berjalan saja gitu. Menjalani apa yang saya sudah hadapi hari ini, saya jalani. Adapun ke depannya itu bagaimana-bagaimana kan kita belum tentu juga belum tentu juga kita sampai di fase ke masa depan itu gitu.
0: Jadi mana ada yang tahu gitu loh kan ya.
1: Jadi apa yang kita rasa hari ini, apa yang kita lakukan ini, itu saja dulu yang kita maksimalkan kan. Kalau saya, dari saya seperti itu.
0: Yang penting kembali lagi harus ada perencanaan-perencanaan di awal.
1: Oh, itu pasti. Saya
0: itu
1: sudah
0: pasti saya dan harus.
1: Dan itu entah mulai kapan, karena saya pernah sampaikan ke mahasiswa saya dulu harus 70% saya patok. Nggak ada sih sebenarnya literatur yang mengatakan demikian.
0: Iya,
1: nggak ada. Siapa tahu Mbak Bulan nanya, ini mana literaturnya ini? Saya sendiri yang mematok angka itu. Tapi saya bilang, karena itu hasil dari apa ya perenungan saya atau hasil dari survei-survei yang saya lakukan atau riset-riset kecil yang saya lakukan. Ketika kita merencanakan itu, saya yakin, dan ini terbukti 70% itu pasti kita sudah raih. Walaupun 30%-nya itu ada peluang gagalnya
0: ya,
1: kan seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Kan kita tidak tahu di nasib seseorang. Kita sudah merencanakan sebaik-baiknya perencanaan, tapi ada perencanaan yang maha kuasa lagi yang bakal mengatur itu semua.
1: Iya, benar. Tapi kebalikannya, ketika kita tidak merencanakan, yakin juga sih, betul. 50% kegagalan. Jadi ini ada selisihnya nih, 20%. Kan mendingan kita ambil yang 70%.
0: Iya, mending ambil yang 70% daripada.
1: Gitu. Jadi, iya sih. Jadi memang perlu sekali itu, namanya kita merencanakan semua hal.
0: Apapun itu
1: apapun,
0: dalam
1: apapun. Bahkan bangun tidur itu kita sudah merencanakan malamnya.
0: Iya,
1: adakah orang yang bangun tidur dan tidak berencana bangun tidur lagi?
0: Berarti kalau saya sudah masuk di dalam 70% itu, karena saya kalau bangun mau pakai baju apa?
1: Ini
0: cocok nih kayaknya.
1: Bawaan,
0: iya gitu.
1: Itu
0: tuh.
1: penting. Jadi begini, ada saya balik lagi ya, saya sedikit membahas soal MT tadi, masalah kekosongan jiwa. Orang kan terlalu mematok gitu. Saya bahagia ketika saya punya ini, saya bahagia ketika punya itu. Itu hal yang berupa yang besar-besar gitu kan. Padahal ada hal yang sebenarnya kecil-kecil, remeh-remeh gitu, remeh-temeh maksudnya, receh-receh. Salah satunya
0: saya
1: merencanakan
0: baju pakaian
1: apa
0: gitu loh, yang mau dipakai, padahal biasanya orang pikir, hah, kok baru iya saya rencanakan itu,
1: enggak
0: asal
1: tidur.
0: Buka mata langsung mau pergi langsung ambil apa yang
1: enggak,
0: saya tuh bangun tidur lagi menghayal pakai baju apa, oh jilbabnya ini deh, celananya
1: apa
0: ini cocok kayaknya,
1: warna
0: iya
1: apa,
0: seperti itu saya
1: gitu. Sama itu waktu kita masih kecil, Mbak Ulan mungkin pernah menjalani kalau beli baju lebaran.
0: Iya. Iya betul.
1: Kan, malamnya kita enggak bisa tidur.
0: Tidak bisa tidur.
1: Bajunya ditaruh di samping di atas tempat tidur.
0: Sendalnya harus ini.
1: Jadi
0: betul,
1: semua
0: betul.
1: Sudah di apa? Di,
0: pas itu
1: taruh
0: ada.
1: Di atas tempat tidur.
0: Iya.
1: Pokoknya
0: udah mau besok aja gitu.
1: Jadi kalau begini ya, itu sebenarnya perasaan, itu sebenarnya bukan kejadiannya kan yang sebenarnya kita ingin, tapi perasaan yang
0: perasaan itu,
1: excited
0: iya,
1: itu
0: excited
1: senang itu,
0: itu
1: yang kita sebenarnya. Nah itu bisa sebenarnya kita geser ke kehidupan kita ketika kita merasa kosong-kosong itu tadi.
0: Diisi dengan itu ya.
1: Ada hal, coba cari gitu. Apa sih yang sebenarnya hal yang paling kita inginkan,
0: betul.
1: Yang membuat kita bahagia gitu. Kecil-kecil saja.
0: Yang remeh-temeh itu sebenarnya makan itu yang penting ya?
1: Saya itu seminggu sekali makan mie ayam. Seminggu sekali. Dan itu membuat saya bahagia banget, Mbak.
0: Iya sih.
1: Mbak Bulan, saya senang ada, sekali makan mie ayam.
0: Iya, jadi kayak ada yang kurang gitu loh kalau udah makan itu ya.
1: Sampai saya kalau ke warung itu... Penjualnya enggak pernah nanya makan apa.
0: Sudah tahu.
1: Kadang mereka basa-basi jam makan apa, masih ditanya. Saya bilang, kayaknya tiap minggu saya datang makan itu terus. Dan itu saya cuma duduk saja, lihat jalan apa hiruk pikuk orang jalan, saya sudah
0: senang.
1: Sama.
0: Iya,
1: makan
0: jadi,
1: mie ayam.
0: Iya betul.
1: Senang.
0: Jalan kayak misalnya kayak lagi kayak stuck gitu, capek apa dengan apa segala macam. Kayak jalan aja gitu, berputar aja kota Kendari. Lihat-lihat orang yang berjualan, lihat-lihat anak yang bermain, lihat-lihat apa aja itu. Kayaknya sudah kayak jadi mood booster sendiri gitu
1: benar.
0: Loh.
1: Sama halnya dan saya kan kelihatannya saya orangnya apa gitu, kayak bukan juga antisosial sih, bukan. Itu tadi mungkin karena saya sudah apa bergeser gitu mindset dan paradigmanya. Tapi di sisi lain tahu enggak, saya orangnya gabutan banget.
0: Iya,
1: suka
0: kan?
1: Sekali suka sekali pergi tanya-tanya orang yang ini apa. Nanya-nanya, saya senang gitu apa kayak menggali-gali
0: iya, informasi info. Gitu ya.
1: Bahkan kadang hal yang kadang kita enggak tahu ya gitu. Ternyata mereka tahu begitu. Ini enggak ada di bangku kuliah.
0: Iya, tidak disampaikan kita.
1: Jadi saya senang gitu. saya itu punya apa kebiasaan, semakin orang mau pensiun semakin saya datati duduk-duduk teman cerita. Saya
0: iya.
1: tanya-tanya bagaimana pengalamannya.
0: Betul.
1: Terus apa bagaimana bisa sampai, dan saya selalu merasa orang yang bisa apa finish gitu di karirnya dalam keadaan sehat,
0: betul, walafiat, sukses gitu, enggak ada cacat.
1: Tidak
0: ini.
1: Sedikit juga orang yang tidak sampai ke garis finish, kan?
0: Betul.
1: Entah apa, entah karena berpulang ke rahmatullah atau apalah namanya. Jadi saya suka menggali-gali. Jadi sekarang itu bergeser sudah saya. Saya selalu mengambil ilmu-ilmu kehidupan itu dari pengalaman hidup orang yang lebih
0: betul.
1: Dulu.
0: Betul. Saya juga kayak sudah mau ke fase ke situ
1: itu,
0: kayaknya.
1: Itu kayaknya apa ya? Sudah menandakan usia sekali, Midi.
0: Iya kayaknya ya. Jadi mungkin kalau orang bilang Kalau Wulan itu yang pergi tidak hilang dia,
1: oh,
0: karena
1: betul.
0: dari tukang parkir sampai di yang punya toko
1: ada temannya,
0: itu
1: temannya.
0: Ada temannya. Jadi
1: temannya semua.
0: Dan dari mana kau tahu bisa? Kau tahu itu ban gampang bocor dan tidak? Ih, di bengkel yang sampaikan.
1: Oh.
0: Gak ada ilmunya kan di buku.
1: Iya.
0: Tapi mereka kan karena setiap hari memoles ban, lihat. Oh, ternyata itu jadi ilmu lagi,
1: ilmu hidup baru. Itu namanya ilmu hidup.
0: Ilmu
1: hidup yang tidak ada di bangku kuliah itu.
0: Betul sekali.
1: Dan lebih banyak ilmu seperti itu sebenarnya. Ilmu praktis yang dan penerapannya langsung ke kehidupan.
0: Ya,
1: kalau teori mah belum tentu kita terapkan,
0: betul.
1: Kan? Konsep-konsep
0: kalau,
1: itu.
0: Kalau yang sudah kita lihat pasti dan yang orang yang berpengalaman di bidangnya yang bicara kan sudah tidak mungkin meleset itu kayaknya ya.
1: Jadi masya Allah sekali. Jadi
0: masya
1: betul
0: Allah.
1: Kembali lagi semua hal ini kan tidak ada yang sia-sia diciptakan.
0: Yes.
1: Jadi sama halnya semua. Cuman kita itu kadang apa mendramatisasi ya kehidupan. Kalau kebanyakan nonton ini drakor gitu. Jadi semua hal itu kita jadi apa kayak dramatisasi gitu. Sedih apa pada

0: Ah, itu dia ya. Kembali lagi, setiap orang kan punya apa parameternya masing-masing, punya definisinya itu berangkat dari pengalaman hidupnya juga yang berbeda-beda kan tiap orang. Nah, kalau saya itu sampai saya bisa survive hari ini, saya rasa diri saya sukses gitu. Tidak sedikit orang yang sudah menyerah dengan kehidupannya, entah apapun alasannya. Dan saya juga tidak satu dua kali saya ingin menyerah, sering dulu, iya sering sih. Kali. Tapi kemudian saya berpikir ulang lagi. Banyak orang yang tidak semua kita ini kan lahir ini bukan keputusan kita sendiri. Kita pun sebenarnya memenangkan pertarungan ketika kita lahir.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, kok bisa gitu ketika kita sudah yang sebagai yang terpilih untuk menjalani kehidupan, kemudian kita
1: disia-siakan.
0: Kita tidak mengambil peluang kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apapun akhir cerita, karena kita tidak boleh juga kita jumawa, karena kita manusia biasa.
1: Iya, betul,
0: gitu.
1: Tidak luput juga dari
0: banyak hal yang mungkin kita belum tahu rintangan apa lagi yang mau dihadapi ke depannya, tapi minimal ketika kita sudah punya mindset seperti itu, ketika kita mulai bisa begitu menerima segala hal yang kita jalani, itu tadi saya bilang lebih banyak tidak cocoknya pasti ketimbang yang kita inginkan. Sering apa ya, itu menjadi patron gitu, jadi arah kita untuk kedepannya. Jadi tidak lagi kita mudah merutuki atau tidak lagi mudah kita apa menyesali banyak hal. Mau menyesal bagaimanapun, itu waktu tidak bisa diputar ulang
1: lagi.
0: Yang ada hari ini saja yang kita jalani sebaik-baiknya, karena hari ini itu akan menentukan apa yang kita dapatkan di masa depan nanti,
1: di kehidupan mendatang.
0: Iya, benar.
1: Masya Allah. Ih, tidak terasa waktu loh kita berbincang ya. Sudah di menit ke-54.
0: Kurang 6 menit lagi. Saya itu biar 3 jam tuh,
1: memang. Iya, sebenarnya pengennya seperti
0: 3
1: itu.
0: 3 jam,
1: iya.
0: Kadang saya bilang sama orang, kasih ingat saya, nah sudah berapa jam. Kalau saya nggak di-stop kan nggak berhenti.
1: Iya
0: saya.
1: Sih, jadi memang karena keterbatasan waktu yang harus membatasi kita berbincang untuk di segmen kali ini. Inspiratif, sangat menginspirasi pastinya. Tapi sedikit deh. Mungkin kualitas apa yang mungkin menurut Ibu juga nih yang harus dimiliki seorang perempuan Indonesia nih, agar mereka itu mampu menjadi agen perubahan di lingkungan mereka aja sendiri dulu. Nggak usah sampai di lingkungan pemerintahan yang besar kali ya. Di lingkungan mereka dulu sendiri, apa yang mereka harus miliki?
0: Ya, perempuan itu harus punya pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Jadi Raden Ajeng Kartini ya,
1: betul.
0: Pencetusnya itu. Sebenarnya jauh sebelum itu sudah banyak pahlawan Indonesia yang perempuan. Walaupun dulu namanya sekolah tidak seperti sekarang ya, tapi saya selalu bilang saya tidak. Kan banyak sih yang menyayangkan saya dengan sekolah saya ini. Kemudian saya katanya belum jadi apa-apa katanya. Jadi itu tadi mungkin parameternya harus punya jabatan lah, apalah. Saya bilang entah ya, saya merasa saya dititipi gelar ibu saja itu saya sudah bersyukur sekali.
1: Luar
0: ketika
1: biasa.
0: Ketika saya mampu mendampingi anak saya, dia punya setelahnya punya kelihatannya dia sudah punya jalan gitu untuk masa depannya, saya sudah bersyukur sekali.
1: Tidak jadi semua
0: dan
1: itu.
0: Dan itu kan tidak prosesnya panjang. Salah satunya yang mendukung proses itu adalah bagaimana kita punya nilai-nilai pendidikan. Tapi tidak berarti juga yang ibu-ibu yang kayak yang belum seperti itu tidak punya juga. Jadi masing-masing orang punya keilmuannya. Tapi kenapa kemudian hari ini saya menginginkan gitu para perempuan itu harus bisa punya pendidikan yang tidak harus setara dengan laki-laki, karena sekali lagi kita tidak boleh meratakan itu 50-50 seperti itu, tapi minimal ketika kita punya kayak begini, saya bisa berdiskusi dengan Mbak Ulan hari ini kan tidak mungkin saya bisa duduk di sini ketika saya tidak punya pengetahuan seperti
1: apa
0: itu.
1: Yang ingin diperbincangkan gitu.
0: Benar. Saya bahkan tidak dikonsep pun diberi kisi-kisi saya sudah bisa. Itu kan sebenarnya bagian dari proses pendidikan yang sudah saya lalui seperti itu. Nah, kedepannya tantangannya pasti bahkan tantangannya akan lebih berat lagi gitu. Perempuan-perempuan yang hari ini mungkin masih usianya masih anak-anak begitu, kemudian ini akan bertumbuh dan dia akan menjadi itu tadi agen perubahan. Suatu waktu kita kan tidak tahu, mungkin ada yang terpilih jadi bupati, jadi gubernur mungkin, atau jadi anggota dewan, kita tidak tahu. Nah, itu mereka adalah orang-orang para perempuan yang akan menentukan gitu arah bangsa kita ke depannya. Nah, kalau perempuan-perempuan ini tidak dipersiapkan dari hari ini, dari mulai saat ini tuh gimana coba itu kondisinya kalau kedepannya dia tidak dipersiapkan, maksud saya kan hari ini. Nah, itulah pentingnya kenapa pendidikan itu harus ada gitu. Jadi saya salah satu orang yang sangat gitu mendukung keras garis keras mendukung garis keras pendidikan itu
1: betul.
0: Wajib sebenarnya,

0: alhamdulillah pemerintah juga sudah
1: meregulasi
0: betul. Dengan aturan pendidikan wajib
1: betul.
0: 6 tahun apa 9 tahun itu ya. Dan itu saya, itu pun masih belum cukup sebenarnya. Tapi pendidikan itu kan dua hal, bisa formal, bisa informal. Nah, ini tinggal mana yang kita pilih. Mungkin ada yang memilih untuk jalur formal, bersekolah sampai jenjang kayak saya misalnya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan informal juga itu adalah sebuah proses belajar gitu. Banyak contoh.
1: Banyak contoh
0: orang yang berhasil gitu di bidangnya masing-masing ketika dia mampu mempelajari banyak hal, baik itu formal dan informal. Jadi penting sekali itu yang namanya pendidik. Perempuan wajib punya pendidikan.
1: Dan gitu. Sekarang juga sudah dimudahkan juga sama pemerintah kita, sekolah rakyat.
0: Iya. Ada program yang baru.
1: Benar-benar. Jadi memang apalagi gitu loh yang mesti kita khawatirkan. Aduh, luar biasa. Sedikit deh sebagai penutup perbincangan kita. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh pendengar RRI yang sedang berjuang ini, mengejar impian, menghadapi tantangan hidup, ataupun mungkin sedang mencari semangat baru.
0: Kalau impian sebenarnya kan itu tadi saya bilang, tidak ada sih orang yang mau memperjuangkan impian kita. Mbak Ulan mau memperjuangkan impian saya.
1: Biasa juga ada kok gitu.
0: Jadi masing-masing orang kan punya impiannya masing-masing. Satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab terhadap impiannya ya dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, bagian dari tanggung jawab itu adalah bagaimana kita berkomitmen. Komitmen itu dimulai dari nawaitu. Nawaitu adalah nafasnya gitu kan. Semangat. Jadi itu semua harus ada paketannya itu seperti itu. Nah, bagaimana kita berjuang, hidup ini memang perjuangan. Ketika sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, artinya tugas kita selesai di dunia ini. Jadi jangan kita bilang, saya kayaknya ada terus cujanku, walaupun memang tidak ringan, tidak seringan itu kita ucapkan. Tapi balik lagi, kalau memang sudah selesai, kayak ibarat orang lagi ujian, selesai soalnya tuh dia isi. Waktunya mi pulang. Kumpul mi paling soal tak.
1: Selesai kumpul kalau waktunya sudah pulang mah.
0: Jadi itu artinya kita selesai, dan itu akan ada saatnya kita selesai dengan itu, mau tidak kita terima pun.
1: Betul.
0: Kalau sudah waktunya kita harus pulang, kita pulang. Nah, betul. Kalau memang masih bisa kita berjuang, berjuanglah dengan sisa-sisa tenaga yang kita miliki.
1: Betul.
0: Dengan segala asa yang kita masih punyai, jadikanlah itu sebagai semangat kita dalam meniti kehidupan. Gitu Mbak Dia.
1: Itu dialah. Itu menjadi pesan juga untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan perbincangan yang bisa menginspirasi ini menjadi inspirasi semua orang juga di luar sana yang mendengarkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dokter ya. Ibu Dokter Vera, makasih banyak sudah mampir. Diberikan kita motivasi, kemudian juga kembali semangat nih kita mendengarkan perbincangan. Mudah-mudahan semangat yang tertular di saya bisa tertular juga kepada pendengar lain di luar sana. Dari kita yang sudah dibagikan, kita belajar bahwa memang keberhasilan itu bukanlah sesuatu yang hadir secara instan, namun berproses. Proses itulah kita harus mendapatkan. Proses itu memang panjang, penuh kerja keras, ketekunan, disiplin itu memang harus ada.
0: Harus.
1: Dan ya, kita punya harus keberanian juga nih untuk terus belajar dan bangkit di setiap keterpurukan.
0: Betul sekali. Sudah dirangkumkan semua.
1: Kita rangkumkan. Itu menjadi akhir perbincangan kita untuk dibincang inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di segmen bincang inspiratif selanjutnya bersama dengan tokoh yang lain lagi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda. Sekali lagi terima kasih Ibu Dokter Vera sudah hadir. Salam sehat untuk keluarga pastinya.
0: Terima kasih.
1: Terus sukses di semua lini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Menjadi akhir untuk kebersamaan kita siang hari ini. Sampai jumpa di bincang inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi.
2: Untuk terus bagaimana kita menyayangi anak-anak kita di Kota Kendari ini.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imipas Sulawesi Tenggara perketat pengawasan WNA. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara perketat pengawasan warga negara asing. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
1: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
3: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh kantor imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
1: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
3: Lebih lanjut, Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra, dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
0: Sementara itu, Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
5: Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan di dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat. Supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak, kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Usel ya.
5: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
4: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Pusel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Itu ya, jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya lah. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Pusel, sehingga di Samsat Pusel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda tuh.
5: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerima pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari bakal kembali salurkan bantuan pangan pemerintah. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
6: Dalam waktu tiap tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan.
7: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerimaan manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di setiap wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan tujuan membantu masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga menjelaskan untuk jumlah penerima bantuan pangan, pihaknya akan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSE yang berada di ranah Badan Pusat Statistik.
6: Gembira dari Badan Pusat Pangan ya Nasional untuk membantu masyarakat yang rentang, yang pada garis kemiskinan itu, dalam waktu tiap tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan. Ya, bantuan pangan dari pemerintah pusat tidak ada lain tujuannya, pertama ingin membantu masyarakat yang rentang, kedua sebagai salah satu juga untuk mengendalikan inflasi, kemudian juga kita ingin bagaimana agar kebutuhan pangan mereka itu senantiasa hadir di meja-meja makan mereka ya. Insya Allah nanti tinggal tunggu saja juknis perintah, kita akan turun membantu masyarakat.
7: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan bantuan pangan diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
0: Sementara itu, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momen membangkitkan orang tua untuk memberikan perhatian. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
7: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 merupakan upaya membangkitkan orang tua
3: untuk memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal itu disampaikan Siska Karina Imran usai memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kendari kemarin. Menurutnya, anak hendaknya mendapatkan hak baik itu hak mendapatkan kebahagiaan dalam memperoleh pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Sementara itu, terkait dengan masih banyaknya anak-anak yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti halnya anak jalanan, Siska Karina Imran menjelaskan, saat ini pemerintah Kota Kendari memiliki tim terpadu untuk menangani anak-anak jalanan tersebut.
2: Jadi kita melaksanakan upacara Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, yang mana ini adalah membangkitkan, terutama kita orang tua ya, untuk terus bagaimana kita menyayangi anak-anak kita di Kota Kendari ini. Mereka harus mendapatkan hak segalanya, baik hak bahagia dan hak untuk memperoleh pertumbuhan kehidupan tumbuh kembang mereka. Seperti itu.
8: Anak gimana nih, Bu?
2: Anak jalanan. Kami terus sekarang saat ini boleh koordinasi ke Dinas DP3A Kota Kendari. Kita ada tim terpadu untuk pemberantasan anak jalanan dan juga pemberdayaan.
3: Sementara itu, salah seorang anak yang juga Ketua OSIS SMP Negeri 2 Kendari, Raja Agustina Dora, berharap di momen Hari Anak Nasional tahun ini, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan keluhan. Sebab Hari Anak Nasional bukan sekedar menjadi momen yang hanya terlewatkan begitu saja, namun di momen ini, pemerintah dapat juga memperhatikan anak-anak yang memiliki talenta dalam berbagai hal untuk difasilitasi.
9: Harapan saya kepada pemerintah itu terbuka bagi anak-anak yang punya banyak keluhan. Ya, karena hari anak itu menurut saya itu bukan cuma tentang anaknya saja yang mempunyai talenta, melainkan yang mempunyai talenta untuk menampilkan talenta tersebut. Karena anak hari anak tersebut ini, anak juga punya suara sendiri. Jadi menurut saya pemerintah bisa melakukan seperti itu.
3: Peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai investasi bagi masa depan daerah dan bangsa. Dengan semangat kolaborasi seluruh pihak, diharapkan Kota Kendari semakin mampu menjadi kota yang aman, inklusif, dan ramah anak, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: BPBD Kota Bau-Bau imbau warga waspada di musim angin kencang. Mengenai hal tersebut, WOD Nurliani melaporkan.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Menurutnya, musim kemarau tahun ini dipengaruhi penguatan fenomena El Nino, sehingga berpotensi memicu kondisi cuaca yang lebih kering, sekaligus meningkatkan risiko cuaca ekstrim berskala lokal. BPBD mencatat, periode Juli 2026 terjadi sedikitnya 3 kejadian akibat angin kencang. Peristiwa tersebut meliputi atap rumah warga yang terbang hingga menimpa rumah tetangga, serta pohon tumbang di Bukit Wulio Indah.
11: Kepada informasi dari BMKG, bahwa wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2026. Ini bersifat lebih kering dan biasanya sering menguatnya fenomena El Nino serta masih tingginya potensi cuaca ekstrem non lokal. Untuk itu pihak BPBD Kota Bau-Bau selalu siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti.
10: Saat ini kata Tasdik, BPBD tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bau-Bau untuk mempercepat proses penyaluran bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat angin kencang. Sebagai langkah mitigasi, BPBD telah menerbitkan 2 surat imbauan resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat berisi langkah-langkah antisipasi menghadapi angin kencang dan pohon tumbang. Tasdik juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, diantaranya memangkas ranting-ranting pohon yang lapuk atau terlalu rimbun di sekitar rumah, memperkuat atap dan bangunan semi permanen permanen, menghindari berteduh di bawah pohon besar maupun papan reklame saat angin kencang, serta berhati-hati saat berkendara di jalan yang dipenuhi dengan pepohonan. Sementara meningkatnya suhu udara selama musim kemarau juga berpotensi memicu kebakaran lahan maupun permukiman apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam penggunaan api. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Senudin, menjelaskan dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Senudin juga menjelaskan dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Senudin juga mengungkapkan, secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
12: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Pulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
8: Lebih lanjut, Senudin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk kuarta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imipa Sulawesi Tenggara perketat pengawasan WNA. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan jangan lupa untuk follow akun sosial media. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: home.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1

0: Musik Request 100% Indonesia. Mendengar perjumpaan sore ini ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 24 Juli 2026 ya. Inilah menemani untuk kebersamaan 100% Indonesia sore hari ini. Dan buat pendengar yang ingin bergabung, seperti biasa ya, hadir menemani sore ini di TikTok, via TikTok kita ya. Live TikTok menemani untuk perjumpaan kita ya di 100% Indonesia. Jadi buat pendengar yang ingin bergabung berbagi untuk lagu-lagu requestan, silakan berbagi bersama kita ya di via TikTok. Kita juga hadir di via WhatsApp di 081354509967, juga di jalur telepon yang ingin berbagi bersama kita ya di 0401-3124-008. Tentunya untuk di awal perjumpaan kita sore ini ya, mungkin sedikit kita hantarkan ya untuk momen aktivitas pendengar yang mungkin saja sedang berada di jalan atau mungkin sedang bersantai ya, kayak di XMTK ya, mempersiapkan diri untuk program diet mungkin. Jadi kita akan menemani dengan rangkaian lagu dan juga untuk di awal nih ya, mungkin kita akan sajikan dulu dari beberapa yang kita program untuk di 100% Indonesia. Seperti dari Adera nih, Dengarkan Hatiku. Nah, selain itu juga kita masih berbagi nih beberapa lagu yang mungkin familiar dari pendengar juga dan bisa jadi lagu yang favorit juga ya. Seperti lagu dari Rizky Febian ya, dan Siva Magnolia, Terlukis Indah ya. Dan apalagi ya yang bagus untuk di awal perjumpaan kita ya, kayaknya mungkin dari judul Jangan Katakan Cinta ya, dari Keljo. Wah, ini juga ya kita program untuk di awal sesi perjumpaan kita. Dan ini kalau misalkan di via TikTok kita live saat ini ya, sudah ada yang hadir juga kayak dari Iki, ada Agung, ada BNN. Jauh banget BNN di sini ya. Iya, tapi memang ada MOU ya, sudah kerjasama juga, tapi terkait dengan program lain. Kalau untuk masuk di komen kayak beda. Iya, dari Lurah IKN. Waduh, ketemu lagi nih dengan Lurah IKN. Halo. Katanya halo Abang Ilhamku, asik. Halo juga Lurah IKN. Bagaimana kondisi IKN saat ini ya? Lancar-lancar. Katanya dari ini Pak Purbaya itu menahan sebagian ini ya, aset yang untuk digunakan di IKN kayaknya ya. Dialihkan ke anggaran yang lain gitu ya, yang lain-lain yang ada di pemerintahan. Kayaknya seperti itu ya. Gak tahu nih, Lurah IKN mungkin lebih memahami. Kita masih akan undang untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita dari via telepon juga ya, hadir bersama tentunya. Ya, dari Lurah IKN juga nih masih menyapa kita. Iya bang, sempat nge-stuck kemarin. Wih, nge-stuck deh, asik sekali. Iya, gimana nih jadi Lurah IKN? Gimana rasanya Bang Lurah? Nah, kita sembari sapa Bang Lurah nih, ada juga dari Bang Abdurrahim di jalur TikTok kita. Langsung kita sapa ya. Iya, untuk di jalur TikTok kita nanti kita sapa lagi. Di telepon dulu nih ya. Ada Bang Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Abdul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih kabarnya Bang Abdul?
1: Oh, kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini habis jalan-jalan nih kayaknya Bang Abdul nih. Habis jalan-jalan ya?
1: Iya, kan tadi waktu Jumatan saya ke masjid.
0: Oh, iya. Benar juga ya. Jalan beribadah, betul-betul ya. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat, betul sekali Bang Abdul ya. Betul-betul. Iya, tapi kalau sore ini ada agenda gak nih dari Bang Abdul?
1: Oh, kalau saya itu Bang Ilham kan?
0: Ya benar sekali, dengan Bang Ilham di sini.
1: Iya, kalau saya itu karena mengusai beberapa keterampilan, tinggal mengatur sendiri.
0: Oke, siap ya.
1: Mau kerja listrik, bisa. Oh.
0: Siap.
1: Bisa sopir, bisa. Mau tani, bisa.
0: Multitasking ternyata ya, Bang Abdul ya.
1: Iya, multi.
0: Luar biasa. Oke. Mungkin dari Bang Abdul nih yang sedang mempersiapkan diri ya, dengan aktivitasnya ya. Silakan nih kita undang untuk Bang Abdul request lagu di perjumpaan kita. Mau request lagu apa nih Bang Abdul?
1: Lagunya Naf.
0: Lagunya Naf, boleh boleh. Yang
1: akhirnya aku menemukanmu.
0: Oke, Naf ya. Akhirnya, mana dia ini akhirnya? Akhirnya aku menemukan. Oh, asik banget nih. Oke nih Bang, sudah ada nih, kita keep lagu requestannya dari Bang Abdul. Mungkin boleh menyempatkan diri dengan menyapa kita. Silakan nih Bang Abdul.
1: Ya, menyapa kepada teman-teman pendengar dari Pro 1. Di antara lain ya, ada Bunda Ciara di Bungku Toko.
0: Ya.
1: Kemudian ada Bu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Berikutnya Mbak Anita di Bombana.
0: Iya.
1: Kemudian yang penyiarnya juga dari Pro 4. Ibu Haji Rosna Rahman. Ya di Mendonga. Ada semua teman-teman pendengar.
0: Iya.
1: Satu Kendari dimanapun berada.
0: Siap Bang Abdul ya.
1: Juga kita lupakan itu hadiah kuis dulu. Saya dapat.
0: Iya.
1: Ramadan.
0: Iya, waktu kuis Ramadan. Bang
1: 10.000 pulsa.
0: Udah dapat Bang Abdul.
1: Saya dapat dulu 50.000.
0: Alhamdulillah ya.
1: jadi 3 stasiun RRI, RRI Pro 1 Kendari. RRI Pro 1 Tarakan. Satu Toli-Toli. Masing-masing dapat 50.000 pulsa. Menjawab kuis dengan benar. Diundi. Nah, nama saya. Jadi nak beli lagi pulsa waktu itu. Nah, ada di pas. Nah, ada hadiah kuis.
0: Waduh, luar biasa banyak.
1: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Ilham. Karena ini saya banyak tempat bergabung itu RRI dari Mianga sampai Pulau Rote, dari Sabah sampai Merauke.
0: Luar biasa ya.
1: Satu dan RRI Pro 4. RRI Pro 3 kalau sudah menyiarkan berita kan bergabung RRI Pro 1.
0: Iya. Jadi bergabung juga ke situ ya.
1: Iya, jadi kita juga sudah dengarkan kan?
0: Iya, betul.
1: cuma ya gitu, sudah lama lagi baru bergabung karena banyak tempat bergabung Bang Ilham.
0: Iya, Bang Abdul ini suka jalan-jalan ya.
1: Karena lagu-lagu, lagu dandut.
0: Iya, semua ya. Semua genre disikat semua ya Bang ya.
1: Semua.
0: Iya. Benar banget. Iya, sepertinya udah. Aduh, oke. Kalau gitu ya, sepertinya kita udah terputus nih dari Bang Abdul. Oke, terima kasih Bang Abdul ya sudah berbagi bersama kita dengan lagu requestan. Nanti kita akan sapa juga yang ingin bergabung bersama kita. Ini kita lihat dulu nih via TikTok rame ya kayaknya. Coba kita lihat dulu ya, ada siapa aja nih. Ada dari siapa nih, Ruka ya. Halo Kak, halo. Ruka mau request apa nih Ruka? Ada juga dari Kelor Topa Katembe. Wah, enak itu, campur-campur Katembe. Request lagu Bang, boleh Kelor ya. Boleh request, boleh silakan bergabung dengan lagu requestannya. Nah, ini sepertinya ada lagi yang bergabung bersama kita ya. Kita coba sapa dulu ya. Baru ada satu lagu nih dari Bang Abdul. Yang di jalur TikTok belum ada nih. Kita lihat yang mau request lagu. Nanti kalau sudah ada kita akan bacain lagu requestannya. Nah, sudah ada yang bergabung lagi via telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini dari baru mau menyapa ya. Tadi ada Bunda Hani mendengar ya, tapi sepertinya pengaruh jaringan yang kurang stabil gitu ya. Di via TikTok nih ya, kita lihat dulu requestan belum ada yang gabung. Yang menyapa-menyapa aja dari tadi ya. Thank you banget sudah bergabung dengan sapaannya ya. Kita masih undang tentunya untuk berbagi bersama kita dengan lagu-lagu requestannya. Kembali mungkin buat yang ingin bergabung bersama kita di via WhatsApp juga ya, kita hadir untuk menemani. Dan yang ingin juga berbagi Mungkin saja karena sedang beraktivitas dan butuh teman pendamping ya untuk sore hari ini biar lebih semarak. Ya, jadi kita undang juga nih untuk pendengar yang sedang beraktivitas ya, mungkin saja yang sedang menjaga konternya mungkin atau yang sedang beraktivitas untuk program diet ya. Kita masih undang. Kini kita lihat lagi di jalur TikTok ya, sudah ada lagi yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu nih dari Kelor katanya. Lagu yang mau direquest nih, lagunya Pampers, Gereja Tua, Bang. Oke, lagu Pampers ya. Nah, ada lagi dari ini ya, Rumah Mi. Wah, request Iwan Fals, boleh-boleh banget ya. Nanti kita akan, iya Kelor siap, nanti kita putarin ya. Nah, kita sapa dulu di via telepon ya. Ada yang bergabung dari Bunda Hani. Bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Hani.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia Dina Ilhamku yang ganteng.
0: Iya. Waalaikumsalam juga. Terima kasih sudah bergabung lagi nih Bunda Hani. Gimana nih kabarnya Bunda?
2: Baru istirahat, baru pulang, ini anak sekolah aku kasihan.
0: Iya, baru menemani habis mengantar gitu ya.
2: Bukan mengantar, Dina, saya ini menjual di pondok, Dina.
0: Oh, menjual. Kirain lagi mengantar anak-anak gitu. Oke.
2: Okay. Dina Iram, saya monitor, Dina. Tapi kalau mau tiara pagi itu, artinya saya kayak kecewa begitu. So, ya, saya sama tiara pagi tidak tersambung.
0: Oh, begitu ya.
2: Nah, saya sabar.
0: Ya. Jaringan kayaknya itu Bunda ya, kalau pagi.
2: Sabar-sabar doakan, mudah-mudahan kita semua di oleh Allah SWT untuk silaturahim kita ikhlas dulu. Seperti itu kalau saya
0: ini. Betul sekali nih Bunda. Bunda, untuk menemani nih, lagi apa namanya, lagi berjaga bisa dibilang ya Bunda ya.
2: Iya, istirahat sih, tapi saya dengar saya buka ini.
0: Oh, lagi istirahat, boleh-boleh.
2: Ya, saya dengar RRI lagi menyiar Dinda Ilham.
0: Hei. Silakan nih Bunda, mau request lagu apa nih Bunda?
2: Sama lagunya Hello.
0: Hello, boleh lagunya Hello, bagus banget nih.
2: Ya, ular berbisa.
0: Ular berbisa. Mato. Pokoknya lagu andalan Bunda ya, siap nih. Ya. Kita udah keep ya, nih lagunya.
2: Yang kita diberikan petunjuk sama Allah untuk menyadarkan orang-orang.
0: Betul sekali Bunda ya. Boleh, silakan mau menyapa siapa aja nih Bunda.
2: Hati-hati digital. Nah, Dinda Iram, saya itu tidak pernah TikTok. TikTok banyak maksiat.
0: Begitu ya Bunda.
2: Kalau yang bermanfaat kita seperti menjual apa itu, ya kita lakukan. Saya ajarkan cucuku begitu.
0: Masya Allah, berarti dilarang main TikTok ya cucunya ya Bunda.
2: Iya. Saya mau nyapa Dinda ya.
0: Boleh, boleh, silakan Bunda.
2: Iram dan operatornya siapa kayak itu. Saya bercanya sama namanya tadi, dia tidak bilang.
0: Iya, dengan Kanda Her ini Nirwan.
2: Oh iya, bukan Nirwan.
0: Ada Kanda Nirwan di sebelah.
2: Bagi sabar sama keluarga ya. Terus Dinda Iram menjalankan aktivitasnya. Nomor turunnya ya, itu Pak Abdul Rahim ya. Salam, salam silaturahim Bunda Hani. Semangat terus ya selalu. Kalau saya itu keliling juga Dinda, saya monitor tapi jarang saya gabung.
0: Oh, jarang gabung ya.
2: Iya.
0: Kayak
2: tempat kita belajar, yang kita tidak tahu kita tahu. Kita harus berani, yang benar harus beranikan diri. Kita bisa diberikan pengarahan, oh begini gak boleh. Seperti itu kalau saya di HP Dinda.
0: Ah, siap nih Bunda.
2: Saya Dinda Irap. Ada Bunda Emil, ada Dinda Farida, ada Pak Nasrun, ada Pak Wandi, ada Ibu Ika di Studio Arjo. Semua saja di Dinda Iram, salam silaturahim Bunda Hani, semangat terus ya selalu. Mudah-mudahan hari Jumat ini, di bulan Sawal ini, kita diberi kekuatan oleh Allah SWT menjalankan aktivitas dengan ikhlas tulus.
0: Amin, amin ya Rabbal.
2: Terima kasih Dinda. Mana Tukiman, tidak pernah saya dengar suara.
0: Iya, mana ya Tukiman nih.
2: Ayo gabung Tukiman, Dinda Awi, ada juga tunggungnya di Kono, saat tidak pernah mengikara, tidak ada minomornya. Wah, sehat, bahagia, panjang umur buat Dinda Iram. Terima kasih waktu Dinda. Assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia dari Bunda Hani. Sangat bersemangat ya, selalu hadir dengan keceriaan, asik. Kita lihat lagi nih nanti di TikTok ya. Ada Iwan Fals katanya lagunya Aku Sayang Kamu dari Rumah Mi ya. Oke, Iwan Fals ya, Aku Sayang Kamu. Coba kita cariin dulu. Aku suka kamu. Aku yang itu ya. Iwan Fals, mana nih dia nih lagunya? Ah, ini dia. Oke. Semua lagu sudah hadir ya di kebersamaan kita. Nanti kita sambung lagi nih yang ingin berbagi bersama dan juga yang mungkin ingin titip apa gitu, titip doa. Ya, kita nanti hadirkan lagi ya untuk requestan-requestan dari pendengar ya, masih di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 2 itu dari Lele. Kayak nama desa di Wormorali. Ya, ini dia. Ini

0: Musik Request 100% Indonesia, pendengar masih menemani untuk perjumpaan sore ini ya. Beberapa requestan yang masuk tadi dari Rumami ya. Nanti kita akan putarin lagu requestannya dari Iwan Fals. Aku suka kamu. Aku sayang kamu ya judulnya. Nah, ada beberapa juga yang sudah request lagu ya, kayak Noxy nih menyapa kita untuk di via TikTok. Katanya, hai bang, iya, Noxy mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Bisa dong ya. Nanti kita akan puterin lagunya Sumpah Mati ya, Selena Grace. Oke, nah kita masih undang juga untuk pendengar yang ingin berbagi bersama kita ya. Kita buka via telepon ya, yang seperti dari Bang Abdul Rahim tadi sudah bergabung. Juga Bunda Hani ya, yang sudah menyapa kita. Kita juga masih lihat nih beberapa yang hadir bersama kita, seperti dari siapa nih, ada dari Lele juga ya, katanya salam bang buat yang di depan yang duduk ya, yang depan mana gitu. Ini waktu off air tadi nih Lele menyapa nih. Kata Lele juga itu yang kelihatan di kaca cermin di belakang. Oh iya, yang tadi pendengar ya, tadi offline ada Riani gitu, jadi dia yang menyapa. Nah, kita sapa lagi nih yang ingin via telepon ya, sudah bergabung bersama kita. Dari Noxy katanya, makasih ya Bang Rico. Iya, sama-sama Noxy. Nah, ini ada Bunda Tiara nih, via telepon kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ah, sepertinya nada-nada ini ya. Kita akan coba terhubung lagi ya untuk Bunda Tiara. Iya, sempat suka ini... tiba-tiba jaringan gitu ya. Oke, kita akan coba terhubung kembali dengan Bunda Tiara nanti ya, kalau misalkan kembali gitu ya. Nah, ini juga kita lihat dari Noxy yang sudah menyapa juga dengan tadi yang sudah request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Katanya, makasih Abang Rico. Iya, sama-sama nih ya. Kita undang juga di via WhatsApp ya, di 081354509627. Untuk yang ingin berbagi sore ini. Sore ini cerah banget ya, kalau untuk di area RRI gitu ya. Apakah cuma perasaan aja, padahal lagi berawan gitu ya, tapi cerah banget. Nah, kalau dilihat sepertinya ada yang berubah ya, mungkin suasananya ya. Kayak ada yang habis dicukur gitu. Iya ya. Mungkin dari pendengar nih, kalau misalkan melintas sedikit di area ini RRI ya, kita lihat agak ini luas jadi pak jangkauan pandangan kita. Mungkin dari pendengar juga yang mungkin sedang beraktivitas atau sedang berkendara ya, menemani untuk waktu aktivitasnya, mungkin dengan yang lagi program gitu ya kan, program anak bukan program diet maksudnya ya. Bunda Tiara comeback, langsung kita sapa lagi kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bung Ilham.
0: Iya halo, sempat ini tadi ya, ya agak tergelincir sedikit Bunda. Kenapa itu, jaringan kayaknya Bunda ya?
1: Iya kayaknya.
0: Ini Bunda lagi aktivitasnya apa nih sore ini?
1: Lagi santai-santai di rumah Bung Ilham.
0: Lagi bersantai, waduh. Ini sekirain lagi apa membersihkan gitu, lagi apa namanya mungkin pekarangannya di apa namanya beberapa ranting dicabutin gitu. Karena kalau di RR ini nih Bunda ya, kalau misalkan Bunda Tiara lagi ke RR lagi terang banget nih ya, seperti lagi ada ini pembersihan gitu. Pokoknya penglihatan di sini langsung sampai ya ke ujung rumah sana, bisa kelihatan. Bunda mungkin aktivitas di rumah bareng siapa aja nih? Lagi mengantar ini ya, cucu ya Bunda ya.
1: Antar mengaji sama mamanya.
0: Iya. Oke, silakan nih Bunda, mungkin untuk menemani Bunda yang sedang bersantai sore ini. Mau request lagu apa Bunda? Lagunya siapa Bunda? Ini Bundanya yang jauh atau Ilhamnya yang kejauhan?
1: Lagunya Kus Plus.
0: Oh, Kus Plus. Coba kita lihat ya. Yang judulnya apa Bunda?
1: Jangan, Bung.
0: Jangan... Iya, jaringan nih kayaknya. Jangan benci atau apa nih? Jangan benci ya. Coba kita lihat ya. Iya.
1: Ada.
0: Wow, jaringan memang ini. Yang judul, yang kita bisa ulang lagi lah kayaknya Bunda ya. Kurang kedengaran tadi Bunda.
1: Lagunya, nah, halo.
0: Iya.
1: Hari-hari.
0: Lagunya Hari. Iya, waduh, tadi sempat jelas, sekarang timbul tenggelam ya, kenapa ya?
1: Udah, ada.
0: Oh, coba. Yang judulnya apa tadi, Bunda? Sekali lagi nih, Bunda.
1: Bengki.
0: Iya. Bengki, yang judulnya apa nih?
1: Bengki Kus Plus.
0: Oh, Kus Plus, oke. Kus Plus. Oke, mana ya, di sini nih. Kus Plus, mana nih?
1: Plus.
0: Iya. Kus Plus, ah ini dia, Kus Plus. Oke, ada nih. Yang judulnya apa tadi, Bunda?
1: Bengki.
0: Oke. Siap. Kus Plus Bengki. Oke, Bunda. Nah, ada nih, Bunda ya. Mau menyapa siapa di sore ini, Bunda? Silakan.
1: Saya menyapa buat semuanya saja tanpa terkecuali, buat Bang Ilham bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas sampai di penghujung acara. Semoga sehat selalu, Bang Ilham, ya.
0: Amin.
1: Selalu, bahagia selalu. Tanggal 5 hari lagi, tanggal baru.
0: Iya, benar. Tinggal 5 hari lagi ya. Cepat banget waktu berlalu ya.
1: Ya, buat semuanya Bang Ilham tetap terkecuali.
0: Untuk semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia ya. Lagunya ini ya. Coba kita lihat dulu. Mana nih tadi? Iya. Kita masih undang ya buat pendengar di kita siapa lagi nih? Ada siapa aja nih? Dari Jaya Watra, jam berapa wawancara film Rikal bukan Rizal? Film Rikal bukan Rizal, ada wawancaranya sebentar kan? Wawancara dari film Rikal bukan Rizal. Oh, itu kayaknya ini yang dari Bang Yuda tuh ya. Iya, kalau wawancara itu nggak tahu nih, mungkin malam ya. Untuk ini apa namanya siaran komunitas gitu ya, dialog komunitas nanti ya, itu pukul 19 ya, jadi jam 7 malam ya, film wawancara untuk film itu ya, sepertinya itu akan ada nanti malam kayaknya ya. Oke, Jaya ya, seperti itu untuk infonya. Kita masih undang untuk yang ingin berbagi di kebersamaan kita puterin dulu beberapa lagu yang sudah di request untuk sore hari ini di 100% Indonesia.

0: Request 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Bersatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita putar ini.

Mendengar dimanapun Anda berada ya, untuk perjumpaan kita pada 100% Indonesia ya, kita harus cukupkan untuk kebersamaan kita sore hari ini ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama kita tadi, dari Bunda Hani, Bang Abdul ya, Bunda Tiara, dan juga dari Noxi, ada juga dari Rumami tadi ya. Thank you yang sudah request untuk perjumpaan kita ya. Dari Kelor, Bang Kelor ya, sudah bergabung berbagi dengan lagu requestannya. Thank you banget. Ada juga dari Bang Lele ya, tadi yang sempat menyapa untuk sore hari ini ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk kebersamaan kita, melanjutkan untuk perjumpaan sore ini dengan traffic update yang akan dihadirkan dari Ditlantas Polda Sultra Sulawesi Tenggara. Sebelum itu kita tutup ya untuk perjumpaan kita kali ini dengan lagu ya, yang menutup dengan Nelangsa ya, Niji Nelangsa. Tadi ada requestan ya dari Bang Dim ya. Ya, Niji Nelangsa ya, menutup perjumpaan kita untuk 100% Indonesia.

0: Dari manapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sultra sore ini, kita hadirkan dialog menarik ya, di mana akan membahas sedikit terkait dengan ekonomi digital untuk perjumpaan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada ya. Sultra sore ini ya, kita hadirkan dialog menarik di mana kita akan membahas terkait dengan ada nih ya, sebuah topik yang akan kita bahas. Mungkin dari pendengar juga ingin tahu nih ya, terkait dengan situasi mungkin saat ini terkait dengan kendaraan ya. Ini sudah mulai nih, ada mungkin gambarannya. Di kebersamaan kita, Ilham tidak sendiri tentunya ya, karena ada yang akan menemani untuk perjumpaan kita pendengar ya, yang sudah hadir juga di studio di kebersamaan kita. Ada dari Dr. Laode Suryadi, S.E.Z., M.S.I. ya, di kebersamaan kita. Selamat sore. Ilham panggilnya apa nih Pak?
2: Suryadi saja.
0: Pak Suryadi aja ya. Iya, ya. Selamat sore Pak Suryadi.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya. Nah, gimana nih untuk perjalanan sampai ke sini lancar ya?
2: Ya, alhamdulillah agak lancar ya.
0: Lancar.
2: Cuma di Pasar Baru tadi agak sedikit ada sedikit macet,
0: agak
2: tapi
0: sedikit macet.
2: Tidak lama.
0: Iya. Nah, kebetulan sekali pendengar ya, karena pembahasan kita berhubungan dengan ya bisa dibilang mobilitas nih ya.
2: Iya.
0: Nah, tentunya dengan Pak Suryardi tidak sendiri ya. Ada juga di kebersamaan dari Pak Gunawan Supian ya, selaku dari BMBYD HK Kendari ya. Ya, selamat sore nih.
3: Selamat sore, Mas.
0: Iya, Pak Gunawan ya,
3: iya,
0: saya panggilnya. Oke. Ada Pak Gunawan di sini berbagi di kebersamaan kita untuk Sultra sore ini membahas hilirisasi ya, terkait dengan prospek kendaraan listrik sebagai solusi pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil. Nah ya, jadi udah mulai nih gambarnya jelas gitu ya kan. Sedikit kita bahas, mungkin kita ke Pak Suryadi nih ya. Sebagai wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, kalau misalkan dilihat dari bidang akademisi, kira-kira seperti apa nih untuk prospek dari kendaraan listrik ini ya, sebagai mungkin pengganti dari bahan bakar fosil gitu. Silakan dari Pak Suryadi.
2: Oke, baik, terima kasih Mas Riko. Jadi saya kira kendaraan listrik ini sekarang ini adalah salah satu kendaraan yang saya kira ini memiliki prospek yang sangat baik. Karena kalau kita lihat kan sekarang tantangan yang dihadapi oleh dunia ini kan terkait dengan ketersediaan bahan bakar. Bahan bakar yang bersumber dari fosil, kemudian juga terkait dengan isu-isu pemanasan global. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebabnya kenapa kemudian kendaraan listrik ini memiliki prospek yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.
0: Iya.
2: Ditambah lagi dengan fluktuasi dari harga minyak dunia juga yang sering mengalami naik turun atau fluktuasi. Ini semua menjadi salah satu tantangan yang saya kira ini menjadi prospek yang lebih baik untuk kendaraan listrik itu.
0: Itu kendaraan listrik tentunya. Yeah. Nah, ini kalau kita bahas soal kendaraan listrik, nah kita kebetulan ada Pak Gunawan ya, secara langsung mungkin bisa memberi gambaran nih ya, karena terkait dengan kendaraan listrik sendiri untuk di Kota Kendari ini seperti apa nih dari Pak Gunawan melihatnya? Di Kota Kendari memang cocok atau ada mungkin kendalanya? Atau di awal dulu nih ya, secara umum kira-kira gimana nih kalau Kota Kendari dipandang untuk kendaraan-kendaraan listrik ini ada hadir gitu di Kota Kendari? Silakan.
3: Ya, mungkin Di kota Kendari mungkin hal yang baru lah ya.
0: Iya.
3: Karena di kota besar udah pada migrasi semua.
0: Sudah mulai beralih ya.
3: Benar. Migrasi ke alternatif kendaraan yang lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan istilahnya lebih memberikan efisiensi dari sisi sektor keuangan atau ekonomi masyarakat. Nah, di Kendari sendiri, alhamdulillah kita udah buka nih Pak, dari bulan 11 2025, jadi kurang lebih hampir 10 bulan ya, di 8 bulan lah
0: 8
3: di
0: bulan.
3: Kendari. Dari sisi demand sendiri sih sudah mulai membaik ya. Kita awal-awal hanya jualan 10 unit Pak.
0: 10 unit
3: nah,
0: ya.
3: Jadi sekarang itu udah meningkat nih, sudah sampai 20, sudah masuk 25 unit lah.
0: Unit yang terjual
3: jadi,
0: ya.
3: Baik-baik. Secara total dari awal kita udah hampir jual 100 unit. Artinya apa?
0: 100 unit.
3: Ya, jadi masyarakat kita udah mulai sadar akan hal itu ya. Apalagi kita lihat kondisi sekarang, tantangannya bahan bakar,
0: bahan bakar ya.
3: Terus apa kebijakan pemerintah mengenai harga segala macam, dan ini kan jadi beban ya Pak, itu pada masyarakat. Nah ini kita menghadirkan sebuah alternatif kendaraan yang mungkin bisa menjadi pilihan masyarakat di kota Kendari itu sendiri.
0: Baik, ya ini mungkin karena masih tahap awal di kota Kendari dulu mungkin yang menjadi uji coba, atau mungkin beberapa kota lain yang ada di Sulawesi Tenggara sudah pernah di ada sudah beberapa cabang mungkin dibuka dari Pak Gunawan atau seperti apa nih?
3: Ya, untuk sementara di Tenggara baru satu ya, di
0: baru
3: Kendari.
0: Satu ya, baru
3: Kendari. Tapi
0: ya,
3: kita offering ke beberapa daerah, eksibisi di Tolaka, terus kita ada planning juga ke Kone Utara dan beberapa daerah yang mungkin kan kalau kita bicara listrik, bicara infrastrukturnya nih,
0: benar,
3: pasti tanda tanya kan masyarakat. Saya mau isi listrik di mana? Nah, hal yang bisa kami edukasi pertama adalah bahwa listrik ini bisa di cas di rumah. Jadi solusinya, istilahnya apa ya, kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu kita merencanakan perjalanan sebenarnya. Ya, ketika kita sudah berhitung perjalanan saya berapa, kita kan tahu bahwa range yang kita butuh atau jarak yang kita butuh setiap hari itu ada berapa kilo. Jadi kita bisa tentukan nih, oh saya butuh yang 300 kilo, 380 kilo, hingga 600 kilo Pak. Jadi banyak pilihan lah di kendaraan itu. Baru tentukan modelnya yang saya mau, yang modelnya mana nih.
0: Baik, gitu. Seperti itu ya. Iya, ini sedikit nih kalau dari Pak Suryardi, memandangnya dari bidang akademisi, kira-kira efisiensi untuk kendaraan listrik ini di Kota Kendari atau secara umum lah, ini di Sulawesi Tenggara, kira-kira prospeknya ke depan kayak gimana nih? Mungkin cara pandangnya itu seperti apa kalau dari bidang akademisi, silakan.
2: Oke, baik. Saya kira memang kendaraan listrik itu salah satu kendaraan yang memang dirancang dari aspek efisiensi ya. Bahkan kalau saya memang secara teknis tidak begitu terlalu tahu, belum terlalu paham, tetapi kan banyak informasi yang sudah kita dapatkan, termasuk saya punya teman yang lalu waktu saya ke Jakarta, kebetulan saya menumpang di mobilnya juga, BYD juga mobilnya,
0: baik, baik.
2: Dan pada waktu itu saya sempat tanya, saya tanya ke teman saya, apakah lebih hemat kendaraan yang listrik ini atau yang BBM, yang BBM fosil yang lebih apa, murah penggunaan bahan bakarnya. Ternyata menurut teman saya itu, katanya justru listrik ini yang kendaraan listrik ini yang lebih hemat, bahkan sekitar sepertiga sampai seperempat sampai sepertiganya, dari biaya yang harus dikeluarkan untuk ketika dia menggunakan bahan bakar minyak berbahan fosil dengan yang menggunakan kendaraan listrik. Nah, kata dia, kata beliau itu begitu. Jadi saya berpikir, ya kalau memang demikian, berarti kan pasti efisiensi lebih efisien dari kendaraan yang berbahan bakar fosil. Tentunya.
0: Baik.
2: Itu saya kira-kira.
0: Nah, ini yang menarik juga nih Pak Gunawan ya. Kalau misalkan di Kota Kendari, apakah ini untuk mencharge sendiri dari daya listriknya, apa memang dibutuhkan spot khusus atau di rumah juga bisa? Atau beberapa tempat juga mungkin dengan kapasitas tertentu, itu juga bisa. Seperti apa nih mungkin dari Pak Gunawan bisa berbagi di kebersamaan kita.
3: Oke, baik. Saya kira gini, di semua wilayah, Nah, artinya ini kan aturan regulasi pemerintah, Pak. Setiap satu unit yang terjual di sebuah daerah, di mana ada kantor PLN, itu wajib ada infrastruktur yang disiapkan. Jadi ada cas lah ya di mana-mana. Nah, tapi untuk dayanya sendiri itu berbeda-beda. Ada yang 80 kWh, semakin besar kWh-nya semakin cepat diisi. Nah, untuk perlu diketahui bahwa di mobil listrik itu ada dua cara sistem pengisian jadinya. Cara, ada AC, dia harus bolak-balik sama yang DC yang direct langsung ke baterai. Nah, rata-rata yang kalau mau cepat pakainya DC. Iya, jadi langsung direct ke baterai. Itu super cepat, bisa sampai 30 menit udah penuh.
0: Ya. Baik.
3: Nah, pilihan kedua kita kasih free portable charger. Jadi orang customer bisa ngisi langsung di rumah. Nanti konsultasi sama PLN mungkin ya untuk infrastrukturnya, pemasangannya kayak gimana kan mesti harus ada ini Pak, apa istilahnya anti petirnya tuh, grounding dulu.
0: Grounding, benar.
3: Jadi mobil listrik itu karena dia kayak komputer berjalan ya, jadi memang sangat-sangat pintar. Dia nggak bisa ngisi begitu saja, jadi nggak bisa terima itu karena sistem keamanannya itu aktif. Jadi dia nggak bisa ngerima kalau misalkan nggak ada grounding. Jadi syarat pertama ada grounding di rumah. Nah itu bisa Pak, jadi sambil tidur besok udah penuh. Itu malah justru lebih hemat lagi Pak, cuma 1.300-1.400 rupiah per kas 1 kWh nya.
0: Jadi disediakan spot khusus untuk groundingnya dan mobilnya bisa di charge di situ, seperti itu ya.
3: Betul.
0: Baik. Nah itu pasti menghubungi pihak PLN juga untuk menyediakan fasilitas itu ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Jadi kembali ke negara lagi kan, ada negara lagi. Ada regulasi, kerjasama lagi, kolaborasi lagi kan antara swasta sama ini pemerintah. Gitu, secara tidak langsung gitu.
0: Nah ini menarik nih karena seperti yang Pak Gunawan bilang ada sudah 100 unit ya yang terjual di Kota Kendari ini. Oh, berarti sudah mungkin itu bisa menjadi contoh nih ya untuk mungkin dari pendengar juga bisa menggunakan dari mobil listrik ini ya dan beralih gitu dari bahan bakar fosil. Karena kalau kita lihat juga dari kondisi geopolitik saat ini ya yang agak rumit dan dinamikanya sangat tajam. Mungkin agak sulit nih. Mungkin dari Pak Suryadi ini ya, kita tanya dulu sedikit kalau misalkan dari bidang ekonomis dalam kondisi saat ini apakah memang harus kita beralih ya ke alternatif lain dan yang bahan bakar fosil ini memang sudah sudah warning gitu ya, sudah lampu merah terus seperti apa nih?
2: Iya, saya kira sudah saatnya ya. Memang tidak bisa dalam jangka pendek ya. Memang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk kita berevolusi menuju ke kendaraan yang menggunakan listrik gitu, sebagai motor penggeraknya. Tapi ini adalah suatu keharusan karena kita lihat sekarang seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa cadangan bahan bakar yang bersumber dari fosil sekarang kan cadangannya kan tidak terbarukan dan itu sangat terbatas. Jadi di sisi yang lain, kita lihat saja sekarang misalnya kenapa di SPBU itu kan kita lihat sekarang antrian yang cukup panjang ya. Ya itu sebenarnya karena terkait dengan ya memang di satu sisi harga minyak dunia sekarang yang juga naik seharusnya kan diikuti juga dengan harga minyak yang ada di SPBU. Tetapi ada memang jenis-jenis tertentu dari bahan bakar itu yang sampai sekarang masih disubsidi oleh pemerintah. Dan itulah yang diburu oleh masyarakat. Nah ini sebenarnya dampaknya sangat besar sangat karena besar, ke sisi anggaran pemerintah, pemerintah harus menanggung biaya subsidi yang begitu besar untuk bisa menalangi kebutuhan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pertalite. Nah, saya beberapa saat yang lalu kebetulan saya dari Filipina dan saya lihat di Filipina itu memang tidak ada antrian kendaraan meskipun sekarang katakanlah Hormuz itu ada masalah
0: kondisi geopolitik
2: maksudnya. Geopolitiknya kita sekarang sedang bermasalah dan suplai BBM juga bermasalah tapi karena di Filipina itu harga BBM itu mengikuti harga pasar yang terjadi saat ini. Nah, sehingga tidak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia kan tampaknya sekarang khususnya untuk yang Pertalite ini kan akhirnya menjadi antrian panjang.
0: Itu sebabnya
2: karena memang keterbatasan
0: itu.
2: Jadi kalau misalnya ke depan itu saya kira ini juga pasti akan pemerintah itu akan mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Jadi bagaimana kemudian pemerintah membuat regulasi? Saya kira regulasinya tadi sudah disampaikan Pak Gunawan. Salah satunya itu adalah misalnya ada satu kewajiban dari pemerintah, misalnya setiap daerah ya tadi setiap daerah yang ada PLN apa itu wajib untuk menyediakan stasiun pengisian bahan bakar listrik yang untuk umum itu tadi. Saya kira ini sebenarnya adalah bagian-bagian regulasi yang sudah dibuat pemerintah yang nanti akan mengarah sana. Apalagi kalau kita lihat kan Indonesia ini kan adalah negara yang sebenarnya menurut hasil survei dari salah satu lembaga survei geologi di Amerika itu kan kita itu memiliki cadangan nikel terbesar di dunia ya. Kalau saya tidak salah itu 62 juta ton atau sekitar kira-kira 44% ya dari total kebutuhan nikel di dunia itu ada di Indonesia ada katanya. Di Indonesia. Jadi potensi ini saya kira ini yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah terutama terkait juga dengan program hilirisasi yang sekarang ini menjadi tren ini akan diangkat oleh pemerintah. Saya kira itu ke depan itu seperti itu kalau saya melihat.
0: Jadi memang arah perubahannya menuju ke sana ya, kendaraan listrik karena dilihat dari sumber daya alam di Indonesia ternyata menunjang untuk bisa mengarah ke sana ya.
2: Sangat menunjang.
0: Sangat menunjang. Baik, sedikit mungkin dari Pak Gunawan nih ya. Ini melihat mungkin dari track record sedikit ya. Di Kendari ini sudah dari tahun berapa nih hadir dan sampai 100 unit gitu ya kan sekarang dari data yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira ada Pak Gunawan gimana nih untuk bisa diterima ke masyarakat itu gimana nih proses untuk komunikasinya gitu ya kan ini pasti agak rumit nih ya. Benar. Dari satu unit dulu yang bisa terjual dan sebagainya. Silakan Pak Gunawan.
3: Kami establish itu di tahun 2025, tepatnya bulan 11.
0: Bulan 11.
3: Tanggal 10 bulan November 2025. Jadi kurang lebih baru 8 bulan, Pak.
0: 8 bulan.
3: Nah, kami itu masih program lah ya, masih promosi, edukasi, terus buat penawaran ke instansi dan beberapa aktivitas sosial di masyarakat gitu ya, kayak ikut di lari pagi, CFD segala macam, bagi-bagi brosur untuk memperkenalkan lebih masif lagi. Nah, alhamdulillah kita juga keliling Tenggara ya, Sulawesi Tenggara, mulai dari Kolaka, Konawe Utara, terus masuk ke Konawe Selatan, di Konawe, Kolaka Timur, kayak gitu. Jadi tim saya benar-benar agresif di lapangan sehingga informasinya mungkin terbantukan juga dengan customer kan. Ini customer juga memberi referensi lah ya, referensi bahwa mobil ini cukup baik untuk masyarakat bisa beralih ke mobil listrik.
0: Kayak gitu. Baik, luar biasa nih ya. Dari metodenya dari 2025 ya. Sekarang 2026 ya. Wah, luar biasa. Sampai 100 unit loh. Satu tahun lebih bisa sampai mendapatkan gitu ya kan. Wah, 100 unit yang terjual luar biasa sekali. Memang sangat gencar berarti ya. Tapi ini kembali lagi nih ya. Memang seperti yang disampaikan tadi, kalau misalkan ada satu unit yang terjual, berarti pihak dari PLN itu harus menyediakan juga stasiun khusus untuk charging mobil listrik ini. Ya, nah itu kembali lagi ya, berarti ya dari pemerintah ini harus menanggapi setiap situasi yang memang berarti sangat erat ini untuk kerjasama yang dilakukan gitu ya dengan pemerintah dari data-datanya yang disampaikan atau seperti apa nih Pak Gunawan?
3: Track poll ya. Jadi kalau misalnya orang beli kendaraan itu kan ada registrasi polisi kan, Pak. Otomatis langsung terbaca. Nah, pemerintahnya pasti langsung memberikan inilah ya, memberikan arahan bahwa harus ada ini, harus ada apa?
0: Jadi itu terrecord ya.
3: Terrecord.
0: Langsung diketahui kelihatan. Ya, langsung kelihatan. Baik. Jadi semakin mudah gitu ya pendengar. Nah, jadi kalau misalkan dari pendengar juga ternyata tertarik dengan mobil listrik nih ya. Kebetulan ada Pak Gunawan di sini yang mungkin menyediakan ya dari mobil listrik tersebut, yang dari kendaraan listrik maksudnya, yang bisa digunakan nih. Nah, ini memang pasti banyak permasalahan di lapangan pasti yang terjadi Pak Gunawan ya. Apalagi mungkin untuk saat ini ya, dari kondisi ekonomi kita ya yang terpengaruh sangat luar biasa nih untuk bahan bakar sendiri ya. Ini kalau dari pandangan Pak Suryadi, ini kira-kira seperti apa nih ya di saat seperti ini, apakah beralih terlalu dini itu sulit kayaknya ya, butuh tahapan yang panjang gitu ya kan. Kira-kira permasalahan-permasalahan yang mungkin harus dicegah nih kedepannya dari peralihan menuju kendaraan listrik. Silakan Pak Suarya.
2: Oke, Suarya. Baik, terima kasih. Saya kira begini ya, peralihan itu kan sekarang sudah dimulai ya, sudah dimulai. Yang jadi masalahnya sekarang ini adalah kalau menurut saya melihat di kendaraan listrik ini kan ini cenderung harganya kan masih relatif agak tinggi ya. Masih dibanding tinggi, dengan harga listrik apa mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar minyak fosil begitu ya. Tapi saya kira kenapa perbedaan harga ini masih agak sedikit tinggi, karena kalau saya mungkin ini saya bisa pikirkan kalau saya bawa tarik ke teori ekonomi, karena memang produksi dari bahan apa dari listrik, dari mobil listrik ini kan masih masih belum masif begitu, belum khususnya untuk yang masuk ke Indonesia, sehingga kalau kita bandingkan antara demand-nya dan kemudian produksinya yang atau supply-nya yang tidak seimbang, kemudian harganya kan masih relatif tinggi kalau saya tidak salah. Baik. Nah, tapi ke depan saya kira dengan kondisi ekonomi apa namanya bahan bakar yang sangat tergantung kepada impor misalnya, dan kemudian pemerintah juga ya pasti ingin, sebenarnya pemerintah sudah tidak ingin terbebani dengan APBN-nya dengan biaya subsidi yang begitu besar, dan akhirnya kan nanti pada akhirnya pemerintah akan mengikuti harga pasar. Nah, saya yakin bahwa ke depan itu subsidi itu akan ditarik secara perlahan, dan pasti kalau sudah demikian berarti kan harga BBM itu kan sudah akan semakin mahal.
0: Baik.
2: Kalau harga BBM-nya mahal, pasti orang akan mempertimbangkan untuk mereka akan beralih ke kendaraan yang memang bahan bakarnya itu lebih murah. Itu kendaraan listrik. Jadi saya kira apalagi ternyata kata Pak Gunawan tadi ya, kalau memang tidak ada SPB apa namanya stasiun pengisian charging listrik atau baterainya itu tidak disediakan di tempat kan, saya kira atau mungkin di sini masih di kota lah katakan masih terbatas, tapi kan ternyata bisa di rumah juga bisa kita
0: bisa disediakan.
2: Ya. Jadi saya kira ke depan sudah tidak, bahkan dengan harga yang relatif lebih murah ya.
3: Betul.
2: Dibandingkan dengan kalau kita mengisi di mengisi stasiun pengisian. Ya memang saya kira karena kalau di stasiun pengisian kan pasti ada profit yang mereka tambahkan dari situ. Sedangkan kalau kita mengisi sendiri di rumah kan saya kira tidak ada. Semata-mata hanya KWH yang kita akan gunakan. Nah, harga KWH kan sudah jelas. Itu sudah ada harganya yang dipatok oleh pemerintah, sehingga saya kira akan lebih murah lagi. Baik. Jadi pasti ke depan saya yakin kendaraan listrik ini justru akan menggantikan. Sama lah kira-kira kalau saya analogikan seperti di zaman dulu kita belum mengenal itu apa namanya komputer. Kumpul ya gas. Pak. Komputer komputer tidak ada. Yang kita kenal dulu hanya mesin ketik. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin berubah, akhirnya kemudian komputer hadir dan mesin ketik akhirnya tergerus. Nah, kira-kira bayangannya itu kalau saya analogikan seperti itu. Nah, kendaraan bahan bakar fosil ini adalah mesin ketiknya, dan komputer itu adalah sekarang yang mesin kendaraan listriknya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik.
2: Kalau menurut saya ke depan.
0: Iya, jadi memang akan ada adaptasi pada akan akhirnya ya. Akan ada adaptasi.
2: Tapi memerlukan waktu yang agak panjang.
0: Agak panjang. Ya.
2: Baik. Jadi ketika misalnya ketersediaan dari mobil listrik itu sudah sangat banyak, artinya orang ketika datang untuk mencari kendaraan itu sudah ada di sana ready. Jadi saya kira harganya sudah pasti tidak akan lagi semahal seperti tadi. Ternyata menurut Pak Gunawan saya juga
3: salah
2: ya, karena ternyata sekarang harganya sudah murah ya Pak ya.
3: Jadi pendobrak harga yang murah itu justru BYD sebenarnya.
0: BYD
3: pertama kali kita launching itu ada BYD Atoan ya. Di launch langsung di harga 299 harga Jakarta. Kaget
2: luar
3: loh orang.
0: Biasa.
3: Karena memang secara basic ini ya, basic untuk mobil listrik sendiri. BYD itu dia memproduksi dari hulu. Jadi mereka punya, kita punya apa pabrik atau tambang sendiri. Pabrik industri baterai sendiri.
0: Baterai.
3: Dan itu semua pabriknya di otomatis. ya, yang automation ya, automation. Ya, jadi manufacturing, jadi semua serba robot, jadi tidak terlalu memerlukan banyak orang di dalamnya. Artinya mobil yang dikeluarkan tuh jauh lebih murah.
2: Produksinya lah, produksinya lebih rendah ya.
0: Baik, wah ini yang menarik ya. Ternyata bisa nih ya, pendengar. Mungkin di memiliki kesempatan membeli ya, 199, wah lumayan tuh.
2: Iya.
0: Ternyata tidak hampir sama lah dengan mobil-mobil yang bahan bakar fosil gitu ya. Nah, kita masih akan bahas selengkapnya lagi bersama Pak Gudawan dan juga Pak Suryadi ya di perjumpaan kita ya. Kita kembali nanti ya, satu jeda lagu dulu yang akan menemani pendengar sebelum kembali untuk di kebersamaan kita di Sultra sore ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan untuk Sultra sore ini ya, terkait dengan hilirisasi prospek kendaraan listrik sebagai solusi pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil. Nah, masih tentunya bersama Pak Gunawan dan juga Pak Suryadi di perjumpaan kita ya. Ini kita mau ke Pak Gunawan dulu nih ya. Ini terkait dengan kendaraan listrik nih ya. Kalau dari segi kualitas ini boleh nih dipaparkan di kebersamaan kita. Mungkin dari pendengar juga ingin tahu nih ya. Masih ragu-ragu, masih butuh trust yang lebih boleh untuk beralih ke kendaraan listrik. Nah, silakan nih dari Pak Gunawan.
2: Oke, baik, makasih Mas Riko. Kalau melihat dari produk sendiri ya, BYD. BYD itu awalnya memang berdiri dari tahun 95. Jadi produksi kita awal baterai, Pak. Jadi kalau kita masih ingat zaman-zaman itu kan handphone Nokia, Ericsson segala macam yang supply untuk baterai lithiumnya itu adalah BYD.
1: BYD.
2: Iya, betul. Jadi waktu itu BYD itu di belakangnya kan?
1: Iya. Pantas dulu di ini apa yang punya HP Nokia dulu ya kan?
2: Ada BYD.
1: Ada tulisan di situ BYD. Ini baru ingat kayak familiar BYD ini. Nah, ternyata dari baterai itu ya.
2: Betul. Jadi kalau secara experience, pengalaman untuk baterai, kenapa mobil listrik itu source utamanya adalah baterai.
1: Iya.
2: Jadi kalau pengalaman kita udah jauh lebih mumpuni lah istilahnya ya.
1: Sudah ada track-nya.
2: Betul, ada track-nya. Jadi kalau kita lihat secara industri, baterai terbesar ya produksi baterainya cuma ada 3 kalau yang terbesar kita kategori. Pertama BYD, yang kedua Tesla. Yang ketiga itu CATL. Nah, CATL ini produksi baterai untuk umum. Jadi BYD produksi baterai, produksi mobil. Tesla produksi baterai, produksi mobil. CATL hanya produksi baterai. Tapi dia supply untuk beberapa brand, Pak. Kayak Cherry, kayak yang lain-lain lah, Aion, segala macam. Beli dari situ tuh, dari CATL. Jadi kalau kita kembali ke produk, quality daripada BYD sendiri itu yang terbaik lah secara global. Jadi ya kita enggak muluk-muluk juga dari sisi komponennya, dari sisi digitalnya segala macam. Karena di Cina itu kan yang berperan adalah chip, Pak, semikonduktor. Jadi semikonduktor ini yang semua merekam atau bisa diperintah itu pakai komputer adalah chipnya.
1: Okay, dari chipnya.
2: Iya, jadi mau ngapa-ngapain aja bisa, Pak.
1: Baik, gitu.
3: Semacam otaknya ya.
2: Iya, otaknya. Nah, itu semikonduktor. Jadi semikonduktor Cina sangat berkembang pesat di sana. Nah, ini yang tidak bisa ditiru sama negara-negara yang lain. Jadi wajar saja bahwa Cina sekarang adalah pusat industri otomotif di dunia.
1: Sudah beralih sekarang.
2: Sudah
1: ya.
2: Beralih.
1: Ini bahkan sampai di beberapa konten-konten sosial media dari luar negeri, salah satunya dari negeri Paman Sam sendiri.
2: Betul.
1: Itu yang menunjukkan bahwa ini negara Cina kenapa bisa sebesar ini dan kita masih begini-begini saja. Itu jadi pertanyaan mereka saat ini. Ya, itu yang menarik. Nah, ini kalau misalkan Pak Gunawan ya, kalau misalkan dari BYD sendiri, ini kalau misalkan kita dalam kondisi ya tidak kita inginkan mungkin bencana alam atau banjir atau semacamnya. Apakah dari kendaraan ini masih bisa bertahan atau seperti apa nih Pak Gunawan?
2: Ya pada umumnya kendaraan ya. Kalau bencana kan kita enggak minta ya.
1: Iya benar. Enggak
2: bisa istilahnya enggak bisa diprediksi kapan datang ya. Jadi kalau saya build quality daripada BYD sendiri istilahnya yang dikhawatirkan sama orang banjir, anggaplah banjir.
1: Iya.
2: Di teknologi kita ada namanya IP68. Jadi baterai kita tuh terlindungi dengan satu komponen yang bisa melindungi dari air kayak gitu. Jadi ketahanan seperti handphone lah, Pak. Tenggelam di kolam kan 30 menit itu masih oke tuh. Dikeringkan udah langsung oke. Jadi bahasanya IP68. Malah justru pengembangannya sudah sampai IP69. Kayak gitu. Nah, mobil kita udah tercover sama IP68. Jadi secara build quality aman. Gitu.
1: Baik. Jadi untuk misalkan situasi tertentu kita bisa lah. Misalkan ya kita tidak minta terjadi tiba-tiba banjir di mana gitu ya kan jalurnya dan kita masih bisa lancar tuh jalannya gitu ya kan.
2: Betul.
1: Baik, baik. Nah ini menarik nih. Mungkin dari pendengar nih yang sudah bergabung bersama kita, monitor juga untuk di mungkin pemirsa juga yang melihat kita di akun YouTube kita saat ini. Nah ini menariknya dari kendaraan listrik ini ya, karena kecanggihannya yang luar biasa. Nah kalau dilihat sekarang nih Pak Suryadi ya, saat ini dari penawaran-penawaran kualitas dari kendaraan ini ya, ini berarti mungkin itu bisa meyakinkan kira-kira kedepannya di Kota Kendari ini mungkin bisa ini ya beralih ke kendaraan listrik atau seperti apa?
3: Saya kira yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi itu ini adalah salah satu barangkali yang diharapkan oleh masyarakat untuk diketahui. Saya kira kalau masyarakat sudah menaruh kepercayaan yang besar terhadap mobil listrik, khususnya untuk BYD misalnya, saya kira ini masyarakat pun pasti akan beralih ya. Saya kira karena biaya operasional menggunakan bahan bakar fosil ini kan sangat besar sekali. Nah, saya sendiri saja misalnya untuk karena mobil saya ya 2000 cc, jadi dalam sebulan itu saya padahal hanya antara rumah dengan kantor saya itu saya hanya bisa saya menghabiskan itu rata-rata paling di bawah 1,4
2: padahal sebenarnya dekat, per bulan ya Pak?
3: Per bulan.
2: Wah.
3: 1,4
1: luar per bulan. Biasa biaya besar ya.
3: Ini kan belum biaya-biaya yang lain, baru biaya bahan bakar, apalagi misalnya ada kegiatan aktivitas yang lain yang baik, yang memang harus kita keluar, dan saya yakin ini biayanya akan semakin besar. Jadi kehadiran BYD apa mobil listrik khususnya BYD tadi yang sudah dipaparkan, sepanjang masyarakat sudah punya trust, punya kepercayaan terhadap mobil itu, saya kira perlahan-lahan pasti itu mereka akan beralih ke sana.
1: Baik,
3: apalagi
1: baik.
3: Yang tadinya kadang-kadang orang meragukan ketika nanti bagaimana kalau melewati, kalau misalnya ada banjir, karena kan potensi di Sulawesi Tenggara juga khususnya di Kendari kan sekarang ini banjir kan tidak bisa lagi dielakkan karena sering terjadi banjir. Tapi kalau kondisi seperti yang dijelaskan Pak Gunawan bahwa banjir tidak ada masalah, bahkan sudah di apa namanya di test drive misalnya, test drive, di menyeberangi sungai dan itu tidak ada problem, saya kira inilah inilah yang nanti masyarakat itu harus ketahui, dan pasti orang dengan sendirinya akan beralih, lambat laun itu akan beralih
1: kira-kira. Baik, nah itu yang mungkin dari kendaraan listrik ini menjadi kelebihan juga ya di tengah situasi kita bahan bakar yang sangat naik, dan mungkin dari biaya sendiri pendengar yang membengkak ya.
3: Iya, betul.
1: Itu mungkin harus beralih nih ya dari kendaraan yang biasanya dengan bahan bakar fosil kembali ke untuk menggunakan kendaraan listrik gitu ya kan. Nah, karena menariknya bisa di rumah gitu di charge ya. Bisa di apa namanya lebih hemat lagi ya. Paling biaya listrik aja yang kita bayar ya. Dari Pak Gunawan, ini dari semua penawaran tadi yang sudah disampaikan ya kan untuk masyarakat kita. Ini dari 100 unit yang terjual nih ya. Ini Ilham juga penasaran ya, apakah mereka mengambil unit-unit yang harganya mungkin di agak di atas atau mungkin yang seperti tadi yang harganya yang 200-an gitu yang normal atau seperti apa nih dari 100 unit itu Pak Gunawan.
2: Baik, Mas Riko. Kalau dari segmentasi ya, kita kan ada mulai dari hatchback kecil, SUV, sedan sama MPV. Ya. Untuk yang hatchback memang penguasaan penjualannya mungkin kalau nggak salah ya itu sekitar 40-50%, setengah daripada penjualan kami itu yang kecil Pak, yang 200 jutaan itu.
1: 200 jutaan.
2: Nah, rata-rata banyak background latar belakang inilah ya, profesi, ada yang dokter, ada yang notaris, segala macam yang menggunakan kendaraan itu.
1: Iya baik.
2: Nah, yang apa yang paling fantasinya ya menurut saya sangat fantasi ya. Kita di Kendari, customer kita itu malah justru yang beli mobil yang 600 jutaan itu. Artinya mobil yang build quality-nya harusnya dibeli sekian miliar ya, tapi didapatnya dengan harga lebih tengah gitu kan. Sangat menarik itu. Kurang lebih kita udah jual hampir 10%. 10-15% lah. Jadi kurang lebih 15 unit udah terjual.
1: Waduh.
2: Nah, yang model seperti Alphard gitu, kita ada Densa namanya D9. Sultra sendiri udah record 5, Pak.
1: Ada 5 unit yang sudah keluar.
2: Udah 5 unit.
1: Luar biasa.
2: Udah terrecord. Jadi udah ya istilahnya selain karena teknologi terus kenyamanan dan fasilitas yang mereka dapat, including efisiensi yang tadi, itu mungkin menjadi satu pilihan kenapa harus milih BYD-nya kayak gitu.
1: Baik. Nah,
2: jadi sebuah keniscayaan Pak, elektrifikasi udah di depan mata, ya kan pasti orang akan berpindah ke situ. Tren bukan tren lagi, tapi ini fakta di lapangan bahwa perubahan penjualan secara nasional aja Pak. 2025 all untuk elektrifikasi ya, bukan non EV ya, tapi hybrid juga itu sudah masuk di 21% 2025. Nah hebatnya lagi di tahun ini 2026 masih di bulan Juni Pak, itu udah menyentuh angka 26%.
1: 26%
2: penguasaannya. Jadi nggak butuh berapa bulan kita udah naik 26% dan mungkin estimasi sampai di akhir tahun naik sampai 30%.
1: Jadi estimasi luar biasa tinggi juga estimasinya Ini dari Pak Suardi mungkin gambarannya nih ya, dilihat tadi dari paparan dari Pak Gunawan, kayaknya memang peralihan menuju kendaraan listrik ini sepertinya memang akan pesat nantinya ya. Karena juga melihat dari situasi saat ini dan penawaran-penawaran dari kualitas kendaraan listrik sendiri yang sudah dipaparkan Pak Gunawan, wah, luar biasa. Nah mungkin dari Pak Suardi ingin ada mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga ya, karena melihat waktu juga ternyata tidak disangka ya, ini sudah mendekati yang di ujung perjumpaan kita untuk dialog interaktif kita di Sultra sore ini. Mungkin beberapa yang ingin disampaikan terkait dengan kendaraan listrik nih, Pak Suryadi, silakan.
3: Baik, makasih Mas Riko. Jadi saya kira kendaraan listrik ini sekarang bukan tren ya, tapi harus kita melihat ini adalah sebagai sebuah momentum menuju pada perubahan ya, perubahan dalam penggunaan kendaraan, dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan yang menggunakan listrik begitu ya. Jadi saya rasa ini penting sekali ke depannya, karena ketika kendaraan listrik ini telah menguasai misalnya semua kendaraan di, katakanlah di Indonesia, di Sulawesi Tenggara, saya kira banyak hal yang akan bisa manfaatnya. Pertama kita lihat misalnya dari sisi tadi ya, penggunaan bahan bakar ya, bahan bakar fosil akan dengan sendirinya berkurang. Karena kita lihat bahwa ternyata kontribusi penggunaan bahan bakar fosil itu, kalau kita lihat itu semuanya secara total ya, di Indonesia itu sekitar 53% itu ada di kendaraan, di kendaraan. Sedangkan sekitar 36%-nya itu ada di industri. Dan untuk di pembangkit listrik itu hanya sekitar 6-7% begitu ya. Sedangkan untuk aviasi penerbangan itu hanya di kisaran itu hanya 6% saja. Jadi kita bisa lihat betapa besarnya penggunaan bahan bakar ini dari kendaraan ini tadi. Jadi kalau ini sudah bisa kita hemat, saya kira nah pemerintah juga pasti tidak akan terbebani lagi APBN-nya itu dengan untuk membayarkan subsidi kepada masyarakat. Nah, saya kira itu. Jadi saya kira untuk mereka yang punya uang sekarang, apalagi sudah disampaikan tadi oleh Pak Gunawan bahwa kendaraan listrik itu sekarang sudah terjamin keamanannya. Ya, meskipun dia melewati banjir atau sungai sekalipun, tetapi itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap baterai ataupun kendaraan itu sendiri. Jadi dengan demikian saya kira sudah tidak ada keraguan bagi kita. Saya kira perlahan-lahan ini sudah harus kita mulai beralih, apalagi saya kira biaya selain biaya operasional mungkin biaya juga untuk servisnya, karena komponennya juga tidak seribet seperti kendaraan mesin-mesin
2: benar.
3: Nah kalau di listrik ini kan hanya baterai tok saja paling mungkin yang dibenahi, yang lainnya adalah yang umum seperti misalnya mungkin kaki-kaki. Saya kira itu lumrah di semua kendaraan pasti akan terjadi, tetapi untuk mesin saya kira tidak akan banyak lagi, misalnya oli harus ganti
2: oli lagi,
3: ada lagi gitu. Harus ada banjir-banjir, katakan mesinnya banjir bagian atas, bagian bawah kan seperti itu, sehingga biayanya itu akan bengkak. Saya kira Saya pun sendiri sebenarnya sangat tertarik ya, tinggal menunggu waktu saja. Saya kira ini
1: sepertinya ada klien baru.
2: Iya, iya. Nanti Mas Wardi ambil juga.
1: Baik, baik, luar biasa. Yeah. Jadi, wah, tentunya dari masyarakat butuh adaptasi ya,
3: adaptasi,
1: yang dimana kita bisa juga mungkin mensupport dari pemerintah yang dimana ingin mengurangi gitu ya kan dari beban APBN gitu ya kan. Nah, kalau dari Pak Gunawan nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kendaraan listrik ini?
2: Ya, mungkin saya ubah dulu nih, bukan kendaraan listrik tapi elektrifikasi.
1: Elektrifikasi.
2: Karena kan list elektrifikasi itu ada 4 jenis sebenarnya ya. Pertama mild hybrid, ada PHP, EV sendiri, sama REV yang range bisa extend. Jadi bisa sampai 1.300, 1.800 kilo kayak gitu.
1: Wow.
2: Nah, itu dia. Ya mungkin closing statement saya, ini masa depan bukan menunggu kita siap sebenarnya ya. Tetapi menuntut kita untuk terus beradaptasi. Jadi perubahan itu nggak bisa ditolak, Pak. Udah sebuah keniscayaan ya. Jadi kita lah yang beradaptasi. Kendaraan listrik atau elektrifikasi adalah salah satu simbol bahwa ekonomi masa depan akan semakin digital, semakin efisien dan berkelanjutan. Nah, kitalah yang melihat bahwa penggunaan kendaraan atau mobilitas kita sehari-hari ini senangnya pakai kendaraan apa. Ya kan, kita yang memilih. Pemerintah ini hanya menyiapkan apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Gitu. Tapi secara kebutuhan tergantung dari kekuatan ekonomi kita juga, Pak. Kan bergantung semua sama itu ya kan. Jadi gini, kita ada mobil listrik atau elektrifikasi ini sebagai alternatif, sebagai istilahnya pengganti daripada kesulitan yang mungkin kita hadapi saat ini, antri di mana-mana, ya kan, terus biaya bahan bakar juga, ya orang
1: bukan biaya sedikit,
2: bukan sedikit, udah mahal sekali gitu ya, dan ya kita lihatlah bagaimana kondisi ekonomi, mungkin pendapatan juga sama, tapi harga juga naik,
1: ya,
2: kan?
1: Naik.
2: Banyak yang mengikuti ya, Pak. Jadi kita ada, jadi elektrifikasi ada ini sebagai alternatif buat masyarakat. Apakah mereka nanti bisa mencoba dulu, melihat dulu, gitu ya? Kan kita menyediakan test drive, Pak.
1: Oke. Jadi menyediakan.
2: Kalau mau kita test drive, silakan mencoba dulu bagaimana rasanya, gitu ya. Saya yakin memang ya, masyarakat itu udah menimbang-nimbang, ya menimbang-nimbang antara tetap menggunakan ICE ataupun listrik. Nah, dalam pertimbangan itu mereka akan memikirkan masalah-masalah yang timbul, misalnya tadi yang kita cerita bicarakan mengenai SPKLU atau pengisian listriknya.
1: Listrik.
2: Ya, padahal mungkin dari sisi kami kita bisa menjelaskan jauh lebih dalam lagi kebutuhan mereka, gitu kan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar. Bisa dibayangkan kalau stasiun pengisian bahan bakar itu ada di rumah sendiri. Isi sendiri, tidur, besok udah penuh, udah jalan, Pak.
1: Tidak perlu mengantri lagi.
2: Usah mengantri.
1: Tidak perlu ke pom bensin lagi.
2: Iya, dan ini testimoni customer kami juga yang sudah menggunakannya. Beli satu, hanya dalam berapa bulan beli lagi satu.
1: Wah.
2: Dan memang sudah mendapatkan efek dan benefitnya.
1: Baik.
2: Dan bahkan ada satu customer kita ya, itu dalam satu bulan belinya 3 unit, Pak.
1: 3 unit.
2: Jual semua, ada Brio-nya, ada Pajero-nya dijual untuk 3 unit kendaraan itu. Jadi alhamdulillah itu, jadi mereka udah sadar, karena pada saat kita ke kota besar, ke Jakarta misalnya, ke bandara, itu dijemput tuh pakai M6, UAD M6 atau Denza. Kalau grab di luar kan ada apa namanya, ada Atoan gitu ya, ada Akto 3, ada Sil, ada Sedan segala macam. Nah, itu memenuhi jalan-jalan ibu kota kita sekarang.
1: Baik.
2: Ya, genap ganjil nggak ada lagi. Ya itu. Kalau closing statement saya gitu. Jadi ke depan kita harus memang siap-siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kalau begitu itu, Mas Riko.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang dari pendengar ini berarti perubahan besar-besaran atau lifestyle kita ya sebagai masyarakat tentunya yang dimana harus diubah gitu ya kan. Dan beradaptasi dengan alternatif yang bisa mendukung juga, mensupport dari pemerintah ya, dan juga membuat kita jadi lebih efisien dengan kualitas hidup kita tentunya ya. Baik. Ini sebenarnya sepertinya masih banyak yang bisa kita gali ya terkait dengan kendaraan listrik ini, dan mungkin bisa bermanfaat juga buat pendengar ya, supaya lebih yakin dan trustnya semakin kuat gitu ya. Tapi sayang waktu

0: Dan juga buat pemirsa yang sudah hadir di YouTube kita dan menyaksikan kita ya untuk dialog sore hari ini. Terima kasih Pak Suryardi dan juga Pak Gunawan ya.
1: Siap,
0: dengan waktunya dan pembahasan kita yang luar biasa ya terkait dengan kendaraan listrik. Dan ini juga semoga bisa bermanfaat buat pendengar dan mungkin saja akan mengubah lifestyle kita ke depannya. Ya. Nah, kita akan beralih untuk di perjumpaan kita ya karena masih ada yang akan hadir untuk menemani pendengar di sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gemas Saripati Maju, Sekorwil 4, untuk di Warta Berita Sekorwil 4 di perjumpaan kita sore hari ini.

0: Une, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami awali dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Silakan rekan Yuni di Ampana.
1: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pernyataan tersebut.

0: si waktu sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja yang sebelumnya 6 hari kerja Senin Selasa Rabu sampai Jumat Sabtu berkurang menjadi Senin Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari. Nah, Senin Selasa Rabu kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat yaitu kebutuhan dasar masyarakat misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari berarti jelas pelayanan kita mundur lagi yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
0: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak kampanye waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa yang pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat di lapangan. Tidak ada yang terlalu semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari. Dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
6: Lebih lanjut, ke Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
4: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
7: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI Yayen Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
8: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Maharani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
9: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
8: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
10: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa sehingga kita bisa diketahui lebih masuk. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak Bone, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa menjangkau ke kancah nasional maupun internasional.
8: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
7: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
11: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata, utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datar Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
12: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
13: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan. Namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
12: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang jadi sumber makanan dari masyarakat di Lakuan Buol, Pak?
13: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siote ini adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada sejak daerah ini ada. Ini sudah ada karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari pangan bahan makanan. Nah, untuk saat ini kerang ini tetap kami dua desa menjaga kelestariannya karena tidak bisa dipanen secara masif. Jadi cara panennya juga masih alami dan waktu panen pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak meskipun setiap hari tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
12: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
13: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan, kemudian juga masyarakat Desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini karena ini menjadikan ikon Desa Lakuan, Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal siote ini meskipun kita belum tahu nama latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
12: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan kerang siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
13: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan menerapkan penggunaan siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Labuan Bol bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor pantai siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Labuan Bol. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata gitu.
12: Baik, terima kasih Pak Karis Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
11: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambita menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu. Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GM. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
15: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
16: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah memaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
17: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
16: tidak akan dihukum untuk
17: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemerintah juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
15: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
18: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di program A1 RRI Palu. Berdasar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
19: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
20: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
19: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat. Supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak, kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Usel ya.
20: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
19: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Pusel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Pusel, sehingga di Samsat Pusel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda tuh.
20: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
21: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya, Valen Alexia Tamboto, yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. MK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Andi Patir, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
23: Dan kami siap untuk segala sesuatunya, untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
22: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros, Muhammad Iksan Hasim, mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
0: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana. Kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat. Kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
22: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawah yang memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
1: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi ya Kementerian P2MI ya yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev. Ya Kiev, dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi, dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
22: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
21: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan, rekan Abdul Hafid.
2: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
5: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
24: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
5: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
24: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
5: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
24: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
5: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
24: Nah, salah satunya ruang diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu keduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
5: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
2: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
3: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk melanjutkan perjumpaan di jelang maghrib, pendengar ya, dan juga menutup di mana Ilham sudah menemani pendengar dari interaktif kita sampai di jelang maghrib. Untuk renungan maghrib kita ya, untuk kebersamaan kita di hari ini ya, renungan maghrib yang berjudul 6 Misi Rasul ya, yang dibawakan dari Haji Doktorandus Wahid Nur Salim SAG MA. Dan juga Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kita malam hari ini dari Bang Yuda yang akan melanjutkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amaba. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul 6 Misi Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa misi yang mulia. Misi ini harus kita pahami agar kita bisa mengembangnya atau mengembannya sebagai pelanjut risalah beliau. Paling tidak Al-Quran menyebutkan 6 misi yang diemban oleh Nabi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan Allah untuk disembah. Bagi manusia, mengenal Allah yang Maha Kuasa merupakan hal yang sangat penting. Mereka akan sadar dan paham bahwa dalam hidup ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua nabi bertugas memperkenalkan Allah kepada umatnya. Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadamu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Lalu yang kedua adalah menegakkan dan menjaga agama. Islam adalah agama yang harus ditegakkan karena Rasul dan orang yang melanjutkan misi Rasul harus memperjuangkannya. Allah berfirman yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk yaitu menenangkan di atas segala agama. Meskipun orang-orang musyrik, yaitu membencinya. Surah As-Saff ayat 9. Pendengar rahimakumullah, yang ketiga adalah membawa berita gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan surga kepada yang beramal soleh dan mengasap serta yaitu memasukkannya ke dalam neraka bagi yang berdosa. Hal ini merupakan berita gembira dan peringatan yang dilaksanakan oleh Nabi dan para pelanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan agar tidak ada alasan lagi manusia untuk yaitu membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 165. Yang keempat adalah memberikan keteladanan yang baik untuk menjalani kehidupan yang baik. Manusia membutuhkan keteladanan. Karenanya para rasul menjadi teladan bagi manusia. Karenanya para pelanjut tugas rasul juga harus demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu yang kelima adalah mengatasi perselisihan. Kadangkala manusia saling berselisih. Karena itu para rasul harus yaitu mengatasinya. Demikian pula dengan para pelanjut risalahnya. Termasuk kita. Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang

itu ditugaskan oleh Allah SWT untuk melaksanakan hal itu. Demikian pula para pelanjut risalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dialah yang engkau mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Pendengar, Rasulullah yang telah wafat membuat tugas-tugasnya harus kita lanjutkan, karena Allah tidak lagi mengutus Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal, serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Halo, selamat malam pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Tadi ada rekan Ilham, temannya ada di Sultra Sore. Dan kini saya punya giliran untuk di Sultra Malam sampai di pukul 24. Beragam mata acara akan kita lewati bersama. Dan tentunya juga saya tidak sendiri. Saya ditemani ada beberapa rekan-rekan tim teknik juga yang bertugas untuk malam hari ini. Untuk itu terus bersama dengan Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baiklah pendengar, kami cukupkan sekian rangkaian musik-musik religi dan kita akan bersiap-siap di segmen berikutnya akan ada Kiprah Indonesia. Kembali dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Geliat kegiatan masyarakat desa dalam mengisi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi, sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5%, sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, TSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini nih. Kalau dulu itu Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat jangan menderita Pak, tanaman Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja Pak, seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau
2: normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
3: Ya, itu normalnya.
2: Normal.
3: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
2: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya, kurang tahu juga ambilnya dari mana tuh. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman tidak subur.
3: Kalau subsidi kan biasa pas 110.000 ya di Bandro,
2: sekitar 112,5 untuk urea
3: ya.
2: Kalau NPK-nya 115.
3: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
2: Seharga 160 sampai 180 juga.
3: Itu apa urea?
2: Sama urea dengan poska itu sama.
3: Tapi itu carinya jauh atau apa?
2: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana tuh, dia tawari kita. Ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
3: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung?
2: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu, untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana, atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
3: Kalau
4: tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
3: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non-subsidi.
3: Otomatis agak mahal berarti?
4: Sudah jelas itu, ya. Bagaimana ya, sudah resiko kan? Sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani. Tau. Mustahil yang namanya kurang, kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani, ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ, itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana, Pak?
6: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
5: Bagian apa, Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa, oh, Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
6: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
5: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana. Nanti malah tidak kebagian, Pak.
6: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa, Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
5: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabar kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan tuh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska tuh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan tuh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian, enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan, enggak setiap satu musim satu kali datang, enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali, enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang sabar kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang enggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang satu kali datang toh karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk Ponskanya. Iya, maksud dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Ponskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dia beli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Ponska 115. Nah, MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis. Memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non-subsidi. Katanya, jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non-subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
3: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar, itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu, berapa-berapa saja Pak dijabar?
4: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini, kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu, dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
3: Ya.
4: Kalau hortikultura kan, sama masuk kan 3 kali, 3 musim lah.
3: Ya, per tahun.
4: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia per musim tanam itu urea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 sama masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo.

0: dan itu komoditas juga, komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
1: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar ke hektar yang sudah dijelaskan. Ya,
0: itu pokoknya untuk horti itu, horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
1: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
0: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
1: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu. Berarti per orang gitu.
0: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi dua saja. Kalau setengah misalnya itu.
1: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
0: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung. Itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
1: Kalau proses input itu, Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
0: Kalau sekarang sudah mau penutupan, Pak.
1: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
0: Tidak, tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
1: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti, Pak Tegu?
0: Iya, bisa, Pak. Cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP
1: si petaninya.
0: Iya,
1: berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor
0: nomor KK ya? Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
1: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
0: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu, Pak.
1: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
0: Ya, kalau pupuk terserap semua, Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
1: Selama namanya ada di RDKK.
0: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada, ya. Itu.
1: Berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu?
0: Memang selama ini kan begitu, ya terak, Pak Desa. Yang penting begini, Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada, gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan gitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
1: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
0: Iya.
1: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
0: Iya, terpenuhi sebetulnya.
1: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat, apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
0: Iya, begini. Iya, ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat

0: itu pasti tercukupi, Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini tuh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini enggak mungkin akan tercukupi, Pak. Karena yang diminta sekian, datangnya cuma sekian kan gitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton, itu yang datang paling hanya 7 ton gitu. Iya, tapi urea, kalau urea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska. Ponska yang susah. Enggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah, kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
1: Tahun depan ada penambahan ini usulannya, Pak?
0: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan enggak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
1: Terima kasih, Pak Brata.
2: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non-subsidi.
3: Ya sudah, Bu. Jangan dipaksa. Seadanya saja.
2: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
3: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
2: Bisa, Pak.
3: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu. Karena bayar pinjaman.
2: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil. Dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
3: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
2: Iya, Pak.
4: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
5: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
6: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
5: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikir?
6: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya penyuluh swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
5: Jadi apa ya, namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
6: Benar, jika ada petani memang di desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
5: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya, Pak Kades?
6: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada tanahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan. Nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk, seperti itu.
5: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa. Tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
6: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
5: Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
6: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi, seperti itu.
5: Terima kasih, Pak.
6: Sama-sama.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
7: Alhamdulillah baik Pak.
5: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
7: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton, dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
5: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
7: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim, kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
5: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
7: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat. Jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
5: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
7: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali realokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita realokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita realokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
1: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
7: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Iya, jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi, jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
1: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
7: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
1: Yeah.
7: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya, seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah, dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi, seperti yeah, itu dia.
1: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
7: dia? Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
1: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi. Itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
7: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
1: Pak Wilham, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
7: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat, itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
1: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
7: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe. Dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur. Ya. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batasan anggaran di pusat, iya. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
1: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolosus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa disebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
7: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar, itu bisa menikmati subsidi. Seperti itu.
1: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktu Pak Wilham. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Jadi
8: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 Gendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda, kembali temani Anda. Usai tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia, dan saatnya kita akan ada di rangkaian musik dan info. Sampai saatnya nanti tepat pukul 20, Yuda kembali akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Yuda tidak sendiri, saya bersama dengan dua rekan-rekan di tim teknik juga malam hari ini. Nah, informasi di mana Dinas Perkebunan dan juga Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ini memastikan ada kegiatan pasar tani guna menekan laju inflasi daerah. Ini akan kembali digelar di 4 titik lokasi. Nah, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Rusdin Jaya, dia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya juga telah sukses melaksanakan program pasar tani ada sebanyak 5 kali di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, kegiatan ini adalah bagian dari upaya Bapak Gubernur dalam rangka juga pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan dikatakan kita sudah melaksanakan kurang lebih ada 5 dan insya Allah masih ada 4 kali lagi pelaksanaan di titik-titik lain. Nah, dia juga menjelaskan bahwa penentuan lokasi pasar tani itu akan disesuaikan dengan perkembangan tren laju inflasi daerah. Jika ditemukan di wilayah dengan tingkat inflasi kondisi pangan yang kurang terkendali, nah pihaknya juga akan langsung mengarahkan pelaksanaan pasar tani ke titik tersebut untuk mendekatkan akses pangan terjangkau bagi masyarakat. Itu dia update informasi kita untuk di Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Oke, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Adakah hitnah cerita cinta juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama. Masih di rangkaian musik dan info, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, ini pendengar, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen yang ditujukan kepada masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Sorue, Jaya, Kabupaten Konawe. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, dia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan sebagaimana yang telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 atau Undang-Undang P2SK. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang inilah OJK memilih fungsi utama untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat untuk melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan untuk menangani pengaduan serta memberantas kegiatan usaha tanpa izin sektor keuangan. Dan dijelaskan juga bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan layanan dan mewujudkan perlindungan konsumen yang menyeluruh, OJK hadir secara langsung di tengah masyarakat, ya, khususnya masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Itu dia update informasi kita di suasana malam hari ini, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Wasta.
1: Pak Presiden.
2: Dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
5: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah. Ya.
6: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Sebagaimana yang dia bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pembangunan pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
9: Itu momentum yang nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
6: Yang ngasih Bapak. Bapak yang ngasih.
7: Bapak yang ngasih.
6: Kenapa dikasih,
7: Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
7: Kenapa dikasih, Pak? Bapak nggak tahu isinya ya? Nggak tahu isinya apa yang kita tahu ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Piagam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemik, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manisari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih

0: kepalanya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.

0: Ponye si Angro.
1: Yes, kami pasien yes.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aku suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
5: Aku sih lebih asik menambah.
6: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
7: Aku tutup kuping.
6: Termasuk anak dengan disabilitas.
7: Aku tutup kuping. Karena aku nggak tahan sama bu guru dan ngasal teman-teman yang ribut.
8: Aku kurang suka pelajaran matematika.
2: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
9: rri.co.id.

Masih kita ada di Sultra Malam pendengar Pro 1 Kendari, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Malam hari ini kembali kita akan sajikan mimbar agama Buddha. Dari studio kembali kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Namun sebelumnya, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Sugiyotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia, sehingga bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sahabat Sedharma yang berbahagia, di zaman modern saat ini, manusia hidup di tengah perkembangan teknologi, kemudahan informasi, dan persaingan kehidupan yang semakin kompleks. Berbagai media setiap hari menampilkan gambaran tentang kesuksesan, kemewahan, gaya hidup, serta pencapaian materi yang seringkali dijadikan ukuran kebahagiaan. Tidak sedikit orang kemudian berlomba-lomba mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, dan pengakuan sosial demi mendapatkan kehidupan yang dianggap sangat sempurna. Sahabat, namun ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, banyak orang justru hidup dalam kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin besar pula keinginan untuk memperoleh yang lebih banyak lagi. Akibatnya, batin menjadi lelah, tidak tenang, dan sulit merasakan kebahagiaan yang sejati. Kita dapat melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang memiliki rumah besar, rumah mewah, kendaraan mewah, serta harta melimpah, tetapi hidupnya penuh tekanan dan kekhawatiran. Ia sulit tidur karena memikirkan usaha, takut mengalami kerugian, dan selalu merasa belum cukup. Sebaliknya, ada pula orang yang hidup sederhana, bekerja dengan jujur, makan secukupnya, serta menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Walaupun tidak memiliki kemewahan, hatinya tenang dan wajahnya tampak damai. Dari keadaan tersebut, kita dapat merenungkan satu pertanyaan penting. Siapakah sebenarnya yang lebih kaya? Dalam pandangan Buddhis atau pandangan agama Buddha, kekayaan sejati bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada kemampuan seseorang untuk merasa cukup dan puas terhadap apa yang dimiliki. Karena itu, Buddha mengajarkan bahwa kepuasan adalah santuti, merupakan kekayaan tertinggi dalam kehidupan saat ini. Dalam Dhammapada Sair 204 yang berbunyi, Arogaya parama labha, santuti paramam danam, wisasa paranam nati, nibanam paranam sukham. Yang artinya, kesehatan adalah keuntungan terbesar, kepuasan adalah kekayaan tertinggi, sahabat terpercaya adalah keluarga terbaik, dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Ajaran tersebut menunjukkan bahwa kepuasan bukan sekedar sikap menerima keadaan, tetapi merupakan kualitas batin yang sangat mulia. Orang yang memiliki kepuasan akan lebih mudah hidup damai, tidak mudah iri terhadap orang lain, dan tidak diperbudak oleh keinginan tanpa batas. Kepuasan bukan berarti seseorang berhenti bekerja keras atau tidak memiliki cita-cita. Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan. Dalam ajaran agama Buddha, setiap orang tetap dianjurkan memiliki semangat dan usaha yang benar, atau disebut wirya, dalam menjalani kehidupan ini. Akan tetapi, usaha tersebut dilakukan dengan bijaksana,
tanpa keserakahan dan tanpa keterikatan yang berlebihan terhadap hasil yang ingin dicapai. Seseorang boleh bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, dan melakukan kebajikan lainnya. Namun ketika hati dipenuhi keserakahan dan ambisi tanpa batas, maka batin akan kehilangan kedamaian. Itulah yang terjadi, itulah yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa malu hidup sederhana. Sebagian merasa harus selalu mengikuti gaya hidup orang lain agar dianggap berhasil, sukses. Tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri demi memperoleh pengakuan sosial. Ada yang rela berutang demi terlihat mewah. Ada yang bekerja tanpa mengenal waktu hingga kehilangan kesehatan dan keharmonisan keluarga. Padahal, semua itu seringkali muncul karena batin yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan atau kemelekatan yang berlebihan. Dalam ajaran 4 kebenaran mulia, Buddha menjelaskan bahwa penderitaan atau duka muncul karena manusia terus-menerus dikuasai oleh keinginan nafsu indera. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan yang berbunyi, inilah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, yaitu nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran kembali, disertai kesenangan dan mencari kenikmatan di sana-sini. Sahabat sedharma yang berbahagia, keinginan pada dasarnya tidak pernah ada habis, tidak pernah ada habis-habisnya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu lalu berhasil mendapatkannya, kebahagiaan yang dirasakan biasanya hanya sementara. Setelah itu muncul lagi keinginan baru yang lebih besar. Demikian seterusnya, sehingga batin terus hidup dalam ketidakpuasan. Karena kita tidak pernah memiliki rasa syukur. Akibatnya, manusia mudah merasa kecewa, iri hati, marah, bahkan putus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dalam Dhammapada Sair 216 yang berbunyi, dari nafsu keinginan timbul kesedihan, dari nafsu keinginan timbul ketakutan. Bagi dia yang bebas dari nafsu keinginan, tidak ada kesedihan maupun ketakutan lagi. Melalui ajaran ini, Buddha mengingatkan bahwa sumber penderitaan bukan semata-mata berasal dari keadaan luar, melainkan dari batin yang dipenuhi kemelekatan dan ketidakpuasan. Sebaliknya, orang yang memiliki kepuasan akan hidup lebih ringan dan damai. Ia tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Ketika berhasil, ia tidak menjadi sombong. Ketika gagal, ia juga tidak larut dalam kesedihan. Hal ini terjadi karena ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia bersifat tidak kekal. Kalau dalam ajaran agama Buddha disebut anicca. Kekayaan dapat habis, jabatan dapat hilang, pujian dapat berubah menjadi celaan. Dan kehidupan manusia sendiri pada akhirnya akan berakhir. Karena memahami ketidakkekalan, seseorang tidak akan melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa mereka puas dan tahu berterima kasih, termasuk berkah utama dalam kehidupan saat ini. Dalam bahasa Pali yaitu Garawoca Niwatoca Santutica Katanyuta, yang artinya menghormat, rendah hati, merasa puas, dan tahu berterima kasih adalah berkah yang sangat mulia dalam kehidupan saat ini. Sahabat sedharma yang berbahagia, ajaran ini menunjukkan bahwa kepuasan sangat berkaitan dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam hidupnya.
Ia tidak terus-terusan memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mampu menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur juga membuat seseorang lebih mudah hidup harmonis dengan keluarga dan seluruh elemen masyarakat. Ia tidak dipenuhi iri hati terhadap keberhasilan orang lain, melainkan ikut berbahagia ketika melihat orang lain itu berhasil. Dalam agama Buddha disebut turut bermudita cita. Selain itu, kepuasan juga dapat dilatih melalui hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau menderita, melainkan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Buddha mengajarkan jalan tengah yang disebut Majjhima Patipada, yaitu tidak tenggelam dalam kemewahan, tetapi juga tidak menyiksa diri secara berlebihan. Orang yang hidup sederhana biasanya memiliki batin yang lebih tenang, memiliki batin yang lebih seimbang. Ia tidak terlalu sibuk mengejar penampilan atau pengakuan dari luar. Ia lebih fokus pada kualitas hidup, kualitas batin, kesehatan batin, hubungan baik dengan keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, dan mengembangkan kebajikan, kedermawanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kepuasan dapat dilatih dengan berbagai cara. Misalnya dengan membiasakan diri bersyukur setiap hari, mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, menggunakan sesuatu secukupnya, serta belajar menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan saat ini. Sahabat Sedharma yang berbahagia, meditasi dan perhatian penuh atau sati juga sangat membantu dalam melatih kepuasan. Dengan meditasi, seseorang belajar mengenali munculnya keinginan di dalam batin dan tidak langsung mengikuti semua dorongan keinginan tersebut. Artinya kita bisa dapat mengendalikan diri kita. Selain itu, Buddha juga mengajarkan pentingnya praktek kemurahan hati atau dana, suka berdana. Orang yang gemar berbagi akan belajar mengurangi kemelekatan terhadap harta benda. Ia memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari menerima, tetapi juga dapat berasal dari kita suka memberi. Dalam Itiutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui seperti apa hasil dari memberi dan berbagi, mereka tidak makan tanpa terlebih dahulu memberi kepada orang lain. Melalui praktik berbagi, hati menjadi lebih lembut, ringan, dan penuh dengan kebahagiaan. Pada akhirnya, kepuasan membawa manusia menuju kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan yang lahir dari kedamaian batin. Kebahagiaan seperti ini tidak bergantung pada banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya pujian yang orang berikan kepada kita, atau keadaan luar lainnya, melainkan muncul dari hati yang bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Karena itu, Saudara Sedharma, marilah kita belajar hidup lebih sederhana, selalu bersyukur, dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan sampai hidup hanya dihabiskan untuk terus mengejar keinginan yang tidak ada akhirnya, atau keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Sebab sesungguhnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang mampu berkata, apa yang saya miliki saat ini sudah cukup? Apakah saya sudah menjadi bagian dari orang-orang yang dermawan? Orang-orang yang bisa membantu orang-orang lain? Itulah orang yang bernilai, orang yang kaya sesungguhnya. Sahabat Sedharma, marilah kita
memiliki kualitas batin yang baik, bijaksana dalam mengamati kehidupan ini. Bisa kita mengumpulkan harta duniawi, tetapi juga kita harus mengumpulkan harta dalam bentuk kebajikan, yang dimana ini adalah bekal kehidupan kita saat menuju akhirnya nanti, yaitu kematian. Semoga melalui praktek kepuasan atau santuti, kita semua dapat hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan saat ini. Sahabat dan para pendengar RRI Kendari, ini yang bisa saya sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, selamat malam kembali untuk Anda di 96,7 MHz RRI Digital. Serta kita nanti akan bersiap-siap ada di live TikTok. Kita sudah hadirkan tadi Mimbar Agama Buddha, dan malam hari ini kembali akan hadir mini drama. Kali ini persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Kembali dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

Di kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara, seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada.

0: apa?
1: Ini tanah kami, Pak.
0: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
0: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
0: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitu ya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Salah mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai kesini loh bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zang, dulu kan kita tebang dekat sungai gitu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: aja. Ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Kita akan bersiap-siap ada di segmen request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti boleh bermain di jalur telepon kita ya, di 0401-312-4008. Juga di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Boleh nanti bergabung di situ. Nanti ada rekan Umar dan juga Bli Made bersama dengan saya. Juga temannya Anda. Untuk itu, bersiap-siap nanti di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Oke, Sultra Malam. Kembali kita akan menggelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Live TikTok Yuda sudah mulai saya buka ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan untuk request-request lagu Indonesia maupun juga mancanegara ya. Apalagi yang masih sulit memejamkan kedua matanya, yang masih asik aja scrolling-scrolling di TikTok, ya udah kalau ketemu dengan live TikToknya Studio RRI Kendari atau di live TikTok Yuda, udah stop aja di situ ya, kita seru-seruan. Kita mau ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang pastinya dari sekarang udah bisa taping ya, dan tapi jangan lupa dukung dulu dong live TikTok Yuda. Caranya gampang kok, tinggal di tap like aja, di tap-tap layar aja ya, yang udah bergabung untuk yang mau request-request lagu, baik Indonesia maupun mancanegara. Jalur telepon 0401-312-4008 boleh, dan juga di jalur WhatsApp 0813-5450-967.

Okay, ada Firehouse. Wah, ini lagu legend lah. Cukup lama ya, band ini memang cukup legend. Ya, selamat bergabung untuk semua yang sudah ada di live TikTok Yuda. Ada Link, ada Michelle, ada Operator Muda, ada Driver Sumali. Tadi ada akun Kadera. Kadera masih ada gak ya? Katanya pengen denger lagunya Samson, Akhiri Rasa Ini. Waduh, kayaknya dalam nih requestannya gitu ya. Terima kasih yang sudah mulai request, sudah mulai tap layarnya. Itu aja yang saya minta, tap layar ya. Gak harus absen lom orange, gak. Penting tap layar aja, makasih ya. Udah bisa ikut berpartisipasi, di share di tap layarnya. Terus kalian atau anda yang mau bergabung request lagu yang sekiranya lagu itu pernah menjadi apa ya, ada dalam perjalanan hidup kalian atau anda lah ya. Karena memang spesial di acara request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, kadang memori-memori yang indah itu memang harus melalui lagu. Iya kan? Benar gak? Michelle request lagu apa nih? Silakan nanti ya. Kakak Link juga boleh request Asmara ST12. Wis. Boleh. Oke, nanti kita akan hadirkan juga mulai satu-satu. Nanti jalur telepon kita akan kembali buka ya. Teleponnya di, pokoknya jalur telepon di 0401-312-4008 itu sudah akan buka. Dan juga di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Untuk akun Kadera, wes. Akhiri Rasa Ini, Samson, ini dia. Lagunya saya akan hadirkan.

cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita kembali lagi di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada saudaraku, ada sahabatku baru bergabung ini, Om Bubuta, apa kabar? Warga Konsel, Konawe Selatan ya. Yang pastinya malam ini saya jumpa dalam keadaan yang baik, amin ya. Kita doakan gitu ya, Om Bubuta dan kawan-kawan yang sudah ada di live TikTok Yuda malam hari ini. Ada Kakak Ling juga di seputaran Konsel, ada Haja Nurmi di Makassar Mall, ada William Fernandez, selamat bergabung semuanya, thank you. Naruto juga, tadi ada Michelle 9A gitu ya. Tadi ada requestan Lara Hati, kemudian tadi ada requestan apa lagi? Tadi Afgan, Mois, bawalah pergi cintaku. Mau dibawa kemana nih Kaling? Thank you Om Bubuta, absen-absennya, thank you ya, berkah selalu. Makasih yang pokoknya udah pada bergabung dengan special live TikTok Yuda malam hari ini. Saya cuma minta aja tap-tap layarnya, tapi kalau udah love orange itu lebih keren lagi, ya kan? Sepanjang hari tenaga dan pikiran kita itu terkuras habis dengan berbagai aktivitas dan rutinitas. Jadi malam hari ini memang spesial, saya peruntukkan buat pendengar setianya RRI dimanapun kalian berada. Yuk, untuk mengobati rasa lelah, letih ya, yang kita rasakan di sepanjang hari, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita ada di special request, ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Barangkali ada cerita memori, ada cerita kenangan yang barangkali sulit untuk dilupakan Bang Om Bubuta apalagi ya kan. Wah. Semoga saja malam ini ya, untuk yang lainnya juga yang ada di 96,7 MHz atau di RRI Digital. Dan kita bersiap-siap untuk membuka jalur telepon juga ya nanti di 0401 312 4008. Lagu Lara Hati ini lagu dari La Luna. Wah ini asik juga nih lagunya ya, spesial tadi yang udah request. Teruslah bersama dengan Yuda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, ada Afgan, bawalah pergi cintaku. Terima kasih untuk Kaling. Om Bubuta, pingin dengar lagu daerah. Boleh kita coba, nanti kita akan hadirkan juga. Kembali dengan lainnya baru bergabung di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Studio RRI Kendari sudah mulai buka ya. Di sana ada Bung Umar di tim teknik sebelah sisi kiri saya, dan juga ada Bung Bli Made yang bersama dengan kita untuk malam ini. So, saatnya jalur WhatsApp juga boleh dipakai ya di 0813 5450 967, maksudnya udah ya. Oke, Om Bubuta pokoknya udah siap. Saya kasih versi yang akustiknya Om Bubuta, boleh ya? Saya penasaran dengan yang versi akustiknya nih ya, dari R Project. Benar ya itu penyanyinya. Live TikTok Studio kita sudah mulai buka juga untuk yang ada di sana, selamat bergabung. Yang ada di jalan, yang lagi dengarkan siaran kita di kendaraan taksi online juga, karena banyak juga saudara-saudara kita yang ada di Grab, ada di Maxim juga, yang mendengarkan siaran RRI di suasana malam hari ini, menemani perjalanan mereka ya, teman-teman yang ada di taksi online yang lagi bekerja, lebih fokus

dalam berkendara. Oke, teleponnya belum ada, Bang Umar, kita coba ya. 04 01 312 4008. So, kalau begitu kita coba hadirkan dulu deh. Ini requestan dari Om Bubuta ya. Mudah-mudahan juga segera terhibur ya. Dan untuk yang lainnya boleh kembali bergabung di jalur yang sama, 04 01 312 4008.

Okay, kita kembali ada di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Om Bubuta udah mau turun, Mamit ya, terima kasih. Udah mau istirahat, besok sudah kembali melakukan aktivitasnya. Semoga aktivitasnya besok berjalan lancar. Amin ya buat Om Bubuta dan juga buat pendengar yang lainnya yang barangkali juga malam hari ini sudah memutuskan mau istirahat, mau tidur, secara besok kembali melakukan aktivitasnya. Yang masih sulit untuk memejamkan kedua matanya malam hari ini, so kenapa tidak stay di sini bareng Yuda untuk request lagu yang ingin kalian dengarkan. Pak Komandan saya nih dari Konawe, mudah-mudahan juga teman-teman di jajaran Polres Konawe itu baik-baik semuanya. Ya ada Rikal Lovers Kendari. Kenapa Rikal? Tadi telepon aku ya, aku lagi live nih Rikal. Mudah-mudahan juga Rikal bisa istirahat dengan baik ya. Besok mau istirahat, menikmati suasana malamnya dengan baik lah. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Rikal. Gak apa-apa Rikal ya, di mute ya. Rikal minta naik ini, gak apa-apa. Oke, untuk yang lainnya lagi silakan di special request. Kita masih ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, oke. Tadi ada Kakak Ling, thank you juga sudah bersama. Ada Ayu, Ayu Arnold Travel. Wow, keren sudah bergabung ya. Assalamualaikum Bang, salam kenal dari Kalimantan Timur. Oke, salam kenal juga untuk Ayu Arnold Travel. Mudah-mudahan juga ya Kalimantan Timur semuanya baik-baik malam ini kita jumpai ya. Iya tuh, Bu Buta suka live itu, aku suka nonton kok ya. Sehat selalu. Ada Alsha Hiljab, ada Ayu, terima kasih sudah bergabung. Salamnya dari RRI Kendari, Yuda yang tengah tugas malam ini. Oke, kita buka jalur telepon ya. Bung Umar, silakan di 0401-312-4008. Ya, tentunya Yuda tidak sendiri malam ini. Saya ditemani dua rekan-rekan di tim teknik yang lagi tengah mengoperasikan live TikTok studio RRI Kendari dan juga di jalur telepon yang tadi saya sudah sebutin ya. Dan juga boleh di spesial jalur WhatsApp 08-13-54-50-967. Rikal Lovers Kendari. Oke Rikal, selamat menikmati suasana istirahatnya. Mudah-mudahan juga Rikal sejumpai dalam keadaan yang baik, bisa memaksimalkan istirahat malamnya karena besok sudah harus mempersiapkan dirinya untuk melakukan reading, persiapan untuk film ya teman-teman. Kita dukung Rikal yang saat ini ada di, sengaja saya naikkan karena memang dia minta untuk saya naikin dia ke atas biar dia bisa lebih fokus, bisa terhibur, fokus pikirannya untuk besok menguasai naskah skrip yang sudah disiapkan oleh Bang Alex Pangibali selaku sutradaranya dari film Rikal Bukan Rizal. Ya, kita doakan ya film lokal Sulawesi Tenggara ini akan berjalan sukses. Amin, amin, amin, amin. Oke, untuk yang lainnya boleh tapping lagu apa yang mau di request kembali untuk malam hari ini. Apakah tadi ada tappingan yang lewat? Mudah-mudahan juga saya tidak ada yang terlewatkan ya tadi tappingan-tappingannya yang pingin request. Silakan di tapping ulang yang belum aku putarin lagunya, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya kan. Oke, selamat malam untuk yang lainnya lagi. Saya mau sapa yang udah bergabung juga untuk malam hari ini ya. Oke, saya hadirkan dulu Cintakan Membawamu Kembali. Ini lagu spesial juga saya kasih juga buat Rikal, buat semuanya para fans-fans dari Rikal Lovers Kendari dimanapun kalian berada, dan juga untuk para pencinta spesial request di ruang rindu. Oke Rikal, ditunggu ya. Oke, terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hingga akhir waktu ini pendengar, lagu dari Nine Ball juga sudah melengkapi kebersamaan kita malam ini. Di 30 menit tersisa untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung kembali untuk malam hari ini. Tadi ada akun atas nama Bupati request lagunya Charlie Asmara, udah tadi akun Bupati ya. Pak Bupati, terima kasih. Boleh nanti request lagi yang lain, boleh silakan dari sekarang udah bisa. Ada Zain Hobi, ada akun kupu-kupu di sana. Ada Bang Umar, ada Kia ya, ada di Live TikTok Studio RR Gendari untuk malam ini. Oke, okay. Live TikTok Studio udah mulai rame juga di sana pengunjungnya. Terima kasih udah pada tap-tap layarnya dan silakan lagi kembali request lagu yang ingin kalian dengarkan. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Oke, Bang Umar, teleponnya gimana kita udah bisa buka lagi? 0401312400008 ya. Boleh tadi sekali lagi untuk akun Bupati, boleh ganti lagu ya tadi. Asmara ST12 sudah kita puterin kok tadi ya. Ya gitulah ya. Perkara mungkin telat gabung. Ada Sihab, selamat bergabung Bang Sihab. Thank you udah kembali gabung, udah join. Kalau yang masih pakai username, aku susah sebutnya ya teman-teman. Atau mungkin ada yang mungkin baru bikin akun, bermain TikTok ya. Nama akunnya segera di label lah, dikasih nama gitu. Jangan pakai username ya. Cakrakan kepada hati, nah gitu bolehlah. Pak Bupati, saya akan putarkan lagunya. Bupati mana nih? Ya, nama akunnya Bupati dari mana kita nggak tahu ini ya. Mudah-mudahan juga Pak Bupati terhibur ya. Kepada hati, oi mantap nih lagunya nih. Kepada hati dari Cakrakan. Ini yang boleh dikata lagu yang buat kita jadi apa ya, menikmati suasana malam lagi tuh lebih enjoy, lebih asik, lebih relax. Ya. Kepada hati ini lagu yang spesial juga ya, saya buat seperuntukan buat pendengar kita yang mungkin baru bergabung lah ya. Kepada hati dari Cakrakan juga segera akan bergulir. Kemudian untuk yang lainnya lagi diperuntukkan buat siapa nih Pak Bupati lagunya? Apakah dinikmati sendiri aja atau mungkin ada something spesial gitu buat orang terkasih? Boleh lah ya. Malam ini kita masih ada waktunya, masih cukup panjang untuk di special request. Jalur telepon kita masih sedikit, masih sibuk, terganggu barangkali. Jadi gak apa-apa, kita langsung hadirkan saja Kepada Hati dari Cakrakan untuk semuanya. Spesial untuk Pak Bupati, selamat menikmati suasana malamnya. Untuk semua pemirsa RRI katanya. Oke, terima kasih Pak Bupati.

Oke, malam juga sudah mulai semakin larut ya malam hari ini. Di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung tadi. Pak Bupati, selamat menikmati istirahatnya ya. Ada Doni 99 baru bergabung, ada Putri tadi, terima kasih. Kemudian aku juga say thanks ya untuk Bang Maxstream ya. Bang Tegar, ada Opik tadi, thank you juga ya. Kakak Anang Beauty Flash was Bang Zoro, thank you tadi ya Bang Zoro, thank you. Dan juga ada, masih ada Kakak Ling stay di sini, Kakak Ling dan juga Bu Haja Nurmi. Dan akun adakah? Ada toh. Ya, di menit-menit akhir aku bersama Yuda yang temani Anda di special request Ruang Rindu bersama dengan dua rekan tim teknik kita. Ada Ramblan Hey Ho, selamat menikmati suasana malamnya. Ada Wong Gunung, ya Wong Gunung apa kabar juga, ada di live TikTok studio RRI Kendari. Selamat bergabung, sebaru bergabung ya malam ini. Oke, waktu yang tersisa untuk dua lagu yang boleh di request sebelum saya close ya. Saya akan akhiri nanti ya. Terima kasih yang baru bergabung di sana. Ada Gabriel, apa kabar Gabriel? Ada Wong, ada Ramlan Hey Ho, dan juga masih ada Pak Bupati di sana. Ada Dakwa Visual, wis Kakak Ling, thank you, paling rajin ini tap-tap layarnya. Saya akan hadirkan dulu satu lagu terakhir ini, setelah itu nanti boleh satu lagu terakhir saya tunggu tapingan yang mau bergabung di live TikTok yang mau mengakhiri kebersamaan kita. Ada band yang cukup legend dari belantika musik mancanegara, ada Saigon Kick, Love Is On The Way.

Okay, ada second kick, love is on the way. Aduh, ada senior saya nih baru bergabung, ada Kak Iting. Teman-teman yang ada di Ikatan Alumni Teknik Sipil UHO, selamat menikmati suasana malamnya. Apa kabar malam ini ya? Saya jadi teringat nih kawan-kawan saya yang ada di Alumni Teknik Sipil UHO ya. Mudah-mudahan juga saya jumpai dalam keadaan yang baik-baik semuanya. Ada Wahyu, apa kabar Wahyu? Terima kasih sudah pada bergabung semua. Pak Bupati masih stay di live TikTok studio rupanya. Aduh, lagi pengen ngadem di sana Pak Bupati. Semoga aja diberikan kenyamanan di live TikTok studio. Karena kita juga sudah berada di menit-menit akhir. Kumaci bergabung, ada Gaisang, ada Gabriel, ada Iman, ada Putra Lois, ada GD. Wah, ini pada telat semua ini bergabung ya. Selamat menikmati suasana malamnya lah bareng Yuda yang lagi tengah tugas untuk malam hari ini, dan juga ada Bung Umar dan juga beli Made ya. Oke. Kita mau akhiri kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih semuanya atas atensinya yang sudah bergabung di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu jam terakhir saya akan ada di live RRI Digital serta ada di 96 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan semuanya sudah terhibur. Terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu.

0: aku.
1: Pendengar, ada anjuran yang mengharuskan kita untuk bekerja dengan segenap hati. Nah, di sini kita harus menjadi seseorang yang selalu melakukan berbagai hal dengan segenap hati, karena apapun yang dilakukan dengan hati akan berujung kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, apapun yang dilakukan dengan segenap hati juga akan mendapatkan pahalanya tersendiri. Jadi, jangan lupa untuk melakukan segalanya dengan ketulusan.

Pendengar, harusnya kita selalu hargai dan jangan menganggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi kita masih bisa.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka masa depan kita dijamin akan cerah.

Siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Janganlah kita sulit untuk memaafkan. Karena memaafkan adalah salah satu hal yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan pada kita.

Kalau Anda memiliki kesulitan atau mengalami hambatan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tapi yang terbaik, tetaplah berjuang dan sabar. Karena Yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan hal-hal buruk untuk umatnya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada sesuatu yang menanti Anda.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di program 1 pagi hari ini. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari yang akan hadir mengawal Sultra Pagi. Di awal Sultra Pagi ini, pendengar, seperti biasa kita juga akan menghadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra Pagi. Namun terlebih dahulu sebelum itu kami akan menghadirkan pengajian murotal. Ada beberapa ayat pilihan yang nantinya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk mengawali segala rangkaian mata acara kita di pagi hari ini, yang dimana kita harapkan bersama dengan pengajian murotal yang kami lantunkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua menjalankan aktivitas kita sepanjang hari. Dan langsung saja pendengar, untuk pagi hari ini kita akan kembali hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran Surah Ar-Rahman dan Al-Mulk untuk Anda di pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah bersama kita hadirkan untuk lantunan pengajian murotal pagi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan itu menjadi awal kita mencari berkah untuk di hari ini, dan mudah-mudahan keberkahan itu selalu menyertai kita semua bersama dengan keluarga besar kita pastinya. Sesaat lagi rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi ini akan hadir menyapa Anda. Kita awali dengan segmen Mutiara Pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Pagi hari ini kembali bersama kita untuk di segmen Mutiara Pagi, edisi hari ini pendengar 25 Juli 2026. Segmen Mutiara Pagi kali ini kita akan mengangkat topik yang juga sudah kami edarkan di flyer kami, yaitu mengokohkan keimanan pada perkara goib. Dan sudah bersama dengan kami di studio Pak Dirman, SPDI, MPDI, yang dimana beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau, narasumber kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Awulan.
0: Kabar sehat, Pak Dirman?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, kita bersama kembali lagi bersua di udara ini untuk pagi hari ini, segmen Mutiara Pagi, dan kita mengangkat topik. Menarik juga topiknya ini ya, mengokohkan keimanan pada perkara gaib. Baik, mungkin sebagai pengantar untuk topik kita sebelum kita buka interaktif di pagi hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Mbak Wulan, teman-teman di studio, serta para pendengar yang insyaAllah diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik sebenarnya ini gitu ya. Ini perkara gaib gitu ya. Tetapi perkara gaib ini kita tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang abstrak saja, tetapi kita akan mencoba menghubungkan dengan realitas dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap orang yang beriman pada perkara yang gaib itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, khususnya di permulaan itu, tepatnya dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, di situ Allah SWT menjelaskan tujuan daripada atau fungsi daripada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa tujuan atau fungsi daripada Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT memberikan penjelasan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Allah menjelaskan diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu disebutkan di ayat yang ketiga itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian apa yang direzekikan kepada mereka. Dan yang menarik Mbak Bulan adalah ketika Allah SWT menyebutkan kriteria orang yang bertakwa itu di berdasarkan ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah itu, Allah menyebutkan yang pertama kriterianya adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan rezeki mereka atau infak. Nah, keimanan pada perkara yang gaib itu didahulukan daripada mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu di berdasarkan ayat ini tuh beriman kepada yang gaib itu didahulukan daripada mendirikan sholat dan berinfak. Nah, menurut penjelasan para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa beriman pada perkara yang gaib itu adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Nah, apa yang dimaksud dengan beriman pada apa yang dimaksud dengan perkara yang gaib itu? Salah seorang ulama tafsir, Imam Ali As-Sobuni itu, dalam kitabnya Sofatu Tafasir, beliau menjelaskan bahwa perkara yang gaib itu adalah kullu syai'in masturun bahwal gaib. Yang gaib itu adalah segala sesuatu yang tertutup atau yang terhalang. Artinya tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dan seterusnya. Itu adalah fahuwal goib. Itulah yang disebut dengan yang goib. Kemudian beliau memberikan contohnya bahwa perkara yang goib seperti apa? Seperti surga, neraka, kemudian apa namanya? Hisab, hari hisab, kemudian nanti di akhirat itu ada sirat atau jembatan yang akan dilewati. Nah, lebih lanjut Imam Ali As-Sobun itu kemudian menjelaskan tentang orang yang beriman kepada yang goib itu. Beliau mengatakan orang yang beriman kepada yang goib itu siapa? Yusaddaquna bima ghaba anhum. Ya. Wala yudrikum khawas. Orang yang beriman kepada yang goib itu kata beliau adalah orang yang membenarkan perkara-perkara yang goib atas mereka meski tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Jadi orang yang beriman pada yang goib itu adalah mereka yang membenarkan sesuatu yang tidak nampak meski tidak bisa dilihat oleh panca indera. Nah, karena perkara yang goib ini adalah perkara yang abstrak ya, enggak nampak. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengimaninya? Gimana kita bisa percaya? Kalau kita melihat ada berbagai macam kasus atau informasi itu kan bisa kita bisa validasi ya.
0: Kebenarannya benarkah apa
1: betul,
0: tidak?
1: Ada fakta, ada data Mbak Bulan gitu ya. Tapi perkara yang goib ini bagaimana cara validasinya? Ya kan? Di sini beliau terakhir Imam Ali As-Sobun itu mengatakan cara membenarkan yang goib itu adalah dengan meyakini ma akhbaru anhul Quran, yakni meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang diberitakan oleh Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi beriman kepada perkara yang goib itu sumbernya cuma dua. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Artinya Mbak Bulan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku gitu ya, dia bisa tahu yang goib. Dia bisa berbicara dengan makhluk goib, bisa melihat makhluk goib, ya kan? Ya kan banyak kasus begitu, Mbak Bulan. Bisa berbicara, bahkan bisa pergi ke alam goib, gitu.
0: Dan kembali lagi,
1: gitu ya. Nah ini pastikan informasi-informasi itu adalah informasi-informasi yang bohong, gitu ya. Informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, Mbak Bulan, beriman kepada yang goib ini, kenapa saya katakan tadi ini adalah perkara yang sangat penting? Karena kalau kita menghubungkan dengan realitas kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita yang serba materialis, gitu ya, ini sangat penting sekali, gitu ya. Kita melihat betapa banyak kasus kemarin itu sempat heboh, ada namanya kasus oplos BBM, gitu ya. Ada kasus pemalsuan, ada kasus berbagai macam kasus penipuan, berbagai macam kasus korupsi gitu ya. Ya bahkan korupsi di negeri kita itu adalah kata Profesor Dr. Siti Zuhroh, beliau peneliti utama di BRIN itu, beliau mengatakan korupsi di negeri kita ini adalah bencana, bencana yang luar biasa. Betul. Bencana yang luar biasa. Bahkan beberapa kasus yang lalu kita mungkin masih ingat itu, ada belum sebulan kalau nggak salah kasus yang sempat heboh itu, ada kasus korupsi yang besar sekali itu totalnya 476 miliar. Wah ini bisa bayangkan Pak Bulan kalau
0: kalau disimpan di ruangan kayaknya kita tertimbun kayaknya.
1: Masya Allah,
0: ya
1: gitu ya. 476 miliar ini kalau kita gunakan untuk membangun apa saja, ini luar biasa sekali. Nah diantaranya itu ada, bayangkan Mbak Bulan, itu ada 74, di antara bukti itu ada 74 kilogram emas. Oh, kita bisa bayangkan Mbak Bulan.
0: 2 gram aja. Kita kumpulnya berapa ini ya?
1: Masya Allah. 74 kilogram emas. 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. 1000 gram itu, 1 gram saja itu berapa sekarang? 3 jutaan.
0: Iya, betul.
1: Kita bisa hitung itu berarti 74 ribu gram.
0: Kalkulator aja kayaknya sudah tidak bisa ngitung, pangkatnya sudah tidak sampai.
1: Tidak sampai itu Mbak Bulan. Itu luar biasa, Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah.
1: Masya luar biasa sekali. Nah pertanyaannya, kenapa orang bisa gampang melakukan itu? Ya kan? Gampang melakukan keculasan, melakukan penipuan, ya mengambil korupsi. Yang korupsi itu sebenarnya adalah mengambil hak orang lain, ya kan? untuk menyenangkan dirinya, dia kemudian menzolimi jutaan orang, ya kan? Nah, kenapa orang gampang melakukan itu? Tidak, karena diantaranya adalah dia tidak beriman kepada yang gaib. Ya, dia tidak menyadari, dia tidak meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya semuanya tercatat. Tidak ada satupun perbuatan kita di dunia itu yang tidak dicatat. Sebagai seorang Muslim kita meyakini bahwa seluruh amal perbuatan kita itu kan dicatat oleh malaikat, ya kan? Dicatat oleh malaikat. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, jangankan perbuatan, ucapan, setiap kata yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat. Ya. Kita meyakini itu. Mayalfizu qawlan illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah satu ucapan itu keluar dari mulut seseorang kecuali di kanan kirinya itu ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Nah, gitu. Itu baru ucapan, Mbak Bulan. Bagaimana dengan perbuatan? Apalagi perbuatan ini perbuatan yang merugikan orang yang sangat besar gitu ya, merugikan bukan hanya orang biasa tetapi bahkan orang-orang yang sangat lemah, orang-orang yang sangat membutuhkan. Ada berbagai macam kasus kemarin itu korupsi, bahkan korupsi MBG gitu ya. Ya kan? Itu berapa ratus ribu bahkan mungkin juta orang yang dizolimi dengan kasus-kasus seperti ini. Padahal kalau orang itu beriman dengan perkara yang gaib, dia meyakini dengan seyakinnya, yakin-yakinnya bahwa seluruh amal perbuatannya itu dicatat dan kelak di yaumil kiamah nanti dia akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan setiap rupiah dia yang dia ambil. Setiap harta yang dia kumpulkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini akan dia akan punya kesadaran, tidak akan berani melakukannya. Oleh karena itu nih, terakhir Mbak Bulan, karena nanti ada sesi diskusi ya. Nah, beriman kepada yang gaib ini, kalau orang itu beriman dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, ya kan? Maka ini akan menjadi kontrol bagi dirinya. Ya kan? Akan menjadi pengingat bagi dirinya. Dalam seluruh aktivitas kita itu kita akan ibaratkan CCTV itu, Mbak Bulan. Gitu ya. Kalau kita masuk supermarket ya, atau kita masuk di sebuah toko, kemudian di situ biasanya ditulis itu di Alfamart itu biasanya tertulis area ini diawasi oleh CCTV. Jadi di awal pintunya itu sudah ada peringatan. Iya, maka apa yang terjadi kan ketika kita mengetahui bahwa area itu diawasi oleh CCTV dan seluruh gerak-gerik kita itu diawasi oleh CCTV, maka ketika kita masuk di dalamnya kita akan betul-betul hati-hati, ya kan? Jangankan mungkin untuk ngutil gitu ya,
0: atau
1: ngutil Mbak Bulan ya, ngutil kunci ngambil satu gitu ya. Jangan untuk itu, untuk memindahkan barang saja supaya jatuh, jangan berserakan, itu kita berhati-hati.
0: Ya, betul.
1: Kenapa? Karena kita tahu kita sedang dalam proses diawasi. Kita dipantau, kita dilihat. Nah, begitupun bagi seorang Muslim yang punya keimanan seperti ini, dia merasa diawasi, ada Allah yang melihat, ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal baik, amal buruknya. Maka insya Allah, ketika dia melakukan berbagai macam aktivitas, dia akan dia akan selalu mawas diri. Dia tidak akan berani untuk melakukan keculasan, melakukan penipuan, melakukan korupsi, karena dia tahu betul bahwa semua itu tidak ada yang luput dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di dunia itu, kalau di dunia ini mungkin kita mudah untuk bisa memanipulasi data dan sebagainya. Tetapi di akhirat itu nanti enggak bisa lagi. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh kita itu akan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mungkin di dunia itu tanda kutip itu bisa bersilat lidah ya. Tetapi nanti di akhirat kelak nanti itu mulut kita akan ditutup dan seluruh anggota tubuh kita itu akan diminta pertanggungjawaban.
0: Apa yang kau harus perbuat?
1: Betul, gitu. Tangan, kaki, mata dan seterusnya. Itu Masya Allah. Nah itu Mbak Bulan terkait dengan. Jadi perkara beriman kepada perkara yang gaib ini sangat penting sekali gitu ya. Karena ini akan menjadi kontrol bagi kita, akan menjadi CCTV kita dalam seluruh kehidupan kita, dan insya Allah kalau keimanan ini betul-betul tertanam akan mawas diri gitu ya, tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Mbak Bulan sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi diskusi dari sebagai pengembangan daripada materi ini.
0: Baik. Nah, itu tadi sebagai pengantar mendengar ya. Jadi memang topik kita luar biasa nih pagi hari ini. Kebersamaan kita pagi hari ini tuh mutiara paginya, ya topiknya luar biasa lagi. Jadi memang pendengar, untuk yang sudah dijelaskan tadi, dipaparkan tadi, nanti kita bakal diskusi lagi lebih jauh pendengar ya. Jadi kita buka interaktif pagi hari ini, silakan Anda yang ingin bergabung boleh 0401-3124-008 di sana boleh. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Di jalur 008 sudah terisi ya ini. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, mutiara pagi, Mbak Una.
0: Iya, Pak Faiz dari Buton Tengah. Silakan pertanyaannya.
2: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, silakan Pak Faiz.
2: Ini masalah goib ini, Pak Ustaz. Yang secara umum kalau saya dengar di tengah-tengah kalangan masyarakat ini selalu membilangnya gaib. Jadi kira-kira untuk penggunaan kata ini mana yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia, gaib atau goib?
1: Iya, Mbak. Saya langsung tanggapi mungkin Mbak Bulan ya.
0: Iya, boleh.
2: Okay. Itu seperti di jembatan, di beringin, di pohon asam Jawa atau di rukun bambu, itu kan tempat-tempat makhluk-makhluk itu goib itu bersembunyi, Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Kita percaya, ada kita percaya nanti bilang kita mendoakan menyekutukan Allah.
1: Iya.
2: Penjaranya yang kita gini, Pak Ustaz, ini tadi Pak Ustaz yang menyinggung masalah korupsi ini.
1: Iya.
2: Ini pejabat-pejabat di Indonesia ini fenomenanya ini. Ini korupsinya bukan tanggung-tanggung nih, Pak Ustaz.
1: Betul, Pak Fai.
2: Pertanyaannya, Pak Ustaz, mereka tahu tentang agama.
1: Iya, betul.
2: Bahwa hal itu hal yang tidak baik.
1: Iya.
2: Sehingga ada juga yang melakukannya, Pak Ustaz. Apakah nanti mereka pikir bahwa nanti saya bertobat sudah diampuni oleh Allah? Mungkin begitu, mungkin Pak Ustaz. Ya, mohon pikirannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik sekali pertanyaannya Mbak Wulan ini. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan Pak Faiz dari Buton Tengah ya.
0: Buton Tengah.
1: Iya, baik. Mudah-mudahan sehat-sehat Pak Faiz bersama keluarga. Pertama terkait dengan kata goib. Jadi kata goib itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, gitu ya. Dari kata goibun, dari kata goib dari bahasa Arab itu goibun. Nah, ada di dalam bahasa Indonesia itu ada banyak kata yang dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nikah, ini itu bahasa Arab gitu ya. Wali itu bahasa Arab gitu ya. Dan banyak sekali di dalam bahasa Indonesia, bahkan mungkin kata yang paling banyak, kata asing yang paling banyak diserap dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Nah, di antaranya adalah kata ghaib gitu ya. Nah, kemudian di penyesuaian dengan lidah orang Indonesia gitu ya. Ada yang mengucapkan sesuai dengan lafaz bahasa Arabnya tadi goib, ada juga yang betul-betul menggunakan dialek dengan Indonesianya gaib gitu ya.
0: Gaib, ya.
1: Nah, itu sebenarnya sama-sama Ji, Pak. Dialeknya saja yang aneh. Tetapi yang penulisannya itu biasanya menggunakan kalau nggak salah itu yang formal itu adalah GHAIB gitu ya.
0: Goib
1: gitu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sebagian masyarakat itu meyakini di jembatan, ya, di pohon
0: ya, gitu.
1: Itu ada makhluknya gitu ya.
0: Ada jinnya.
1: Oke, baik. Sebagai seorang muslim, kita juga mendapatkan informasi dari Al-Quran maupun dari hadis bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya itu bukan hanya yang terlihat. Yang tidak terlihat pun juga ada gitu ya. Nah, di antara yang tidak terlihat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jin gitu ya. Dan jin itu secara kodratnya diciptakan oleh Allah, dia tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Nah, meyakini bahwa jin itu ada, iya kita harus meyakini karena itu memang informasi dari Al-Qur'an. Tapi dan itu tidak masalah, meyakini jin itu ada itu memang tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian takut sama jin. gitu ya. Kalau kemudian takut kepada jin, ya, apalagi nauzubillah, lebih takut kepada jin daripada takut kepada Allah, kan gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kita harus meletakkan ketakutan itu sesuai dengan porsinya. Kita harus meyakini bahwa baik jin maupun manusia itu kan sama-sama adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jin bagaimanapun dia adalah makhluk yang gaib, tidak nampak, dia tidak kuasa untuk memberikan mafsadat dan maslahat, kebaikan dan keburukan kepada manusia kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meyakini itu. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Faiz terkait dengan masalah koruptor gitu ya. Ini orang-orang korupsi ini kan bukan orang-orang yang tidak paham, Mbak Wulan. Ini adalah orang-orang yang sangat paham sekali.
0: Dan mungkin kayaknya mereka lebih paham daripada kita.
1: Lebih paham. Bayangkan Mbak Wulan yang korupsi kemarin itu gitu ya. Saya tidak sebut nama ya, dan saya tidak sebut jabatannya. Tapi kalau kita membaca berita yang kemarin itu, yang korupsi kemarin itu 476 miliar menurut keterangan dari kepolisian. Itu bukan sembarang orang, Mbak Wulan. Itu top-topnya yang penegak hukum. Topnya ini, Mbak Wulan, top-topnya gitu ya. Kalau Mbak Wulan yang korupsi mungkin
0: ya mungkin masih dipertanyakan. Oh, masih, ya memang dia kan enggak tahu tuh.
1: Dia enggak tahu, dia enggak paham.
0: Dia enggak paham mungkin.
1: Ya kan?
0: Makanya untuk berfoya-foya kan.
1: Betul. Tapi ini yang korupsi ini bukan sembarang orang. Ini orang yang besar gitu dan orang yang sangat betul-betul paham masalah hukum. Nah, di antara mereka juga ini kan juga orang Muslim. Mereka juga paham gitu ya. Tetapi keyakinannya kok tidak sampai menimbulkan kesadaran. Nah, kan gitu pertanyaannya. Dia paham enggak bahwa korupsi itu dosa-dosa?
0: Sudah tahu.
1: Tahu enggak bahwa dia ini nanti akan dihisab? Tahu. Karena dia juga pasti percaya, setelah dia percaya bahwa ini dosa, berarti dia tahu tentang di akhirat nanti itu ada balasannya, ada konsekuensinya. Tapi kenapa tidak sampai menimbulkan kesadaran? Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan. Mohon maaf Mbak Ulan, masih ada waktu ini ya?
0: Ya, masih ada.
1: Para ulama memberikan penjelasan tentang keyakinan itu. Ternyata keyakinan itu, Mbak Ulan, itu ada 3 tingkatan. Gitu ya. Di dalam Al-Quran itu, Allah memperkenalkan keyakinan itu dengan 3 konsep. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainal yakin, dan yang ketiga ada namanya hakul yakin. Nah, itu berdasarkan di dalam Al-Quran, itu dalam Quran surat At-Takasur gitu. Kala lau ta'alamuna ilmul yaki, ilmal yakin, latarawunna jahim, summa latarawunnaha ainal yakin. Nah, kemudian di ayat yang lain itu, innahu huwa haqqul yakin. Nah, jadi dari 3 konsep itu, ilmul yakin, ainal yakin, ilmul yakin, ainal yakin dan hakul yakin. Nah, apa penjelasannya? Apa penjabaran itu, Mbak Wulan? Ilmu yakin itu begini. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang diperoleh atau yang didapatkan berdasarkan informasi. Berdasarkan dari pembelajaran, apa yang kita baca, atau ada orang yang memberitahukan kepada kita. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, Mbak Wulan, api itu panas. Kalau ada orang mengatakan kepada kita api itu panas, maka kita akan meyakini bahwa oh betul ya api itu panas. Tapi apakah kemudian keyakinan itu betul-betul menghujam di dalam diri kita? Belum, Mbak Wulan. Kenapa? Karena itu baru sekedar pengetahuan. Nah, itu level yang pertama, keyakinan level pertama. Rata-rata para orang-orang yang seperti tadi itu adalah ilmu keyakinannya pada level pertama itu, pada tahap ilmu yakin. Keyakinannya sebatas konsep, tetapi tidak betul-betul menimbulkan ketakutan. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, keyakinan yang kedua ada yang disebut dengan ainal yakin. Ainal yakin itu seperti apa? Keyakinan yang didapatkan setelah kita melihat secara langsung.
0: Kayak ada contohnya.
1: Ada contohnya. Jadi bukan sekedar informasi. Misalnya tadi, setelah kita mendapatkan api itu panas, tetapi ketika kita melihat ada orang yang menyentuh api, dia kebakaran, dan dia merasa kesakitan, itu akan menimbulkan shock terapi kepada kita, akan menimbulkan, oh iya ya, ternyata api itu panas, bukan sekedar teori, ternyata orang yang menyentuhnya itu dia akan betul-betul kesakitan. Nah, biasanya tahap yang kedua ini betul-betul menimbulkan ketakutan, atau dalam bahasa psikologinya itu shock terapi gitu.
0: Sudah,
1: ya.
0: Yang tahap kedua itu sudah takut juga.
1: Ya, sudah takut.
0: Ya.
1: Tetapi biasanya tahap seperti ini itu kalau dalam Islam itu belum. Belum. Masih ada tahap yang ketiga. Keyakinan yang ketiga itu apa? Keyakinan yang ketiga itu adalah kalau sudah sampai hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Bukan sekedar tahu lagi, bukan sekedar melihat orang lain itu merasakannya, tetapi dia sudah merasakan sendiri. Kan gitu kan? Kalau kita menyentuh api itu, Mbak Bulan, baru kemudian kita merasa. Kalau kita lihat orang menyentuh api kemudian dia kesakitan, oh, dia kan merasakan, bukan saya. Tapi kalau kita sendiri yang nyentuh dan kemudian kita merasakan akibatnya, dampaknya, baru kita betul-betul percaya, oh iya, betul, api itu panas. Nah, di akhirat kelak nanti, di akhirat kelak nanti itu bukan ilmu yakin lagi, bukan ainal yakin lagi, tetapi kita itu sudah hakul yakin.
0: Nah, sudah yang ketiga tuh.
1: Sudah ke tahapan yang ketiga itu, Mbak Wulan. Makanya misalnya kita yang percaya insya Allah nanti orang yang masuk surga itu akan mendapatkan kenikmatan. Dan surga itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbetik dalam hati manusia, belum pernah terdengar oleh telinga. Gak bisa dibayangkan lah pokoknya gitu. Nah, itu kan yang buat kita semangat itu beramal soleh, itu karena kita pengen itu. Nah, nanti di akhirat itu kita akan mendapatkannya itu betul-betul sudah hakul yakin. Kenapa? Karena kita akan merasakannya. Nah, begitu pun juga dengan neraka gitu ya. Neraka gitu, mohon maaf ini agak seram Pak Bulan gitu ya.
0: Iya, kita dengarnya aja takut.
1: Nah, begitu pun dengan neraka. Orang berbicara mengimani neraka gitu sekarang itu kan, ah apa sih neraka gitu kan. Ah kok, kan nggak, belum ada yang pernah kesana,
0: baru
1: gitu kan?
0: Pulang dengan selamat gitu.
1: Ya. Informasi tentang keyakinan tentang neraka itu kan baru tahap ilmu yakin ya, baru sekadar informasi kita dapatkan dari para ustadz, dari buku-buku dan seterusnya. Betul. Tetapi belum ada yang pernah kesana, kemudian balik ke sini, kemudian cerita, iya ya, apalagi kita sendiri belum pernah merasakannya. Tetapi kan tidak mungkin di akhirat kelak nanti itu kita mau merasakan dulu, baru kita yakin gitu ya. Tentu keyakinan terkait dengan perkara itu sudah harus betul-betul di dalam diri kita itu, perkara-perkara goib seperti itu sudah harus hakul yakin memang kita saat harus, ini gitu ya. Betul. Keyakinan yang sudah betul-betul menghujam itu sampai menimbulkan rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nah, terkait dengan pertanyaan masalah korupsi tadi Pak Faris ya, Pak Faiz ya.
0: Pak Faiz.
1: Pak Faiz ya. Ya mungkin tadi keyakinan yang dibangun oleh orang-orang yang melakukan seperti itu baru tahap level yang pertama gitu ya. Belum level kedua, bahkan mungkin belum level yang ketiga, sehingga keyakinannya ya apa namanya, antara ya keyakinan yang belum mantap lah gitu ya. Oke, baik, saya kira itu Mbak Bule.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz tadi di Buton Tengah ya. Tiga pertanyaan luar biasa sudah dijabarkan satu persatu. Kita kembali ke jalur 008. Bagaimana Bang Jerry? Sudah terisi dari tadi itu dia. Menanti ya. Jadi memang banyak yang masuk kalau segmen Mutiara Pagi. Dan kita coba terhubung dulu di jalur 008. Halo, selamat pagi Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Ya, selamat pagi Solar.
0: Iya, ini dengan siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Iya. Receivernya yang dipakai monitor agak jauhkan dulu Pak, biar tidak feedback ke studio.
3: Saya, nama saya Aris Risuku, Direktur Lepam
0: sekarang. Oh, Pak Aris Risuku, baiklah. Silakan Pak Aris dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Stas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Ye.
3: Pak kita semua Pak Stas.
1: Alhamdulillah.
3: Yang salam sehat ya kita semua.
1: Amin.
3: Saya ada dua hal pastinya bu untuk mempertanyakan terkait ini korupsi ini terjadi di mana-mana ini.
1: Betul Pak Aris, betul.
3: Jadi di mana-mana. Ini sudah meresahkan publik ini.
1: Betul Pak Aris.
3: Dan kemudian bahwa yang korupsi ini orang-orang pembesar semua.
1: Iya betul Pak Aris.
3: Kemudian kalau kita kembali, orang ya curi semangka karena lapar itu pidana.
1: Betul.
3: Tapi kita lihat hari ini terjadi sebaliknya.
1: Iya betul.
3: Kira-kira bagaimana menurut Muslim apostat terkait korupsi ini di mana-mana? Begitu pula juga ini adalah gempar-gempar persoalan MBG dievaluasi karena anggarannya itu 335 triliun.
1: Iya, iya, Pak Ari.
3: Jadi kemudian lagi masalah perbaikan ekonomi karena ada lagi masyarakat semakin menderita di postas.
1: Iya, iya.
3: Ini caranya disikapi oleh pemerintah dalam ini presiden.
1: Iya, iya, iya, Pak Ari.
3: Evaluasi tanpa pandang bulu. Itu postas, saya kira poin kedua di ini tanggung jawab kita semua dan pemerintah hari ini bahwa anak-anak itu banyak kawin di bawah umur. Kenapa tidak ada sosialisasi dari pemerintah? Jadi 15 tahun sudah dikasih nikah. Kejar apa? Kejar uang atau kejar apa?
1: Iya, Pak Aris.
3: Itu postas ya. Sharing bagaimana kajian-kajian Islamnya kepada kita orang Muslim. Terima kasih, Ustaz.
1: Iya, baik.
0: Baik, itu pertanyaan dari Pak Aris tadi. Mungkin langsung ditanggapi deh.
1: Oke, baik.
0: Berat
1: ini,
0: ya.
1: Ya, ini berat sekali gitu ya. Jadi apa yang menjadi kegelisahan Pak Aris gitu ya? Itu sebenarnya adalah kegelisahan secara nasional, Mbak Wulan gitu ya. Yeah. Bahkan tadi yang saya sebutkan itu ada peneliti dari BRIN, beliau peneliti senior gitu ya, Profesor Dr. Siti Zuhro. Beliau mengatakan bahwa korupsi ini memang ada bukan kejadian yang luar biasa lagi, tetapi ini sudah bencana. Iya kan? Kalau di pemerintah itu kan menetapkan ada tiga kasus besar di Indonesia itu atau yang disebut dengan extraordinary crime. Ya kan? Ada pertama terorisme, yang kedua adalah narkoba, yang ketiga ini adalah korupsi gitu ya. Nah, apa yang disebutkan oleh Pak Aris itu memang kegelisahan semuanya gitu ya, bahwa korupsi ini sudah sangat merajalela, sudah berurat dan berakar gitu ya, bahasa yang gitu ya, berurat dan berakar di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di kalangan atas, bahkan di kalangan RT RW itu juga banyak kasus korupsi itu mau bulan gitu ya. Banyak juga di masyarakat itu, kalau kita turun di masyarakat itu banyak kemudian yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dalam Islam dalam mengatasi hal-hal seperti ini? Jadi dalam Islam ada tiga pilar utama sebenarnya dalam Islam itu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, khususnya terkait dengan kebijakan publik. Yang pertama itu adalah terkait dengan yang disebut dengan ketakwaan individu. Jadi benteng pertahanan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial ini ada tiga bulan kalau dalam Islam solusinya ya. Yang pertama itu adalah ya ada yang disebut dengan ketakwaan individu. Ketakwaan individu tadi itu yang pertama tadi, beriman kepada yang goib. Jadi ketakwaan individu itu adalah ketika seseorang itu punya pemahaman tentang agama, punya keyakinan yang mendalam, maka itu akan menjadi benteng pertama bagi dia untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekadar ketakwaan individu. Kadang setakwa-takwanya seseorang, bagaimanapun tingginya keimanan seseorang, kadang dia akan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Makanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan kontrol sosial masyarakat. Kontrol sosial masyarakat itu bagaimana? Bahwa dalam Islam wajib bagi masyarakat itu untuk melakukan pencegahan ketika melihat ada kemungkaran, ketika melihat ada kemaksiatan. Misal Mbak Wulan, ada bawahan misalnya melihat bosnya mau korupsi gitu ya. Nah, seharusnya bawahan itu bukan membantu bosnya, tetapi kemudian mengingatkan, bos gak boleh itu dosa, itu haram hukumnya. Itu Mbak Wulan harus berani ngomong begitu.
0: Agak berat juga. Agak, ya itu.
1: Ya. Nah, jadi begitu di dalam Islam. Makanya dalam hadis Nabi itu Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubalah dengan tangannya. Tangannya ini penjelasan para ulama adalah bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Ya kan? Ya, mereka yang punya kekuasaan. Yang kedua, kalau tidak punya kekuasaan, maka rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisan, betul-betul tidak mampu dengan lisan adalah minimal mengingkari. Mengingkari di dalam hati itu tidak rela, tidak suka melihat ada orang yang melakukan korupsi misalnya gitu. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu benteng yang kedua. Nah, benteng yang ketiga adalah adanya penerapan hukum yang tegas. Nah, ini juga tadi kegelisahan Pak Aris tadi gitu ya. Kok kalau ada orang korupsi itu hukumannya cuma berapa tahun gitu ya. Ya. Tapi kalau ada yang melakukan pencurian, itu pun pencuriannya untuk kebutuhan perut, itu langsung diberikan sanksi yang sangat tegas. Dan itu tidak lama biasanya gitu, Mbak Bulan. Kalau langsung cepat prosesnya. Sedangkan kalau yang korupsi itu, wah macam-macam sidangnya gitu ya, banyak tahapannya gitu. Nah, kalau dalam Islam, bagaimana kalau dalam Islam itu pemberian sanksi itu harus tegas, tidak pandang bulu, gitu, tidak melihat apakah dia rakyat jelata atau dia seorang pejabat. Ada kisah yang menarik terakhir Mbak Ulan ya. Ada kisah yang menarik dari kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang khalifah waktu itu, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu kehilangan baju besi. Baju besi itu baju yang digunakan untuk berperang Mbak Ulan. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib itu melihat bajunya, baju besinya itu ternyata sedang terpampang di toko orang Yahudi. Wah, ini kan sebagai seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib itu tidak langsung mengambil saja itu baju besi, padahal dia seorang penguasa. Andai kata mungkin dia beritahu bawahnya, itu baju besi saya ada di situ, tolong ambil. Tapi Ali bin Abi Thalib itu tidak melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu mengadukan perkara ini kepada hakim di pengadilan. Ya, sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kalau sekarang kita itu presiden, Pak Bulan. Yeah. Kita bisa bayangkan itu presiden itu di sidang. Begitu ya, di sidang. Nah, Ali bin Abi Thalib itu di sidang berdasarkan perkara kehilangan baju besi itu. Nah, lawannya ini, lawan dalam sidang itu adalah orang Yahudi, Mbak Bulan. Orang Yahudi. Nah, tetapi yang menarik adalah Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah itu justru dikalahkan dalam sidang. Jadi dia kalah dalam sidang dikarenakan dia tidak mampu mendatangkan dua orang saksi yang valid. Nah, saat itu ada seorang hakim namanya Qadi Suraih, Mbak Bulan. Qadi Suraih itu meminta dua orang saksi. Nah, Ali bin Abi Thalib itu mendatangkan dua orang saksi, tapi saksi yang pertama itu adalah anaknya sendiri, saksi yang kedua adalah pembantunya. Kata Qadi Suraih waktu itu sebagai hakim, dia mengatakan, saksi yang pembantumu itu saya terima, tapi saksi dari anakmu itu saya tidak terima. Kenapa? Karena boleh jadi karena anaknya itu akan nepotisme gitu ya, akan membantu bapaknya. Nah, sehingga akhir dari cerita itu bahwa yang dimenangkan adalah orang Yahudi yang dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah sebagai seorang khalifah, sebagai pemimpin. Kalau kita sekarang itu sebagai presiden, Mbak Wulan. Nah, ini menunjukkan bagaimana dalam Islam itu sistem keadilan itu harus betul-betul dijunjung tinggi. Tidak boleh dipandang bulu gitu ya. Kalau dia pejabat, hukumannya ringan misalnya, atau bertele-tele misalnya. Sedangkan kalau dia seorang rakyat biasa, hukumannya tegas dan cepat. Nah, itu Pak Aris gitu. Makanya Ini pemerintah juga harus kemudian ini seharusnya menjadi apa ya, bahan introspeksi bagi mereka untuk kemudian menegakkan keadilan itu dengan seadil-adilnya kepada masyarakat, karena ini menjadi kegelisahan secara nasional gitu. Siapapun saya kira Mbak Bulan tidak ada yang senang dengan korupsi gitu ya. Nah, dan yang paling penting terakhir Mbak Bulan, ini berbagai macam perilaku ini terjadi, pemicu utamanya adalah diantaranya tadi itu adalah belum ada benteng pertahanan yang pertama, yakni mengenai masalah keimanan secara sungguh-sungguh pada perkara yang gaib gitu ya. Saya kira itu Pak Aris, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir tadi terkait dengan masalah nikah di bawah umur gitu ya. Karena ini mungkin bukan kewenangan kami, mungkin pertanyaan ini langsung di KUA gitu ya, karena mereka yang punya kewenangan ini Mbak Bulan.
0: Betul. Gitu kalau sekarang kan sudah ada ya, sudah banyak sistem juga yang sudah diperbarui. Jadi sudah masuk di sekolah-sekolah juga, disosialisasi untuk sebelum pernikahan begitu. Sudah ada lah tahapan-tahapan yang memang sudah di-upgrade ya untuk di beberapa tahun terakhir ini mungkin sudah lebih di ini, lebih di apa lagi ya, lebih dibekali ilmu gitu loh anak-anak remaja saat ini. Jadi mungkin ya kita harapkan bersama dengan bekal-bekal ilmu seperti itu tiada lagi nih kawin-kawin mungkin yang dimanapun itu, daerah manapun itu, yang kawin-kawin lagi kayak di bawah umur gitu loh ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aris tadi ya. Okay. Nah kemudian, aduh kayaknya mungkin satu lagi boleh deh ya sembari.
1: Mas boleh ya ini.
0: Iya satu deh. Ya. Kita ke WhatsApp dulu pendengar ya. Kalau di jalur telepon kita sudah tidak bisa angkut lagi yang di jalur telepon, kita ke WhatsApp dulu ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya, banyak orang ini yang masih percaya ramalan zodiak atau paranormal. Nah bagaimana kalau Islam memandang hal tersebut? Ini Ibu Dian di Lepo-Lepo.
1: Okay, baik. Jadi keyakinan-keyakinan seperti itu sebenarnya masih ada ya. Dulu ada. Dulu ramalan zodiak itu masif sekali Mbak Bulan.
0: Ya,
1: bahkan dulu di koran itu ada
0: majalah.
1: Di majalah gitu ya. Kemudian di TV juga itu sering muncul. Ada saya ingat sekali dulu itu ada iklannya Mama Loren. Kalau ingat
0: Mama Loren. Iya sih, yang meramal ini kiamat ya.
1: Iya. Banyak di antaranya ramalan-ramalan seperti itu. Tetapi begini, saya ingin memberikan penegasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penegasan kepada kita terkait dengan mempercayai perkara-perkara seperti itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi, siapa yang mendatangi seorang dukun dan kemudian meyakini ucapannya gitu ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Bayangkan Mbak Bulan, itu tidak tanggung-tanggung konsekuensinya. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam, 40 hari. Itu bayangkan itu. Jadi siapa mendatangi dukun dan kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40
0: hari ya.
1: Dalam riwayat yang lain itu bahkan disebutkan sebagai, kalau kita membenarkan, bahkan kita termasuk orang pendusta. Gitu ya. Maksudnya kalau kita membenarkan apa yang diucapkan dukun, maka kita termasuk pendusta. Kenapa? Karena para dukun tadi itu yang melakukan ramalan-ramalan itu sebenarnya kan adalah sebagaimana yang kami katakan tadi, itu adalah informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang tidak punya dasar. Kenapa? Informasi-informasi yang gaib itu memang sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim itu kita hanya meyakini informasinya itu sumbernya hanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun informasi-informasi yang tidak berasal dari itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang menarik itu Mbak Bulan tuh gini, orang-orang yang dukun itu sekarang disebut orang pintar. Tahu Mbak Bulan ya? Jadi orang pintar. Kalau ada apa-apa pergi sama orang pintar. Kemudian ada teman saya itu yang nyeletuk gitu ya. Dia mengatakan, berarti yang mendatangi dukun itu orang
0: tidak pintar
1: lah gitu ya. Karena dia mendatangi orang pintar.
0: Iya,
1: berarti yang mendatangi itu bukan orang yang tidak pintar gitu ya. Nah, ini hati-hati kalau menurut saya hal-hal seperti itu tidak penting untuk kita yakini gitu ya. Kita cukup meyakini dengan seyakin-yakinnya itu berdasarkan dalam akidah Islam. Kita meyakini perkara-perkara

0: akan ada yang minta, kalau ada bisa nggak minta nomor handphonenya gitu.
1: Kayak call center dong nanti.
0: Tapi yang mengimani, yang percaya itu banyak, Mbak Wu.
1: Banyak, dan mereka meyakini itu.
0: Meyakini gitu, dan mereka melaksanakannya. Nah, itu hal-hal seperti itu tidak penting gitu ya. Sebagai seorang Muslim, cukup kita membatasi keyakinan dan keimanan kita pada perkara-perkara gaib yang telah diinformasikan dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Saya kira itu sudah cukup gitu ya. Saya kira demikian, Mbak. Dan terima kasih.
1: Baik, ini menjadi akhir ya untuk beberapa WhatsApp juga yang masuk tadi. Sempat ada beberapa juga masih juga yang menyinggung tentang kejujuran. Kemudian juga tadi ini ada beberapa juga tadi Pak Yosep juga tadi mau bertanya juga, yang sempat kita singgung juga tadi itu yang tentang korupsi juga. Ini sudah dijawab tadi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa tercover nih pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita mohon maaf karena sudah tidak bisa kita angkat telepon. Kemudian juga kita sudah tidak bisa bacakan lagi WhatsApp-nya karena sudah tuntas nih kebersamaan kita ya pendengar ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi sajian kami bisa menjadi apa ya, ilmu baru lagi untuk Anda semua dan bermanfaat pastinya. Sebagai penutup, silakan untuk topik kita pagi hari ini sebelum kita akhiri untuk rangkaian mutiara pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Sebagai penutup ya, sebagai seorang Muslim kita pertama kita harus mengukuhkan keimanan kita tentang perkara-perkara yang gaib. Mengukuhkan dalam arti mengimani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan gitu ya, bahwa orang yang beriman kepada yang gaib itu akan berkonsekuensi positif dalam kehidupannya. Orang yang beriman kepada yang gaib insya Allah akan senantiasa mawas diri. Dia akan selalu meyakini bahwa seluruh aktivitasnya, setiap ucapannya, setiap tindakannya itu ada malaikat yang mencatat, ada Allah yang mengawasi. Kalau keyakinan ini tertanam dengan sungguh-sungguh di dalam diri kita, maka insya Allah akan melahirkan manusia-manusia yang mempunyai kepribadian yang unggul, mempunyai kepribadian yang baik, sehingga akan membangun hubungannya dengan sesama manusia itu baik, hubungannya dengan pencipta, dengan Allah juga akan baik. Saya kira itu Mbak Wulan, terima kasih.
1: Baiklah, itu menjadi
0: Assalamualaikum
1: akhir.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjadi akhir perbincangan kita untuk di segmen kali ini. Topiknya luar biasa, mengokohkan keimanan pada perkara gaib bersama dengan Pak Dirman SPDI MPDI yang sudah bersama dengan kita kurang lebih sekitar 1 jam di studio. Terima kasih kebersamaannya Pak.
0: Siap,
1: pastinya. Salam sehat untuk Pak Dirman sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan
0: sama-sama
1: menjadi amal jariah nih apa yang
0: amin,
1: menjadi
0: amin,
1: perbincangan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak. Akhir kata, kita harus tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi. Pendengar, sampai jumpa di edisi Mutiara Pagi selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Dan pendengar, kita jelang warta pagi untuk di hari ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi.
2: Untuk terus bagaimana kita menyayangi anak-anak kita di Kota Kendari ini.
0: Berikut pendengar terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imipas Sulawesi Tenggara perketat pengawasan WNA. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara perketat pengawasan warga negara asing. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
3: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh kantor imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
1: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
3: Lebih lanjut, Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
0: Sementara itu, Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
4: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
5: Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat. Supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak, kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Usel ya.
5: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
4: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Pusel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual account, terus kami teruskan ke wajib pajak. Itu ya, jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya lah. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Pusel, sehingga di Samsat Pusel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda.
5: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari bakal kembali salurkan bantuan pangan pemerintah. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
6: Dalam waktu tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan.
7: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerimaan manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di setiap wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan tujuan membantu masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga menjelaskan untuk jumlah penerima bantuan pangan, pihaknya akan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSE yang berada di ranah Badan Pusat Statistik.
6: Gembira dari Badan Pusat Pangan ya Nasional untuk membantu masyarakat yang rentang, yang pada garis kemiskinan itu, dalam waktu tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan. Ya, bantuan pangan dari pemerintah pusat tidak ada lain tujuannya, pertama ingin membantu masyarakat yang rentang, kedua sebagai salah satu juga untuk mengendalikan inflasi, kemudian juga kita ingin bagaimana agar kebutuhan pangan mereka itu senantiasa hadir di meja-meja makan mereka ya. Insya Allah nanti tinggal tunggu saja juknis perintah, kita akan turun membantu masyarakat.
7: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan bantuan pangan diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
0: Sementara itu, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momen membangkitkan orang tua untuk memberikan perhatian. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 merupakan upaya membangkitkan orang tua untuk memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal itu disampaikan Siska Karina Imran usai memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kendari kemarin. Menurutnya, anak hendaknya mendapatkan hak baik itu hak mendapatkan kebahagiaan dalam memperoleh pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Sementara itu, terkait dengan masih banyaknya anak-anak yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti halnya anak jalanan, Siska Karina Imran menjelaskan, saat ini pemerintah Kota Kendari memiliki tim terpadu untuk menangani anak-anak jalanan tersebut.
2: Jadi kita melaksanakan upacara Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, yang mana ini adalah membangkitkan, terutama kita orang tua ya, untuk terus bagaimana kita menyayangi anak-anak kita di Kota Kendari ini. Mereka harus mendapatkan hak segalanya, baik hak bahagia dan hak untuk memperoleh pertumbuhan kehidupan tumbuh kembang mereka.
8: Seperti itu. Anak gimana nih,
2: Bu? Anak jalanan. Kami terus sekarang saat ini boleh koordinasi ke Dinas DP3A Kota Kendari. Kita ada tim terpadu untuk pemberantasan anak jalanan dan juga pemberdayaan.
3: Sementara itu, salah seorang anak yang juga ketua OSIS SMP Negeri 2 Kendari, Raja Agustina Dora, berharap di momen Hari Anak Nasional tahun ini, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan keluhan. Sebab Hari Anak Nasional bukan sekedar menjadi momen yang hanya terlewatkan begitu saja, namun di momen ini, pemerintah dapat juga memperhatikan anak-anak yang memiliki talenta dalam berbagai hal untuk difasilitasi.
9: Harapan saya kepada pemerintah itu terbuka bagi anak-anak yang punya banyak keluhan. Ya, karena Hari Anak itu menurut saya itu bukan cuma tentang anaknya saja yang mempunyai talenta, melainkan yang mempunyai talenta untuk menampilkan talenta tersebut. Karena anak Hari Anak tersebut ini, anak juga punya suara sendiri. Jadi menurut saya pemerintah bisa melakukan seperti itu.
3: Peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai investasi bagi masa depan daerah dan bangsa. Dengan semangat kolaborasi seluruh pihak, diharapkan Kota Kendari semakin mampu menjadi kota yang aman, inklusif, dan ramah anak, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau. BPBD Kota Bau-Bau imbau warga waspada bencana di musim angin kencang. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani menurunkan laporannya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Menurutnya, musim kemarau tahun ini dipengaruhi penguatan fenomena El Nino, sehingga berpotensi memicu kondisi cuaca yang lebih kering, sekaligus meningkatkan risiko cuaca ekstrim berskala lokal. BPBD mencatat, periode Juli 2026 terjadi sedikitnya 3 kejadian akibat angin kencang. Peristiwa tersebut meliputi atap rumah warga yang terbang hingga menimpa rumah tetangga, serta pohon tumbang di Bukit Wulio Indah.
11: Kepada informasi dari BMKG, bahwa wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2026. Ini bersifat lebih kering dan biasanya sering menguatnya fenomena El Nino serta masih tingginya potensi cuaca ekstrem non lokal. Untuk itu pihak BPBD Kota Bau-Bau selalu siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti.
10: Saat ini kata Tasdik, BPBD tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bau-Bau untuk mempercepat proses penyaluran bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat angin kencang. Sebagai langkah mitigasi, BPBD telah menerbitkan 2 surat imbauan resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat berisi langkah-langkah antisipasi menghadapi angin kencang dan pohon tumbang. Tasdik juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, diantaranya memangkas ranting-ranting pohon yang lapuk atau terlalu rindang.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Senudin, menjelaskan dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Senudin juga menjelaskan dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Senudin juga mengungkapkan, secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
12: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Pulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
3: Lebih lanjut, Senudin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imipa Sulawesi Tenggara perketat pengawasan WNA. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Kenapa saya disuruh berhenti? Kasihan, Pak.
1: Aduh, Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara, Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan? Begitu, Kak?
1: Bukan begitu, Bu. Maksudnya, beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih, Bu, di kantor, Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Selamat pagi kembali ya. Kita ucapkan untuk Anda yang mungkin baru monitor kami di kebersamaan kita pagi hari ini, yang mudah-mudahan apa yang menjadi pekerjaan pagi hari ini ataupun mungkin ada rencana apapun itu di pagi hari ini, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan, pendengar. Seperti biasa untuk di pagi hari ini, kembali kita akan hadirkan musik dan informasi yang tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda, dan juga mudah-mudahan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini itu bisa menjadi mood booster ya. Untuk Anda yang tengah berkegiatan, apapun itu deh kegiatannya, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang Anda harapkan. Akhir pekan, ya mungkin kalau pagi-pagi berolahraga kali ya. Atau mungkin ada sudah yang sudah selesai berolahraganya sejak pagi tadi. Waduh, kayaknya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, apalagi di akhir pekan. Mungkin selain selain berolahraga, mungkin bisa juga sih kayaknya ngumpul bersama dengan keluarga kayaknya ya. Aduh, seru akhir pekan ngumpul bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan apapun itu yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, didukung juga dengan cuaca yang baik, jadi semuanya bisa jalan dengan baik pastinya. Untuk itu Sultra pagi ini akan hadir menemani ruang dengar Anda, pendengar, dengan updatean informasi yang akan kami kemas dalam musik dan informasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita kembali update informasi untuk di pagi hari ini, yang dimana pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengingatkan seluruh guru dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dikbud Wakatobi La Ali Wangi pada rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Wakatobi di Pulau Kaledupa bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Wakatobi di Aula Kantor Camat Kaledupa. Ali Wangi menyampaikan peran guru tidak hanya sebatas memberikan materi pembelajaran, tapi juga melindungi peserta didik dari berbagai ancaman yang tentunya dapat merusak masa depan mereka, termasuk penyalahgunaan narkotika. Diungkapkan, wilayah Kaledupa kini menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian serius karena telah masuk dalam kategori zona rawan penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menuntut seluruh satuan pendidikan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Jadi memang hal penting yang harus disampaikan kepada siswa-siswi yaitu adalah tidak mendekati apalagi menggunakan narkoba. Nah, itu bisa merusak dan menghancurkan masa depan anak-anak sekolah, apalagi di Kaledupa ini sudah masuk zona hitam untuk pemakaian narkoba, pendengar. La Ali Wangi juga berpesan agar para guru lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba, dan jika ditemukan gejala mencurigakan, segera lakukan deteksi dini dengan melibatkan berbagai pihak. Libatkan wali siswa, guru bimbingan konseling atau BK, dan kepolisian apabila ada siswa yang dicurigai menggunakan narkoba agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat. Nah, agar seluruh sekolah menjadikan upaya pencegahan narkoba ini sebagai bagian dari pembinaan karakter peserta didik. Kendati demikian, sinergi antar sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum ini menjadi kunci untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Jadi pendengar, dengan kepedulian semua pihak tentunya kita semua berharap anak-anak bukan cuma di Wakatobi tapi di seluruh Sulawesi Tenggara dan tanah air tentunya itu dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba, pendengar. Informasi ini masih bisa kembali Anda akses ya di kanal kami di rri.co.id dan dapatkan informasi menarik lainnya di sana. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, update informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

informasi dan inspirasi. Hai masyarakat Sulawesi Tenggara, punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari. RRI, sekali di udara.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro, satu Kendari untuk di Sultra pagi ini. Jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Utar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
4: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
5: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji